Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia. Menggamit dunia. Bijak laksana tuah. Berani laksana jeban. Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.06 minit pagi dah waktu ni ya. Cikgu Murni temani semua rakan pendengar Melaka FM untuk gegar pagi. 6.10 pagi hingga pukul 10 lah eh. Yang penting sekali doakan semoga semua rakan-rakan pendengar sihat walafiat. Ada kata ada yang kurang sihat. Ya, almaklumlah sekarang musim sejuk, panas, sejuk, panas kan. Tadi pun kalau di negeri Melaka, di awal pagi, tak silap saya dalam pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dah hujan dah. Sampai ke pagi hari tadi ni kan. Jadi ramai juga yang dengan khabarnya tak sihat. Kami doakanlah ya, rakan-rakan pendengar, otai-otai Melaka FM, teman-teman kami di luar sana. Ya, sayap-sayap Melaka FM, di TikTok Melaka FM, terima kasih. Yang kurang sihat, kami doakan moga diberikan kesembuhan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Terima kasih Kak Nuraini Terengganu ya. Tadi pagi menyapa semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Nuraini Nun jauh di Terengganu ya. Tak lupa juga terima kasih dari ALBKMN. Ini nama siapa ni? Terima kasih menyapa semua rakan-rakan. Abang Lan. Yang kata Assalamualaikum. Selamat pagi semua pendengar Melaka FM. Waalaikumsalam. Warahmatullahi ya. Mama Nomi pun sama menyapa di 01080861023. Mama doakan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesihatan, rezeki dan kebahagiaan yang berkekalan. Amin. Amin. Amin. InsyaAllah eh. Yang hantarkan kiriman di 01080861023. Ya, sebelum bermulanya segmen WRUR kejap, nanti 8.30 minit pagi kita akan sembang-sembang santai dengan anda. Kita akan bacakan ucapan-ucapan anda. Kejap lagi. Kejap lagi. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Raya ketiga, keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
2: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Ini kirim rakan-rakan di 0108061023. Maksud Raja alias ucapan assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, salam gegar pagi buat semualah otai-otai Melaka FM, teman-teman Melaka FM yang berpuasa, selamat puasa ya. Cuaca dekat Raja Elias masih mendung je lagi ni ha. Buat otai-otai semua, jaga diri, jaga kesihatan. Terima kasih ya Maksud Raja alias. Maksud pun sama. Jaga diri, jaga kesihatan baik-baik Maksud ya. Terima kasih yang menyapa di page Melaka FM juga, Mak Ngah Anggun ya. Mak Ngah doakan semoga kita semua ni ya diluaskan rezeki, diberkati cerah masa depan. Amin, amin, amin, insyaAllah. Terima kasih ya Mak Ngah Anggun kita nun jauh di Singapura sana. Terima kasih juga menyucakan ya pada Cik Muhammad Muhaimin ya, menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Haji Baharudin, terima kasih Haji Baharudin. Encik Al-Azmi, terima kasih. James Pengiran, selamat pagi. Farid Ayid, ucapan selamat pagi untuk semua. Terima kasih Sis Nur Azila, Tumiar Idawan Wati, orang Medan. Terima kasih ya Kak Idawati dari Medan menyapa. Encik Mamat Hanafiah ya, Encik Firdaus Ahmad, Tumien, terima kasih. Fort Ranger, ini semua rakan-rakan yang menyapa di page Melaka FM. Terima kasih Cik Hazrul dan juga Pak Yul. JDT katanya orang Johor lah ni. Terima kasih eh. Di mana saja berada dengarkan kami pagi hari ni, kami doakan moga ceria-ceria selalu. Okey, kita ada segmen WRUR kejap saja nanti. Bertemankan yang berhormat Puan Leng Chow Yen ya, Adun Bandar Hilir, nak dengarkan apakah kisahnya kejap nanti. Terus setiap dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM.

0: bangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1. Korang Melaka.
1: Variasi lagu-lagu DJ

0: man vom Venus ist man passen kann. Supaya manfaat pembangunan dapat dirasai oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengenal latar belakang. Saya percaya kerjasama erat antara kerajaan negeri, agensi berkaitan serta masyarakat tempatan menjadi faktor utama kepada kemajuan berterusan untuk pandangan.
1: Itu ya. Yang paling menarik bila YB kata tentang peningkatan sistem peparitan nak kurangkan risiko banjir. Sebab itulah kan, kalau kita di kawasan-kawasan bandar ni antara kita risaukan, begitulah YB kan. Banjir kilat ni macam tiba-tiba je. Jadi kalau hujan tu dah lebih 5-6 jam dah risau dah kita. Ya. Itu tentang perkembangan terkinilah di Dun Bandar Hilir ya. Jadi YB, ini berkenaan dengan WRUR pula. Yang kita sedia maklum dari tahun lepas dah pun bermula. Ya, memang tahun lepas dah berjaya. Tahun ni pun sebenarnya semakin berjaya. Jadi mungkin boleh ke YB kongsikan. Sebelum ni memang nampak meriah kan YB, kalau kita lihat WRUR di mana-mana memang nampak meriah. Jadi mungkin YB kongsikan sikit lah perasaan YB dengan respon masyarakat Melaka ni terutamanya.
0: Saya berasa syukur lah dan berbesar hati melihat sambutan masyarakat yang begitu positif terhadap pelaksanaan program WRUR ini. Kehadiran rakyat yang begitu menggalakkan serta maklum balas yang diterima jelas menunjukkan bahawa masyarakat menghargai platform seperti ini sebagai ruang untuk berinteraksi secara langsung dengan wakil rakyat serta agensi kerajaan. Bagi saya, ini merupakan satu pertanda yang sangat baik kerana ia mencerminkan tahap kepercayaan rakyat yang semakin kukuh terhadap usaha kerajaan untuk turun pandang dan mendengar sendiri suara rakyat. Pada masa yang sama, sambutan ini juga menjadi pembakar semangat kepada saya dan seluruh pasukan untuk terus bekerja lebih kuat mendekati rakyat serta mencari penyelesaian terbaik terhadap setiap isu yang dipangkitkan. Secara keseluruhannya, program ini berjaya merapatkan hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam suasana yang lebih terbuka, mesra dan berkesan demi kesejahteraan bersama.
1: Itu dia. Itu perasaan YB lah tentang WRUR selama ni. Tapi kejap lagi kita akan nak tanya YB sedikit perkongsian tentang WRUR. Sebabnya ada pendengar-pendengar kita yang orang baru, yang apa tu WRUR. Tapi kejap lagi YB, terlihat seketika YB boleh?
0: Okay,
1: boleh. Kepada semua pendengar Melaka FM, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali bersama dengan YB Leng Chow Yen kejap nanti ya. Adun Bandar Hilir untuk kita berkongsikan kepada anda semua kisah tentang WRUR. Terus dengarkan kami Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM sayang anda juga. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih rakan-rakan berada di live TikTok Melaka FM. Kita masih dalam segmen WRUR, yang mana kita ditemani hari ini. Saya berbesar hati ditemani YB Puan Leng Chow Yen, Adun Badan Hilir, yang pertama kali di konti sebenarnya. Dah manis, seronoknya tersenyum je dari tadi ni kan. Baik YB, tadi YB dah kisahkan perasaan tentang WRUR kan? Hmm. Jadi mungkin untuk pendengar-pendengar Melaka FM di luar sana yang pertama kali kan singgah kat TikTok Melaka FM, singgah di frekuensi kami, sebabnya pendengar kita bukan orang Melaka je YB. Ya, di Johor ada, Pahang ada, di Indonesia, Brunei, Singapura pun ada. Mungkin ada yang macam tanya-tanya kan, apa sebenarnya konsep Wakil Rakyat Untuk Rakyat ni ataupun WRUR, dan apa yang bezakan program WRUR ni dengan program Turun Pandang yang lain?
2: Macam ni secara lintasnya, tapi WRUR atau kita dikenali Wakil Rakyat Untuk Rakyat merupakan satu inisiatif yang menekankan pendekatan komunikasi dua hala secara lebih menyeluruh antara rakyat, wakil rakyat dan juga agensi kerajaan. Ia bukan secara program turun pandang biasa, tetapi memberi fokus kepada usaha mendengar secara terus, memahami permasalahan rakyat serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap isu yang dibangkitkan. Apa yang membezakan WRUR dengan program lain ialah penekanannya terhadap tindakan dan penyelesaian segera. Dalam pelaksanaannya, berbagai jabatan dan agensi kerajaan turut dibawa turun bersama supaya aduan yang bersifat langsung dan tidak rumit dapat diselesaikan terus di lokasi. Pendekatan ini bukan sahaja mempercepatkan proses penyampaian perkhidmatan kerajaan, malah memberi keyakinan kepada rakyat bahawa setiap aduan mereka benar-benar diberi perhatian dan tindakan sewajarnya.
1: Kiranya yang bezakannya program WRUR memang memberi fokus utama kepada segala luahan rakyat sebenarnya. Ada tindakan diambil dengan pantas. Itu yang membezakannya YB. Itu yang menarik. Sebab itulah bila YB kan kata mulanya segmen WRUR ni, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Jangan tak datang. Tadi YB sebenarnya kalau di secara off-air YB dah cakap dah kan, ada aktiviti skala untuk Don Bandar Hilir ni sekurang-kurangnya 60 aktiviti. Banyak banyak. Yang mungkin YB boleh kongsikan dengan pendengar Melaka FM ya. Sebab itu dimaksudkan ada pelbagai aktiviti akan berlangsung. Apakah aktiviti menarik yang boleh disertai oleh warga Bandar Hilir dan orang ramai?
2: Sepanjang berlangsungnya program WRUR Turun Pandang Hilir bermula 31 hari Mei hingga 6 Jun. Pelbagai aktiviti menarik yang telah disusun untuk semua lapisan masyarakat. Antaranya termasuk program gotong royong, pemeriksaan kesihatan percuma, pameran agensi kerajaan, jualan ramah, sukan rakyat, konvoi beca, program pemberian cermin mata percuma, rawatan tabik Cina dan akupuncture, program membeli belah di pasar raya dengan voucher yang disediakan, program pelancongan percuma, tau famil, land dance, pertandingan kereta kawalan jauh masuk kontrol tar, serta pelbagai aktiviti melibatkan golongan belia, wanita dan kanak-kanak. Selain itu, pelbagai perkhidmatan kerajaan yang juga akan dibawa terus kepada rakyat bagi memudahkan urusan masyarakat setempat. Saya amat berharap warga Bandar Hilir dan seluruh rakyat Melaka dapat hadir bersama-sama memeriahkan program ini. Kehadiran dan pelibatan masyarakat amat penting kerana program ini bukan sahaja mengeratkan hubungan komuniti, malah memupuk semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab terhadap pembangunan kawasan sendiri.
1: Jadi terutamanya untuk warga Bandar Hilir, jangan lepaskan peluang ya. Bermula 31 Mei hingga 6 Jun ni bermulanya WRUR bagi Dun Bandar Hilir. Jadi YB mungkin boleh kongsikan juga dengan pendengar Melaka FM kan, khususnya lah program WRUR di Dun Bandar Hilir kali ini. Apa konsep dan kelainan yang ditampilkan?
2: Bagi program WRUR tahun 2026, pendekatan yang dilaksanakan ada berkonsepkan parlimen. Setiap jabatan dan agensi kerajaan akan turun pandang secara lebih menyeluruh dalam melanjutkan pelbagai program serta menyediakan perkhidmatan secara terus kepada rakyat. Kita memberi fokus kepada penyampaian perkhidmatan yang lebih dekat, cepat dan berkesan kepada masyarakat setempat. Di samping memberi perhatian terhadap aspek kebajikan, pengukuhan komuniti serta penyelesaian isu rakyat secara menyeluruh di peringkat atas umbi. Namun begitu, Bandar Hilir merupakan penyelitannya yang tersendiri. Ia bukan sahaja kawasan perumahan dan pusat ekonomi, malah turut menjadi destinasi pelancongan utama negeri Melaka.
1: Ya, betul.
2: Oleh itu, kita juga berharap program ini dapat membantu pemain industri pelancongan, termasuk hotel, museum, restoran, pengusaha beca, peniaga kecil, serta pengusaha kelas tangan tempatan. Selain itu, Bandar Hilir juga merupakan kawasan yang mempunyai ramai warga emas. Justeru, aspek kebajikan dan kesejahteraan golongan ini sentiasa menjadi antara keutamaan utama kami. Pelaksanaan WRUR, kaku tempoh cuti sekolah juga diharapkan akan memberi peluas kepada warga Bandar Hilir untuk menyertai program bersama-sama ahli keluarga.
1: Tapi memang kalau datang Melaka, saya rasa tak ada orang yang takkan pergi Bandar Hilir. Walaupun saya ni duduk Melaka pun, kalau kita nak jalan-jalan, kita nak pergi Bandar Hilir. Jadi nak cuti sekolah ni kan, kita harap sama-sama lah dapat kita memeriahkan lagi program WRUR Dun Bandar Hilir. Jadinya YB, kita teruskanlah dengan soalan seterusnya YB. Yang mana kita sudah maklum pelbagai program-program kebajikan lah di Dun Bandar Hilir memang sentiasa dilaksanakan dari semasa ke semasa, termasuk juga lah program WRUR ni. Mungkin ada kata-kata penghargaan YB kepada agensi-agensi yang turut sama membantu program WRUR Bandar Hilir.
2: Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua jabatan serta agensi kerajaan yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan program WRUR di Dun Bandar Hilir. Komitmen, kerjasama dan keprihatinan yang diberikan amat saya hargai, khususnya dalam usaha membantu menyelesaikan aduan rakyat yang lebih cepat, tersusun dan berkesan. Saya percaya apabila semua pihak bergantung bahu dan memainkan peranan masing-masing dengan penuh tanggungjawab, banyak perkara dapat dilaksanakan dengan lebih lancar demi kepentingan rakyat. Semoga kerjasama yang baik ini dapat diteruskan dan diperkukuhkan pada masa akan datang, supaya perkhidmatan terbaik terus diberikan kepada masyarakat.
1: Wah, itu dia. Jadi apapun, sekali lagi terima kasih kepada semua lah agensi-agensi yang terlibat, dan itulah kita kata bahawa bila Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita memang bergerak laju untuk program-program Melaka. Yang Berhormat kita YB-YB kita pun sama juga bergerak laju dengan Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka kita. Jadi kita sebagai warga Melaka ya, kenalah sama-sama berikan sokongan penuh kepada program-program kerajaan negeri Melaka kita ya. Terutamanya ni nak mula dah ni WRUR bagi Dun Bandar Hilir. Jadi YB, untuk masa yang tinggal beberapa minit saja lagi ni YB, mungkin ada kata-kata terakhir YB, harapan YB kepada warga Bandar Hilir terutamanya supaya hadir bagi memeriahkan majlis peresmian nanti.
2: Sebagai wakil rakyat pemerintah pertama, saya telah berusaha sebanyak upaya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada seluruh rakyat di kawasan Jempana Hilir. Sekiranya masih terdapat sebarang permasalahan berkaitan isu setempat atau perkara melibatkan perkhidmatan kerajaan, saya percaya program WIUR ini merupakan platform terbaik untuk rakyat tampil menyuarakan pandangan, cadangan mahupun aduan secara terus. Sehubungan itu, saya dengan penuh takzim ingin menjemput seluruh rakyat Melaka, khususnya warga Pandan Hilir, untuk hadir bersama-sama memeriahkan majlis ini. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat bermakna sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkukuhkan hubungan antara rakyat dan kepimpinan negeri. Berbagai aktiviti turut disediakan termasuk cakupan betul serta hadiah-hadiah istimewa yang untuk dimenangi. Justru saya menyeru kepada seluruh masyarakat agar tidak melepaskan peluang seperti ini. Marilah kita bersama-sama hadir dan menjayakan program WIUR demi manfaat, kesejahteraan serta kebersamaan kita semua.
1: Itu dia. Ya, sekali lagi, kita nak jemput ramai-ramai untuk bersama-sama dalam segmen ataupun dalam program Wakil Rakyat untuk Rakyat, ya, bagi Dun Bandar Hilir yang akan bermula 31 Mei ini hingga 6 Jun 2026 dalam tempoh cuti sekolah tu. Ya. Kita nak ramai-ramai datang ajak keluarga dan alang-alang tu kalau ada sedara ke, ya. Ya, mungkin kawan-kawan lama kita, orang luar Melaka datang tak salah, YB, boleh kan?
2: Boleh.
1: Boleh je, sebab ni mereka tak tahu juga apa ada untuk program WIUR ni, eh. Ajak ramai-ramai almaklulah, ramai nak turun Melaka ni. Ya, kalau jam sabar kan, biasalah YB Melaka kan banyak kenderaan sikit kan. Jadi YB, sikitlah kata-kata untuk cuti sekolah ni YB, untuk anak-anak kita cuti sekolah ni.
2: Kita alu-alukan semua orang datang ke Melaka, melancong tempat kita dan menikmati makanan yang luar biasa.
1: Tentu.
2: Especially asam pedas Melaka.
1: Asam pedas Melaka.
2: Dan juga kita mempunyai banyak, kita cakap, budaya yang tak dapat di luar kawasan.
1: Betul.
2: Jadi, kita harap semua datang melawat ke Melaka dan kita memerangsangkan ekonomi di negeri Melaka.
1: Ya, itu je. Dan juga jangan lupa, datang Melaka memang kena singgah Bandar Hilir. Yes, memang tempat pelancongan kat Bandar Hilir ni. Dan juga datanglah ke WIUR Dom Bandar Hilir, eh, bermula 31 Mei hingga 6 Jun ini. Apapun, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya mewakili pengarah kami, Puan Siti Nurbaini Khairi, ya, dan seluruh warga Melaka FM ucapkan terima kasih pada YB sudi hadir ke konti. Nanti datang lagi YB.
2: Boleh.
1: Kalau kita jemput sudi datang, ya.
2: Memanglah.
1: Entah, eh.
2: Sebab MC yang cantik.
1: Eh, samalah, YB pun cantik juga ni. Ramai cakap ni cantiknya YB kita. Ramai cakap kat TikTok. Terima kasih rakan-rakan di TikTok. Jadi akhirnya segmen WIUR untuk hari ni, bila waktu kita akan bersua YB kembali. Semoga YB berjaya dan juga lancar segala program WIUR Dun Bandar Hilir, YB, ya.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih YB. Thank you so much.
2: Thank you.
1: Itu dia. Bye YB. Bye. Itu dia bersama dengan YB Puan Leng Chow Yin Andon Bandar Hilir bagi WIUR. Terus dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Assalamualaikum YB.
1: Mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Caption Komnas A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
2: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.
3: Jiran sepakat membawa berkat. Itulah peribahasa yang sinonim dengan kehidupan masyarakat di luar bandar dan juga tradisi hidup bermasyarakat. Bagi mereka yang tinggal di bandar, budaya hidup berjiran kian pupus sekiranya tiada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Boy Sting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM, mempersonakan.
4: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda. Lagu-lagu kerohanian yang mendidik jiwa.

0: Radio No. 1 Orang Melaka menyingkap kisah riwayat kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempesonakan.
1: Dia diutus untuk memuliakan kewujudan manusia, memperbaiki keadaan, menyucikan jiwa, meluhurkan akhlak, bahkan menggapai kebahagiaan kehidupan abadi. Dialah insan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Hari ini kita teruskan lagi kesinambungan singkapan kisah risalah agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam episod Piagam Kezaliman. Seperti mana yang telah kita kongsikan dalam singkapan yang lalu, betapa telah kita mendengar secara ringkas provokasi dan dendam kesumat yang dilakukan oleh musyrikin Mekah ke atas kaum muslimin masuk pada fasa yang begitu getir dan berada di kemuncak. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, di dalam catatan Syekh Muhammad Ghazali rahimahullah, beliau berkata, gambaran kaum musyrikin pada ketika itu, emosinya yang mahu kesudahan pertembungan di antara orang Islam dengan kepercayaan warisan mereka berakhir dengan segera, agak nampak tersangat gopoh kerana mereka selalu menganggap kemuliaan yang ada pada mereka suatu kelebihan untuk mereka merasa mereka sentiasa mendahului dan berjaya mendapat pertolongan. Namun demikian, tindakan mereka yang terlalu awal bergembira seiring dengan sering mentertawakan kaum muslimin akibat daripada kesusahan demi kesusahan yang tercipta daripada provokasi dan kezaliman serta sikap yang tidak adanya ihsan kepada sesama manusia, walaupun kaum muslimin itu terdiri dari kalangan ahli keluarga mereka. Mereka lupa kaum muslimin sentiasa diberikan pertolongan daripada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Allah menguji di atas kesabaran mereka, mereka telah diberikan kelebihan. Pertolongan di dunia pasti sampai, jaminan di syurga pasti akan dirasai. Mereka juga tidak pernah percaya kepada kebangkitan dan pembalasan akhirat sebagaimana kaum muslimin. Mereka tidak sangka langsung bahawa pada suatu hari nanti, cepat atau lambat, fajar menyingsing dalam keadaan tiada lagi berhala di Mekah. Tiba-tiba azan tauhid berkumandang di seluruh pelosok Mekah. Tiba-tiba orang-orang yang di pulau di jalan bukit tersebut berkuasa. Mereka tak pernah pun menyangka semua ini akan berlaku. Ia sebagaimana apa yang telah Allah gambarkan dalam firman-Nya pada surah Yunus ayat 48 sehingga ayat 51. Berkata Allah yang bermaksud, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Orang-orang kafir itu berkata, bilakah berlakunya azab yang dijanjikan ini? Jika kamu memang benar, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Apabila tempoh mereka datang, mereka tidak akan dapat melambatkannya sesaat pun dan tidak juga dapat menyegerakannya. Katakanlah juga, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan? sedangkan azab wajib ditakuti. Patutkah kamu mengingkari azab itu? Kemudian apabila ia menimpa kamu, kamu mengakuinya benar, sedangkan pengakuan itu sudah tidak diterima lagi, bahkan ia terlambat. Sekarang, pada waktu itu, barulah kamu tahu benarnya azab yang dijanjikan. Sedangkan kamu sebelum ini telah menunjukkan keingkaran dengan kesombongan. Bahkan kamu sering menyindir meminta kedatangan azab itu dengan segera. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, ketika mana mereka telah bergembira dengan apa yang mereka lakukan, kaum muslimin tidak pernah sekali-kali berhenti untuk meneruskan tanggungjawabnya menyebarkan keislaman ke pelusuk seantero Mekah. Lebih-lebih lagi apabila orang ajam mula datang membanjiri Arafah bagi tujuan untuk mengerjakan ibadah haji pada zaman jahiliyah. Dalam tempoh sekatan tersebut, kaum muslimin telah berjaya mendekati mereka dari kalangan orang luar untuk menyebarkan dakwah, sehingga mereka yang biasa mengenali kaum muslimin ini nampak dengan ketara perubahan yang berlaku kepada kaum muslimin. Bahkan mereka telah menyedari telah berlakunya suatu amalan yang tidak sepatutnya berlaku bagi sebuah bangsa atau kaum yang bertamadun lagi dihormati di Jazirah Arab. Sebab daripada dakwah yang dilakukan tidak pernah berhenti ini, Allah telah menerbitkan dalam hati-hati manusia yang disentuh oleh kaum muslimin, mereka telah mendatangkan perasaan simpati, dan perasaan itu telah diterjemah dalam bentuk menyuarakan pendapat tidak berpuas hati kepada pemimpin Quraisy. Tidak cukup dengan itu, kaum muslimin telah mula mendapat ramai penyokong pada peringkat ini, sehingga di kalangan penduduk Mekah telah berlakunya satu perubahan yang besar dalam pola kehidupan mereka. Perpecahan semakin ketat dari kalangan keluarga dan kaum pimpinan musyrikin Mekah sendiri turut mengakui tindakan mereka adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan.
0: Sesungguhnya memilih teman atau sahabat merupakan satu kewajipan yang sangat penting. Sebagaimana Shu'aib bin Hab rahimahullah berkata, "Janganlah kamu duduk atau bersama atau berteman kecuali bersama salah seorang dari dua orang yang merupakan seseorang yang mengajarimu kebaikan dan kamu terima darinya, atau seseorang yang kamu ajari kebaikan dan dia terima darimu. Adapun yang ketiga, maka larilah darinya." Kesimpulannya, pilihlah teman yang baik dan beragama dan jauhilah kenalan yang buruk akhlaknya. Menyingkap sirah generasi belia remaja dalam Jejak Rabbani bersama yang berbahagia Ustaz Khairul Cik Salih.
2: Kita masih lagi dalam kisah piagam kezaliman ini. Orang yang pertama berjasa dalam usaha untuk menghentikan pekerjaan atau perbuatan zalim ini ke atas kaum muslimin adalah Hisham bin Amr. Beliau sangat susah hati melihat keadaan dan penderitaan orang Islam yang di pulau itu, sehingga mendorong beliau bertemu dengan Zuhair ibn Abi Umayyah, seorang yang amat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Ibunya ialah Atikah binti Abdul Muttalib. Lalu Hisham berkata, "Wahai Zuhair, adakah kamu rela menikmati makanan, memakai pakaian dan menikahi wanita pilihanmu sedangkan saudara-saudaramu dalam keadaan kamu sendiri pun tahu betapa getirnya kehidupan mereka Sanggupkah engkau merasa sedemikian? Ketahuilah bahwa aku bersumpah dengan nama Allah, kalaulah orang yang di pulau itu saudara-saudara Abu Al-Hakam, iaitu Abu Jahal, kemudian kamu ajak dia agar membuat apa yang dia ajak kamu lakukan, pasti dia tidak akan melayan ajakanmu itu selama-lamanya. Lalu Zuhair pun bersuara, apa yang boleh aku buat? Aku hanya seorang je. Demi Allah, kalau ada seorang lagi bersama dengan aku, nescaya aku akan batalkan perjanjian tersebut. Hisham pun menyaut, engkau sudah ada seorang lelaki Zuhair. Siapa? Hisham jawab, aku. Zuhair berkata, carilah orang yang ketiga. Hisham pun pergi bertemu dengan Mu'tim ibn Adi, lalu berkata, adakah kamu rela dua keturunan Bani Abdul Manaf musnah di hadapan matamu, sedang engkau hanya melihat dan diam seribu bahasa? Demi Allah, jika kamu membolehkan mereka membatalkan perjanjian ini, nescaya kamu akan dapati mereka lebih cepat bertindak berbanding kamu. Al-Mu'tim pun berkata, apakah yang aku boleh buat? Aku hanya bersendirian. Hisham pun membalas, sedarkah engkau sedang engkau sudah ada seorang lagi? Al-Mu'tim bertanya, siapa? Hisham jawab, menjawab, aku. Carilah yang ketiga, kata Al-Mu'tim. Aku sudah pun buat sedemikian, jawab Hisham. Al-Mu'tim pun bertanya, siapa dia? Hisham menjawab, Zuhair ibn Abi Umayyah. Maka cari pula yang keempat, kata Al-Mu'tim. Kemudian Hisham bertemu dengan Abu Al-Bakhtari ibn Hisham dan berkata padanya sebagaimana apa yang diperkatakan kepada Zuhair dan juga Mu'tim. Dan akhirnya Abu Al-Bakhtari turut bersama dan diminta cari yang kelima. Lalu Hisham pun bertemu dengan Zum'ah ibn Al-Aswad. Dia berkata dengannya dan menyebut tentang hubungan kekerabatan seperti mana mereka bertiga sebelumnya. Lalu Zum'ah berkata, siapa yang akan bantu kita dari dalam perkara ini? Hisham jawab, ya ada. Lalu mereka menyebutkan semua nama yang bersama. Mereka semua berjanji untuk bertemu di Al-Khatmu Al-Hajun yang terletak di bahagian atas Mekah. Kemudian mereka berkumpul di sana dan berjanji untuk merombak lembaran perjanjian tersebut. Zuhair berkata, aku akan mulakannya pada esok paginya. Mereka pergi ke tempat perhimpunan mereka. Zuhair pun pergi tawaf di Kaabah. Kemudian beliau berhadap kepada orang ramai berucap, wahai penduduk Mekah, apakah patut kita makan dan memakai pakaian sedangkan Bani Hashim hampir musnah? Tidak boleh berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan duduk sehinggalah lembaran perjanjian ini yang memutuskan hubungan kekerabatan di antara kita. Sungguh ini adalah perjanjian yang zalim, mesti dikoyak. Lalu Abu Jahal mencelah, engkau telah berbohong. Demi Allah, lembaran itu tidak akan dikoyak. Zuma'ah berkata, demi Allah, kamu yang lebih berdusta. Kami tidak pernah redha dengan lembaran ini. Perjanjian ini adalah piagam yang zalim. Abu Bakhtari berkata, demi Allah, Zuma'ah telah berkata benar. Kami tidak pernah redha dengan apa yang ditulis oleh kalian semua. Mu'tim ibn Adi pula berkata, kamu berdua memang benar. Berdustalah siapa yang berkata selain daripada itu. Hisham bin Amr juga berkata demikian. Lantas Abu Jahal berkata, ini tindakan yang telah dirancang pada waktu malam. Al-Mu'tim pun bangun pagi mendapatkan lembaran. Pada waktu itu, lembaran perjanjian itu telah dilihat, dimakan anai-anai, kecuali kalimah yang berbaki pada lembaran tersebut, Bismikallahumma, iaitu dengan namamu ya Allah. Untuk pengetahuan, orang Arab apabila dia menulis sesuatu, mereka akan memulakan kalimah penulisan mereka dengan ungkapan ini. Maka terkedulah para pendusta yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemenangan diberikan kepada kaum muslimin tanpa sedikit pun berlakunya pertumpahan darah. Inilah sunnatullah yang telah ditunjukkan dalam sirah kehidupan.
0: Ikuti singkapan sirah kehidupan insan terpilih yang terdahulu akan datang menerusi jejak Rabbani.
2: Nantikan pada episod yang akan datang. Kita bawakan pula kemenangan yang terbuka luas, namun terselit kisah yang sayu di hati kita. Ingin mengetahuinya? Nantikan episod yang akan datang.
1: Ikuti penghayatan kisah Rasulullah insan agung dalam jejak Rabbani setiap Khamis 9.15 pagi. Melaka FM mempersonakan.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga.

Ya, yeah, Mak FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka dapat 9.41 minit pagi. Hai, selamat pagi semua, gegar pagi. Cikgu Muni masih di sini. Terima kasih dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Mak FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan terima kasih ya kepada rakan-rakan pendengar kami yang berada di live TikTok Melaka FM. Ya, saya Sayat Melaka FM. Terima kasih. Puan Asia Hamzah, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih nama-nama baru yang baru follow kami, baru ikuti. Yang belum ikuti kami, nak maklumkanlah ni, jangan lupa TikTok Melaka FM ya, sebabnya kami sekarang ni bukan saya bersiaran di frekuensi ataupun di RTM Klik ya, tapi anda boleh lihat juga penyampai-penyampai Melaka FM ya, di live TikTok Melaka FM. InsyaAllah kami akan sentiasa ya, bersiaran langsung di TikTok bermula pagi hingga petang hari, hingga malam hari, bukan petang, malam, 2:30 malam. Aboy, terima kasih sudi follow kami yang baru ikuti TikTok Melaka FM. Terima kasih, salam kenal kami ucapkan. Laja-laja singgah, kalau kadangkala ya penyampai radio tak sempat nak baca komen, bila ada waktunya kami mungkin terlepas pandang. InsyaAllah ramai ni rakan-rakan kita Sayat-sayat Melaka FM ada di TikTok yang sudi membalas ucapan-ucapan ataupun kiriman salam anda. Tapi sehabis baik kami akan cuba baca ucapan-ucapan rakan-rakan di sana. Ya, terima kasih. Ada kiriman daripada Abang Z kita, ada pantun. Singgah di warung, minum air teh serbat, boy, makan pula kuih keria. Saya ucapkan kepada semua sahabat, semoga semuanya ceria. Terima kasih. Moga Abang Zek pun ceria-ceria juga. Terima kasih, terima kasih yang hantarkan pelbagai komen. Akan saya bacakan lagi ni. Siapa ni? Terima kasih. Kiriman daripada siapa ni? Kak Anis. Ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua. Saja Kak Anis menyapanya. Tak sabar nak balik Melaka, nak cuti sekolah ni. Oh, Kak Anis orang mana ni? Katanya tak sabar balik Melaka. Maknanya mungkin asal Melaka, duduk luar Melaka kan. Terima kasih Hajar Lela. Terima kasih Hajar Lela Sulaiman, kita menyapa singgah di TikTok. Terima kasih. Baik, kita akan baca ucapan anda kejap. Nanti hantarkan kiriman di 0108061023. Ramlah Ram, Madah dan Karina Melaka FM.

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 9.53 minit pagi dah bermakna melangkah ke pukul 10 pagi. Saya Murni Safinaz Abu Salim mengundurkan diri dahulu. Kita jumpa lewat waktu lain hari. Ya? InsyaAllah yang penting kita doakan semua kita semua diberikan kesihatan yang baik sentiasa. Diberikan kebahagiaan dunia akhirat. InsyaAllah. Selepas ini DJ Lia akan temani anda pesona 10.2. Ya, dan apun sekali lagi terima kasih buat rakan-rakan dengarkan kami di frekuensi 102.3 secara dalam talian RTM Klik dan tentunya kepada semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Jangan lupa juga jom sama-sama kita meriahkan Road to Maha 2026 Zon Selatan yang bakal berlangsung di Melaka, ya, dengan pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk semua pengunjung dan juga pelbagai pameran agro makanan, ya. Bermula 23 hingga 24 Mei nanti, anda boleh dapatkan info ini di page Melaka FM dan juga page Kerajaan Negeri Melaka. Jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita rasai kemeriahan dan menyokong industri agro makanan tempatan. Okay, kita jumpa lah waktu. Tak silap saya, kita akan jumpa malam raya nanti. Hari Selasa malam. Jaga diri semua. Jangan lupa untuk terus berbahagia dengan setiap kesederhanaan yang kita ada. Dan sekali lagi, terima kasih. Tak lupa rakan-rakan saya di bilik kalau MCR. Terima kasih Kak Liza. Terima kasih Kak Ina yang banyak membantu saya bertugas untuk hari ini. Jaga diri semua. InsyaAllah jumpa lain waktu. Assalamualaikum. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan agensi Anadolu memetik kenyataan kumpulan hak asasi manusia adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier 3 Plus itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Pasaran saham Asia melonjak awal dagangan hari ini susulan keputusan Iran meneliti cadangan baharu daripada Amerika Syarikat sekaligus memberi harapan kemungkinan konflik di Asia Barat dapat ditamatkan. Perkembangan itu memberi keyakinan kepada pelabur global. Indeks utama Jepun Nikkei 225 meningkat lebih 3% pada awal dagangan. Di Korea Selatan, indeks penanda aras Kospi melonjak lebih 5%. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Beliau memberi amaran Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Perdana Menteri Britain Keir Starmer mempertahankan keputusan kontroversi kerajaannya untuk melonggarkan sekatan terhadap import bahan api jet dan diesel dari Rusia. Langkah itu menerima kritikan hebat daripada parti pembangkang. Ketua Parti Konservatif Kemi Badenoch menuduh kerajaan Britain membantu membiayai perang Rusia di Ukraine melalui pembelian minyak tersebut. Starmer bagaimanapun memaklumkan lesen perdagangan berkenaan bersifat sementara dan akan disemak secara berkala. Rusia dan China bersetuju memperkukuh kerjasama dalam penggunaan tenaga nuklear bukan ketenteraan, termasuk merancang untuk meneroka pembinaan bersama loji tenaga nuklear baharu. Ia susulan pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron pantas serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Norway melaporkan kes pertama influenza avian atau selesema burung pada beruang kutub di Eropah. Virus itu dikesan pada bangkai seekor burung jantan berusia setahun yang ditemukan mati di Kepulauan Svalbard. Menurut Institut Veterina Negara itu, virus berkenaan turut ditemukan pada seekor virus dewasa yang mati. Pertemuan itu merupakan sebahagian daripada tren yang menunjukkan virus selesema burung semakin banyak dikesan dalam mamalia di seluruh Eropah. Sukan kejohanan kelab ASEAN, Selangor FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanat Muenta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Aston Villa muncul juara Liga Eropah 2026 selepas menewaskan Freiburg 3-0 di Istanbul awal pagi tadi, sekaligus menamatkan penantian selama 44 tahun setelah kali terakhir menjulang piala berkenaan pada 1982. Gol Villa dijaringkan Yuri Tielemans, Emiliano Buendia dan Morgan Rogers.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Bermaksud ilmu yang sedikit sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit pun.
1: Contoh ayat.
0: Rusti hanya mendiamkan diri dalam perbincangan itu kerana dia sedar dia laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
2: Melaka FM, pilihan orang Melaka.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Malah ke FM. Alhamdulillah, hari ini 29 Mei 2026, hari Khamis, bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengar kerana menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga terima kasih untuk rakan tugas Cikgu Murni yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid, di Cilia akan temankan anda sehingga pukul 2 petang nanti untuk Pesona 10.2 selama 4 jam Lia temankan anda. Dan di jam ini kita akan mulakan dengan Zone Music selama 1 jam dan pastinya lagu-lagu terbaik telah pun Lia susun khas buat hiburan anda. Juga sekejap lagi Lia akan live di TikTok Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak berinteraksi secara langsung dengan Lia, boleh saja pergi ke live TikTok Melaka FM. Okey, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, mempesonakan.

0: ada orang minta ID pengguna dan kad laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keledai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersebahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kad laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar lagu-lagu terkini dan retro di Zone Music tanpa henti.

0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maids Sedang Selangor. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pameran dan jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, layari laman sosial rasmi KPKM. Jangan lepaskan peluang, jom sertai kami di Road to Maha at Selatan.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersembahkan anda.

0: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Jom terus dengar Melaka FM pastinya mempesonakan.
2: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami. Baik, seketika kita bersama dengan Puan Umi di talian untuk rancangan tajaan kita bersama dengan Yana Mattress. Jadi silakan Puan Umi.
3: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi untuk pendengar-pendengar Melaka FM hari ini. Okey, bersama dengan saya Umi Syakira, pegawai pemasaran daripada Yana Mattress. Dan untuk hari ini, saya sebenarnya nak kongsikan tips untuk anda kekal cergas, kekal bertenaga ketika bekerja, khususnya mak ayah. Okey, sebenarnya kan ramai sangat yang tak perasan tentang hal ini. Okey, kita ni selalu minum kopi, kita amalkan pemakanan yang sihat ataupun kita bersenam. Sebenarnya kan tilam juga memainkan peranan yang penting. Sebab apa saya cakap penting? Sebab kita menghabiskan masa lebih kurang 6 ke 8 jam satu hari untuk kita recharge semula tenaga kita sewaktu tidur. Okey, sewaktu tidur ni juga sebenarnya badan kita sedang melalui proses pemulihan. Okey, jadi untuk kita bantu badan kita sewaktu proses pemulihan, kita gunakan tilam yang betul. Okey, sebab apa saya sarankan anda untuk dapatkan tilam yang betul? Sebab apa? Ramai sangat rakyat Malaysia hari ini yang bila mana kita gunakan tilam tapi tidak terlampau peduli. Sebab apa? Masih gunakan tilam yang melengkung di tengah-tengah ataupun di bahagian tepi, ataupun tilam yang springnya dah terkeluar, ataupun baring tilam yang rasa springnya sangat-sangat terasa. Dan memang sekarang kita masih lagi rasa biasa, tiada apa-apa rasa kesan. Tapi dalam jangka masa yang panjang, ia akan bagi tekanan yang tinggi dekat bahagian badan kita. Jadi untuk anda yang nak dapatkan hikmat nasihat terlebih dahulu sebelum memberi tilam, apa kata dapatkan dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan anda membuat tempahan tilam dengan tilam yang sesuai untuk anda. Okey, jadi kami dekat Yana Mattress hari ini bukan sahaja bertindak sebagai pusat pengeluar tilam, tetapi kami turut mengeluarkan puluhan jenis tilam mengikut citarasa pelanggan kami. Okey, sebab kami pasti di antara kita mempunyai pelbagai jenis kriteria dalam pemilihan tilam. Jadi kami keluarkan puluhan jenis tilam untuk kami pastikan kami mampu tawarkan tilam yang terbaik untuk anda. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan panduan serta nasihat, apa kata ambil nombor talian saya. Okey, boleh terus haji telefon kami 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Baiklah, sebelum saya nak berikan, saya nak teruskan kepada harga promosi yang saya nak bawakan kepada anda hari ini. Okey, tapi saya nak ceritakan terlebih dahulu. Okey, apa kebaikan tilam yang kami bawakan hari ini? Di mana? Untuk tilam yang kami bawakan hari ini adalah tilam jenama tilam duria. Tilam yang saya bawakan hari ini speknya adalah separuh padat dan ia mampu untuk bagi sokongan badan yang sempurna kepada anda. Dan apa yang istimewa sekali, untuk tilam duria yang kami bawakan kepada anda hari ini adalah tilam yang zero motion transfer, tilam yang bebas spring serta tilam yang mudah dialihkan. Ini memang kebaikan untuk mak ayah. Tak perlu nak risau beli tilam macam mana nak alihkan dan sebagainya. Tak perlu nak risau. Tilam duria ini adalah tilam yang mudah dialihkan serta fabric tilam yang kami gunakan adalah bebas cetakan warna kimia. Bagi kita nak elakkan sekiranya anda ada gatal-gatal dan sebagainya, tak perlu nak risau lagi. Okey, untuk anda hari ini saya nak tawarkan tilam duria dengan saiz kelamin. Okey, dari ketebalan 10 inci ketebalannya. Dan untuk hari ini sahaja saya nak berikan

0: anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06-283-2314.
1: Okey, baik, kembali lagi kita dalam rancangan tajaan kita bersama dengan Yana Mattress dan waktu ini Lia bersama dengan pegawai pemasaran Yana Mattress iaitu Puan Umi. Baik, silakan Puan Umi.
2: Okey, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan tilam duria dengan harga yang sangat-sangat istimewa hari ini, sekarang adalah masa yang sangat-sangat sesuai. Sebab apa? Untuk hari ini saya nak tawarkan diskaun pembelian sebanyak RM1,000. Dan apa yang istimewa, untuk pembelian hari ini saya nak tawarkan satu unit katil kepada anda secara percuma. Okey, jadi yang nak buat tempahan tersebut boleh dapatkan dekat nombor talian saya 019-417-0477. Okey, 019-417-0477. Untuk hari ini saya nak tawarkan pembelian untuk tilam duria dengan saiz kelamin bermula 10 ataupun 5 inci. Tapi sekiranya anda berminat dengan tilam yang saiz single, saiz bujang ataupun nak saiz yang paling besar, saiz king pun kami ada sediakan kepada anda. Okey, tapi yang nak dapatkan maklumat lanjut tentang promosi itu ataupun nak dapatkan harga tu dengan lebih cepat, dapatkan dekat nombor talian kami 019-417-0477. Okey, untuk tilam duria yang kami bawakan kepada anda hari ini. Okay, sebelum saya pergi kepada harga semula, saya nak kongsikan berita baik kepada anda, di mana untuk harga yang saya nak sebutkan sekejap lagi adalah harga akhir, harga promosi. Okay, di mana memang tidak ada apa-apa charge tambahan serta penghantaran juga kita berikan kepada anda adalah secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, untuk tilam duria. Okey, saya tawarkan tilam duria ini ketebalan yang tebal 10 inci. Okey, kita berikan harga biasanya. Okey, harga pasarannya adalah RM2,199. Tapi kita ada diskaun RM1,000. Jadi harga yang tinggal hanya RM1,199 sahaja. Itu untuk 10. Saya ada juga tilam dengan ketebalan 8 inci, tilam duria, di mana untuk 8 inci ini harga biasanya adalah RM1,899. Tapi untuk anda, saya nak tawarkan diskaun RM1,000. Jadi
1: okey, sekejap lagi kita akan bersama lagi dengan Puan Yana dari Yana Mattress untuk segmen tajaan kita. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Masih lagi berteman Kalia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, seketika kita bersama dengan Puan Umi di talian untuk kita sambung lagi mengenai dengan Yana Mitra. Silakan Puan Umi.
1: Okey, baiklah, untuk anda yang nak dapatkan tilam durian dengan harga yang memang sangat-sangat jimat, waktu ini adalah peluang keemasan untuk anda. Sebab apa? Untuk hari ini, tilam daripada harganya RM2,199. Tapi untuk hari ini, kita bagi diskaun RM1,000. Harganya hanya RM1,199. Dan percuma juga kita berikan katil divan kepada anda. Dan apa yang lagi istimewa, untuk 10 inci ketebalannya memang sangat-sangat tebal. Lagi penghantaran juga kita berikan kepada anda secara percuma. Okey, jadi untuk anda yang nak dapatkan terus di nombor talian saya 0194170477. Okey, 0194170477. Itu untuk 10 inci. Saya nak tawarkan juga tilam kelamin 8 inci ketebalannya daripada harga biasa RM1,899, tapi kita bagi diskaun RM1,000. Harganya hanya RM899, percuma satu unit katil kepada anda beserta penghantaran percuma. Untuk buat tempahan, mudah sahaja. Lagi, nombor talian kami 0194170477. 0194170477. Untuk mak ayah yang mungkin berminat dengan tilam yang ketebalannya lebih rendah sedikit saja, mungkin ada masalah sakit lutut dan sebagainya, boleh dapatkan tilam wira dengan ketebalan 6 inci ataupun 5 inci. Okey, 6 inci harga biasa RM1,699. Okey, tapi untuk hari ini harganya hanya tinggal RM699. Percuma juga dengan 1 unit katil divan. Dan saya nak tawarkan juga 5 inci ketebalan. Harga biasanya daripada RM1,599, tapi untuk harga hari ini hanya RM599. Untuk anda yang nak menempah, senang sahaja. Okey, terus call nombor talian kami 0194170477. 0194170477. Terus tempah hari ini, penghantaran dengan kami adalah secara percuma. Untuk hari ini sangat-sangat eksklusif sebab kita tawarkan satu unit katil kepada anda secara percuma, tapi stok adalah terhad. Jadi untuk anda yang nak buat tempahan, terus buat tempahan, buat online banking hari ini juga. Lagi, dapatkan, lockkan harga promosi yang sangat-sangat istimewa kepada anda. Okay, nombor talian kami 0194170477. 0194170477. Baiklah, dilihat, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat-sangat istimewa daripada Yana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Malak FM mempesonakan.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Kementerian Ekonomi sedang meneliti pendekatan lebih adil dan menyeluruh dalam menentukan kelayakan bantuan serta subsidi rakyat. Ia akan mengambil kira pendapatan boleh guna bersih dan komitmen sebenar isi rumah berbanding hanya bergantung kepada klasifikasi tradisional B40, M40 dan T20. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, konsep itu dibangunkan berasaskan perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah.
1: Perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi, termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik kepada perkiraan.
0: Beliau berkata perbincangan itu juga mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Negara-negara anggota ASEAN telah bersetuju untuk mempercepatkan pelaksanaan inisiatif Grid Tenaga ASEAN APG dan usaha ketersambungan tenaga serantau untuk memperkukuh kerjasama keselamatan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlallah Yusof berkata, persetujuan itu dicapai semasa mesyuarat Menteri Tenaga ASEAN AMEM yang terbaru merangkumi perbincangan mengenai saluran pipe gas trans-ASEAN dan perkongsian sumber tenaga yang ada dalam kalangan negara anggota ASEAN. Warga Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT disuruh meningkatkan kemahiran dan menguasai teknologi baharu seperti kecerdasan buatan generatif Gen AI bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan awam yang lebih cekap, inovatif dan berimpak tinggi kepada rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngau Kor Ming berkata, ia selaras dengan amanat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menekankan kepentingan transformasi digital dalam perkhidmatan awam. Ngau berkata perkara berkenaan bukan sahaja mengurangkan beban kerja manual, malah membolehkan pejabat awam memberi lebih tumpuan kepada tugasan strategik dan penyelesaian isu rakyat secara lebih berkesan. Ngau turut menekankan warga KPKT untuk berfikir secara global dan berpandangan jauh, khususnya dalam aspek perangkaan dasar. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasa menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa, termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa.
2: Yang dibincangkan di dalam simposium ini adalah berkenaan dengan perkembangan terkini, bagaimana dari sudut fiqh, dari sudut maqasid dan juga dari sudut teknologi pengurusan bagi memperkukuhkan lagi pengurusan ekosistem haji yang dapat memberikan manfaat kepada Ghuithur Rahman, kepada seluruh dunia. Saya ingin menzahirkan setinggi tahniah kepada Menteri Haji dan Umrah Dr. Taufik Fauzan Rabi'ah, Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi yang menginspirasikan tema perbincangan perkara ini, dan kita dapat lihat alhamdulillah perjalanan haji semakin baik.
0: Tambah beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata. Sebaliknya, turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Prinsip maqasid syariah dan konsep al-taisir memudahkan perlu terus dijadikan asas utama dalam pengurusan haji moden bagi menjamin keselamatan, keselesaan serta kebajikan jemaah. Dalam perkembangan berkaitan, penghantaran barangan kurier jemaah haji dari Tanah Suci ke Malaysia kini mencecah 5 tan sehari menjelang kemuncak ibadah wukuf di Arafah. Penolong Pengurus Operasi Haji Muhammad Rashidi Loman berkata, jumlah itu dijangka meningkat dalam tempoh terdekat. Setakat ini, lebih 133 tan barangan telah dihantar ke Malaysia.
3: Jemaah nasihatkan supaya menggunakan perkhidmatan yang ada di tabung haji ini, yang kemana 5 syarikat ini telah dilantik dan tabung haji tidak akan bertanggungjawab lah kerana menggunakan perkhidmatan syarikat yang tidak dilantik tabung haji. Maknanya akan susah untuk kita memperih dari segi kehilangan barang ataupun ada cacah lain yang terdapat di dalam penghantaran barang itu.
0: Muhammad Rashidi Loman. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan perpaduan kaum Melayu tidak harus disalahtafsir sebagai usaha untuk bermusuhan dengan semua kaum lain di negara ini. Sebaliknya, baginda bertitah kekuatan sesuatu bangsa yang hidup bersatu akan menjadikan negara lebih aman, stabil dan rakyatnya saling hormat menghormati. Titah baginda, Aidil Adha mengajar umat Islam erti pengorbanan, keikhlasan dan perpaduan ummah, kerana pada saat jutaan umat berhimpun di tanah suci tanpa mengira pangkat, bangsa dan kedudukan, mereka menunjukkan contoh perpaduan yang amat besar nilainya kepada seluruh dunia Islam. Baginda turut berharap agar orang Melayu dan umat Islam di negara ini mengambil teladan dan terus bersatu padu, tidak kira daripada kalangan pemimpin politik hingga kepada rakyat jelata. Berita seterusnya. Seorang lelaki tempatan ditahan dalam Ops Tiris 4.0 bersepadu selepas dipercayai menjalankan urus niaga barang kawalan iaitu tepung gandum tanpa lesen di kawasan perindustrian Kuala Perlis. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Perlis, Rohaida Hassan berkata, lelaki itu ditahan kira-kira 3 petang semalam dalam operasi disertai 4 pegawai penguatkuasa KPDN Negeri dan 3 pegawai pasukan polis Marin Wilayah Utara. Hasil risikan selama 2 minggu itu menemukan 129 kotak berisi 1,290 kg tepung gandum yang dianggarkan bernilai hampir RM3,000. Beliau berkata kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. 45 buah rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jeng Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Air Kelantan Sdn Bhd AKSP dalam kenyataan memaklumkan kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pemantauan yang dijalankan semalam. Ia bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Menurut AKSP, pematuhan dan penguatkuasaan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi membendung kegiatan sambungan haram serta meminimumkan isu air tidak berhasil NRW kepada AKSP. Luar negara. Sekretariat Agung Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam keras pencerobohan, keganasan dan penghinaan yang dilakukan Israel terhadap aktivis Global Sumut Flotilla GSF. Sekretariat Agung itu menyifatkan serangan terhadap aktivis adalah jenayah keganasan terancang, sekaligus menambah rekod jenayah berulang kali rejim Zionis dengan menyasarkan secara sistematik institusi, konvoi dan petugas bantuan kemanusiaan di lapangan. Iran mengumumkan penubuhan zon pengawasan maritim di Selat Hormuz. Penubuhan zon pengawasan akan membolehkan kapal berkoordinasi dengan pihak berkuasa serta mendapatkan kebenaran sebelum melalui laluan perairan strategik berkenaan. Zon tersebut meliputi kawasan dari Kueh Mubarak di Iran hingga ke selatan Fujairah Emirah Arab Bersatu dan dari hujung Pulau Qaisim milik Iran hingga ke Al-Qua'in di UAE di pintu masuk barat. Susulan ketegangan yang memuncak antara Amerika Syarikat dan Cuba, Washington mengesahkan kumpulan serangan kapal induk pesawat udara USS Nimitz telah tiba di Caribbean, menandakan kesiapsiagaan serangan berada pada tahap tertinggi. Pengerahan itu dilakukan pada hari yang sama pentadbiran Presiden Donald Trump mengumumkan pertuduhan jenayah terhadap bekas Presiden Cuba, Raul Castro. Ia berhubung dakwaan mengenai peranannya dalam insiden 2 pesawat awam milik kumpulan buangan Brothers to the Rescue yang ditembak jatuh pada 1996. Sukan Kejuaraan Badminton Terbuka Singapura. Status penyertaan pasangan bergu wanita utama negara Pelitan Empina hanya akan diputuskan Sabtu ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Rosman Razak berkata, keputusan dibuat berdasarkan penilaian harian terhadap tahap kecergasan Perli yang baru pulih daripada kecederaan belakang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabi'u bainal hajj wal umrah fa innahuma yanfiyani al faqra والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. Daripada Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laksanakanlah ibadah haji dan umrah, maka sesungguhnya kedua-duanya akan menghapuskan kamu daripada kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana al-kir, iaitu bahan yang digunakan untuk menghilangkan, iaitu menghapuskan segala kekotoran besi dan perak dan emas, dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur melainkan syurga. Jadi daripada hadis ini dapat kita mengetahui bahawa menjadi kewajipan bagi muslim yang berkemampuan dan berkuasa untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, kerana kewajipan dalam seumur hidup sekali. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah dengan ikhlas dan sempurna akan menjadi asbab penghapusan dosa, seperti mana bahan kimia yang boleh menghilangkan segala kotoran yang ada pada besi, perak, emas, serta memperolehi ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka yang melaksanakan ibadah haji dan umrah terpaksa mengeluarkan belanja yang besar, namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan keberkahan rezeki dan dijauhkan daripada kemiskinan. Waktu kita melihat ada orang kadang-kadang dia pergi umrah, dia kata dia tak ada duit. Kadang dia pergi, bila dia pergi sekali 2-3 bulan dia pergi lagi. Ini nak menunjukkan bahawa rezeki orang yang menunaikan umrah ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebut dalam Fathul Bari, walaupun haji memerlukan perbelanjaan, Allah akan menggantikan dengan rezeki yang lebih baik yang dilakukan dengan niat yang benar. Jadi dengan sebab itu, mereka yang diterima ibadah hajinya iaitu mabrur di sisi Allah, maka tidak ada sebaik-baik ganjaran yang diperoleh melainkan untuknya syurga. Mudah-mudahan dengan orang yang diberi kesempatan, kelapangan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan haji dan umrah, mudah-mudahan diterima segala amalannya. Dan bagi kita yang belum mencapai kepada manis katak iaitu kemampuan, kita berdoa mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesempatan untuk kita menunaikan umrah atau haji pada masa yang akan datang, dengan rahmat, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala.

Okey, 1:55 minit tengah hari ketika ini Lia pun nak angkat kaki dah. Dan selepas ini anda akan bertemankan DJ Ain untuk 4 jam yang berikutnya. Panorama 2 hingga 6 petang . Dan insyaAllah petang ni ada pantun, persada pantun bersama dengan DJ Ain. Okey, insyaAllah Lia akan sambung tugasan pada hari Sabtu untuk hujung minggu 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Hari Sabtu kita ada Yok Dong Apa. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang bertemankan Lia dari pukul 10 pagi tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Junaina M. Amin, Suasana Riang di Hari Raya. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Bermaksud ilmu yang sedikit sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit pun.
1: Contoh ayat.
0: Rusdi hanya mendiamkan diri dalam perbincangan itu kerana dia sedar dia laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: satu orang Melaka. Melaka FM.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat. 2.14 minit petang ketika ini. Selamat petang dan juga untuk jam ini. Sampailah pukul 6 petang nanti anda akan bertemankan Ain, okey? Terima kasih rakan setegas Ain DJ Lia yang telah pun menemani hari anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah dengarkan Melaka FM sekarang, tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ini tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga yang selalu support kita dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, okay? Baik, untuk jam ini pastinya kita akan sambung lagi Zone Music Tanpa Henti. Zone Music Tanpa Henti. Ya, sehingga pukul 3 petang nanti. Dan juga pukul 3 petang nanti macam biasa, setiap hari Khamis kita ada Persada Pantun.

0: Persada Pantun pukul 3 petang kejap lagi. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan pantun anda, boleh terus saja WhatsApp 0108061023. Dan juga pukul 3 petang nanti, anda boleh hubungi kami dekat sini 0628244777, 0628433377. Hari ini bersama dengan Alung Ashraf. Okey, dan juga siaran hari ini pukul 5 suku kejap lagi, seperti biasa kita ada secangkir bicara.
1: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti secangkir bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.
0: Ya, pukul 5 suku nanti kita akan bersama-sama dalam program Secangkir Bicara bersama dengan Datuk Haji Rahimin Bani, okey? Hari ini topik yang kami bawakan, nilai sebuah pengorbanan, siri yang kedua. 2.17 minit petang ketika ini, jom kita selayan Zoom Music tanpa henti hanya di Melaka FM.

0: Ya, Malaka FM Radio nombor 1 Arah Melaka, 3 minit petang ketika ini. Okey, jadi kita dah pun bersama-sama dalam segmen Persada Pantun bersama dengan Alung Ashraf.
1: Ya, saya. Assalamualaikum, DJ Ain.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tak sedondon.
1: Ini tak sedondon, kita sedindin.
0: Itulah warna kita kontra betul eh. Yang seorang hitam, yang seorang pula pakai baju purple.
1: Yelah, kan kita nak raya.
0: Itulah, tak sabar eh.
1: Itulah pasal.
0: Jadi pasal bantuan hari ni, Long. Kita agak-agak nak cerita pasal apa bantuan ni?
1: Hari ni nak cerita pasal apa? Kalau mana yang tak sempat nak cakap pasal air gurau itu, bolehlah cakap pasal air guru. Yang pentingnya, raya haji dah menjelang tiba.
0: Ya, lagi beberapa hari je ni.
1: Apa, boleh hantarkan bantuan kalau nak mana nak cakap pasal raya haji, mana yang nak bagi ucapan pada sahabat anda ataupun keluarga yang menunaikan haji.
0: Betul.
1: Semua pun boleh.
0: Ya, semua boleh untuk petang ini eh. Bersama dengan Ain dan juga Alung Ashraf.
1: Yes, saya.
0: Sebelum Alung membuka pantun untuk segmen Persada Pantun petang ini, Ain nak kongsikan lah eh. Yang mana Kementerian Pertahanan dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka. Okey, pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi program ni diadakan bersama dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 dekat Maip Serdang Selangor. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda semua. Termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan. Promosi usahawan tempatan dan juga macam-macam lagi lah pengisian menarik. Nak tahu kena pergi. Betul.
1: Jemput datang ramai-ramai semua.
0: Dan juga untuk maklumat lanjut, anda boleh je layari laman sosial rasmi KPKM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama sertai kami dekat Road to Maha at Selatan.
1: Datang jangan tak datang.
0: Marilah kita. Menunggu-dengu talian ni. Dan juga dekat Wasabi pun dah ramai juga yang hantarkan pantun. Jadi silakan Long untuk pantun pembukanya.
1: Jadi sebelum tu kan, hari ni Alon tengok Alon betul gembira le. Tengok apa ni, keluarga Melaka FM dapat APC. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Jadi Alon buka lah dengan pantun tu eh.
0: Silakan Long.
1: Cantik kain jahit berkelim. Apa ni, jahitnya pula silang bersilang. Tahniah buat keluarga Melaka FM. Dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang.
0: Antara yang dapat anugerah Perkhidmatan Cemerlang ni,
1: DJ SS.
0: Betul.
1: DJ Mala.
0: Betul.
1: Abang Asrul.
0: Letup.
1: Abang Nizam. Dan juga Safina.
0: Safina
1: Sari. Itu dia. Tahniah pada semua eh. Apa, semoga sentiasa memberikan yang terbaik untuk terus gemilang, cemerlang dan terbilang.
0: InsyaAllah. Sama-sama juga kita ikuti jejak langkah mereka.
1: Betul. Teruskan untuk sentiasa memberikan inspirasi pada semua, kerana apa, bertugas, orang kata memberikan servis baik dalam tugasan yang diberikan. Tahniah semua.
0: Tahniah untuk semua. Okey, Long, Alung dah bersedia ke?
1: Mari kita bersedia.
0: Mari kita teruskan dengan pantun yang ada dekat Wasabi Melaki FM eh.
1: Okey, betul.
0: Okey. Kita ada kiriman pantun daripada Joker. Macam biasa dah Joker ni.
1: Orang pertama. Sebab apa? Dia selalu orang pesan dengan dia. Joker, kau hantar lah pantun awal-awal. Kan kalau dah last-last kan tak dapat, kita baca. Kan mengajuk kan pula.
0: Nanti nangis bucu katil.
1: Nanti tu lah, tahu tak apa. Nangis bucu singki.
0: Bisa awak dah tukar eh sekarang. Betul juga eh. Kita nangis bucu singki je lah senang. Tak ada nampak tragis sangat.
1: Kalau kata menangis kat bucu katil, terus tertidur. Ini kalau menangis kat bucu singki dekat dengan dapur, boleh makan.
0: Kan, sedih-sedih kena makan.
1: Silakan.
0: Okay, ada tiga bantu nampaknya ni. Bantu yang pertama, perut kosong di awal pagi.
1: Kesian.
0: Dialas dengan roti sekaya.
1: Alhamdulillah, rezeki.
0: Idea Adahakan menjelma tak lama lagi. Boleh ke kalau wish in advance saja? Speaking ke skipping?
1: Allah, dia speaking London pula.
0: Gitu. Ni macam ni kita nak balas dengan speaking kot macam tu eh?
1: Aduh, yai. Rosak pantun tau. Joker jangan buat pasal lah. Tapi tak apa, Joker ni dia suka bergurau senda. Orang kata apa, ayam berkokok pula ayam serama, bertinggik pula di atas reban. Gaya haji memang dah tak lama. Ramai-ramai buat ibadah korban. Jadi boleh je. Kita dah cakap dah tadi, boleh je. Nak wish sekarang kan, nak bagi ucapan sekarang, boleh je.
0: Boleh. Mana nak sampaikan ucapan dalam bentuk pantun tu, boleh je terus
1: pantun
0: WhatsApp
1: kami.
0: Betul. 010-806-1023 ataupun boleh terus je hubungi kita kat sini kan, Long.
1: Betul.
0: Senang je nombornya. 06-282-4477 06-284-3377. Ini pantun yang kedua, Long.
1: Ya.
0: Apa puncanya bah besar, kadang puncanya ombak gadang. Apa pengorbanan paling besar, itulah dia korbankan yang paling disayang.
1: Apa pula yang dikorbankan tu?
0: Kasih sayang kot.
1: Kasih sayang eh.
0: Ataupun yelah mungkin Joker alhamdulillah dapat mengambil sebahagian untuk jalankan ibadah korban tahun ni ke kan?
1: Tapi apa ni, paling Alung rasa yang paling besar lagi di mata Alung lah. Di mata Alung kan. yang paling banyak berkorban sekali, ini jawabnya.
0: Okey.
1: Petang hari memetik limau. Nampak pula si katak poru. Ang-ang. Kalau cakap pengorbanan yang paling besar, dah tentulah ibu bapa dan guru-guru.
0: Ya, pengorbanan yang paling besar.
1: Ibu bapa berkorban apa saja nak membesarkan anak-anak. Betul? Guru-guru berkorban apa saja nak mendidik anak murid. Betul tak?
0: Betul, I setuju sangat.
1: Setuju?
0: Sejutu.
1: Sejutung. Sejutung. Hashtag sejutung.
0: Betul lah, tolong kasih sayang seorang guru, kasih sayang ibu bapa kita pastinya, yang mendidik kita sehingga ke hari ini kan.
1: Betul. Itu dia.
0: Okey, ketiga Long.
1: Ketiga.
0: Ini sebut pasal
1: garam ni, tiga dia bagi.
0: Itulah.
1: Garam.
0: Okey. I rasa sebab dia geram kot.
1: Okay. Geram. Sebab lepas tak dapat lah. Tak ada bantuan.
0: Yang ini sebut pasal makanan pula. Tadi dah roti sekayang.
1: Alah.
0: Yang ini pula pagi-pagi menggoreng nasi.
1: Oi, banyak now dia makan. Nak lawan Long ke?
0: Nasi goreng tambah ikan masin.
1: Amboi.
0: Terima kasih Alung melayan kami. Moga bertemu kita di jalan yang lain. Jalan mana tu?
1: Jalan mana tu pula? Jalan yang lain.
0: Jalan shortcut kau dia ambil.
1: Seiring dan sejalan. Belakang FM mempesonakan.
0: Gitu.
1: Tak ada jalan. Nak jalan ni jalan sesama. Tak ada jalan lain.
0: Kan
1: dia melencong tempat lain, dan Joker ni bahaya.
0: Itulah. Tahu-tahu dia pergi tempat lain kan?
1: Okey, inilah jawabnya.
0: Okey.
1: Ambil kayu dilarik. Larik tepi pokok kelapa. Jalan mana pun yang kita ambil, tetap bersua di Radio Melaka.
0: Ya. Nombor satu orang Melaka.
1: Nombor satu orang Melaka. Itu dia.
0: Okey, itu pantun daripada Joker Long . Ada tiga pantun. Okey, jadi kita nak teruskan bersama dengan pemanggil kita pula.
1: Silakan.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat petang, Ain.
0: Ya, Pakcik Jasli.
2: Selamat petang, Alung ku sayang.
1: Ya, Abang Jasli ku sayang. Terima kasih.
2: Lama dah tak masuk pantun lah.
1: Ya Allah, lama tak dengar suara abang. Apa sihat, bang?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Cuaca pun sihat.
1: Alhamdulillah.
0: Pakcik Jasli.
2: Nak pantun ni,
0: Okey, silakan.
2: Pergi ke pekan waktu senda. Nak membeli pegulung benang. Hari raya korban dah hampir tiba. Berapa ekor ke Alung berkorban terbang yang tumbang.
0: Berapa yang tumbang tu, Long?
1: Alung jawabkan dulu, bang, ya. Apa, ambil mari si buah pala. Letakkan sama limau kasturi. Alung memang pening kepala. Belum tumbang dia dah lari.
0: Alung tak ikat ni lah.
1: Lambat kuat-kuat. Okey, bang.
2: Satu lagi lah.
1: Ya, bantu kita, bang.
2: Bunga melati, bunga kenanga. Tanam mari tepi pematang. Alung, kalau nak kahwin dengan Alah, tunggu dah lama nanti. Tunang dikebar dia.
0: Bisa, Alung. Dengar dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia Pakcik Jasli kita Onogori ni. Macam mana Long? Pantun nombor dua tu Long. Okey tak?
1: Pergi ke pekan beli cincin. Pergi pula dengan Pak Tahir. Macam mana kalau nak kahwin? Cari jodoh-jodoh mula lahir.
0: Jodoh dalam perut lagi lah kan. Aduh,
1: senasib lah kita Ain.
0: Itulah, mana tahu raya ni kita mendapat jodoh lebaran. Seperti mana yang Alun katakan selalu
1: ya,
0: kan.
1: Ya, ini bukan jodoh lebaran dah. Ini jodoh korban.
0: Gisau eh. Okay Long, kita ada pantun seterusnya ni. Daripada Kak Nuri Angkasa.
1: Oh, Kak Nuri Angkasa.
0: Asyik ada gambar tu Long. Nampak tak Long? Mana? Dekat sini.
1: Mana? Gambar apa tu?
0: Kambing naik motor.
1: Kambing sekarang ni dah pandai lari naik motor eh.
0: Bunyi pantunnya. Anak Rohaya pergi ngaji. Belajar juga lagu Marhaban. Idul Adha Raya Haji. Disebut juga Raya Korban.
1: Betul. Apa terbang tinggi seburung dekut hingga mari di atas rumah. Walau apa pun nama disebut, ibadah korban disambut meriah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Itu sebab dah dapat jodoh ke?
1: Belum.
0: Okey. Pantun kedua, duduk termenung seorang diri. Apa difikir, apa dirindu. Tidak lama lagi raya haji. Berkorbanlah nama sudah diseru.
1: Berkorbanlah nama sudah diseru? Berkorbanlah nama sudah diseru. Diseru tu macam nak masuk perang.
0: Kan? Berkorbanlah.
1: Itu pun salah satu pengorbanan juga. Apa ni? apa duduk-duduk di tepi parit. Nampak pula si anak kera. Disanjung tinggi semua prajurit. Berkorban jiwa dan juga raga. Tu dia abang-abang, kakak-kakak. Si baju hijau sedang bertugas. Param.
0: Halo.
1: Kalau kita nak cakap pasal skop korban ni banyak sebenarnya.
0: Betul. Pengorbanan ni besar.
1: Pengorbanan ni sangat-sangat besar.
0: Besar skopnya.
1: Asyik baik sambung besar skop. Okey, sambung pantun seterusnya.
0: Okey, pantun seterusnya kita ada pemanggil.
1: Silakan.
0: Berkelip-kelip ni.
1: Berkelip-kelip tak berhenti-henti macam semalam ni. Bagus.
0: Itulah. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini ayah anda.
1: Ayah anda sudah masuk.
0: Okey, ayah anda. Hari ni ayah anda nak bagi berapa pantun?
3: Kalau boleh, rasa dua atau tiga ya.
0: Okey, silakan ayah anda.
3: Ambil yang pertama ya. Yang pertama, bunga cantik berwarna ungu. Ada juga.
1: Tak apa, kita ulang balik.
3: Buah bungkus, buah kelapa. Ada bunga berwarna ungu. Kenalah kita hormat pada ibu bapa.
1: Betul.
3: Hormat juga pada guru.
0: Betul tu ayah anda.
1: Betul.
0: Okey. Silakan Alung.
1: Lepas raya baju dah sendat.
0: Banyak makan ni ya.
1: Apa lepas raya baju dah sendat, pergilah berjoging di pinggir kota. Pada guru ibu bapa kita hormat, dah banyak berkorban untuk kita.
0: Betul. Besar pengorbanannya. Ayah anda. Pantun yang kedua pula.
3: Pantun kedua ya. Tinggi-tinggi gunung dari, tinggi juga gunung manang. Kita berkawan, bercakap, gunalah bahasa yang baik.
1: Betul.
3: Apabila akan dikenali.
0: Cakap yang baik-baik. InsyaAllah kita akan dapat yang baik-baik.
1: Betul.
0: Kan,
1: apa ni, orang Daik pulang ke Daik, nampak orang membuat rumah. Kalau cakap yang baik-baik, Semua ni nanti menjadi doa.
0: Ya. Okey, ya. Ada lagi ke ayah anda? Ke tak ada,
2: ada
0: dah?
2: Ada lagi satu.
1: Satu lagi?
0: Ada lagi satu.
1: Silakan. Okey,
0: silakan.
2: Ini pantu kasih.
1: Ya, amboi.
2: Tanam bunga selasih.
1: Ya.
2: Anak di haman mata ayu. Kalau kita dah putus kasih, apakah ubatnya hati yang rindu?
1: Aduh.
2: Ain jawab.
1: Tak tahu. Alun tak tahu.
0: Tak reti lho eh. Tak reti.
2: Alun jawab. Ain tak dapat jawab. Patut Ain jawab ni.
0: Alamak. Risau. Okey.
1: Budak-budak main dadu. Main di tepi pokok lada. Kalau Alung terasa rindu, nak lepas rindu, makan biryani ayah anda.
0: Barulah lepas rindu.
2: Ya.
0: Okey ayah anda.
1: Terima kasih ayah anda.
0: Okey. Assalamualaikum.
2: Terima kasih banyak-banyak.
1: Selamat Hari Raya.
2: Selamat Hari Raya.
0: Ya, itu dia ayah anda kita.
1: Ayah anda antara penyokong kuat Melaka FM.
0: Betul. Okey, sambil-sambil tolong kita nak tengok jap komen-komen yang ada dekat bilik biru ni.
1: Ya. Yeah.
0: Banyak ni. Banyak. Pantunnya.
1: Oh, alhamdulillah. Bacakan.
0: Antaranya Cik Yahya Saleh.
1: Cik Yahya Saleh, ya.
0: Yeah. Pokok pau, pokok delima.
1: Ha-ha.
0: Hinggap pekaka di pokok seruntun.
1: Ya. Yeah.
0: Walaupun jauh tetap bersama. Ha-ha. Di Radio Melaka Persada Pantun.
1: Saya suka. Itulah orang kata. Sedap sungguh makan sagun. Sedap sungguh makan sagun. Makan berat di tepi pagau. Disebabkan ada pesada pantun, mata mengantuk menjadi segau.
0: Itu belum lagi pantun yang buat kita ketawa, bersuit hati kita.
1: Tahu tak kan? Pantun macam-macam jenis ada.
0: Okey, ni pantun kedua daripada Cik Yahya Saleh.
1: Ya.
0: Makan sarapan di waktu duha. Ramai kawan berbelanja mewah.
1: Ewah.
0: Maaf bermaafan di adik adha. Ibadah korban eratkan ukhuwah.
1: Itu dia. Petang hari pergi ke pekan, hendak beli sekain kasa. Sama-samalah kita doakan semoga ibadah diterima Yang Maha Esa.
0: InsyaAllah amin. Okey, ni daripada Pak Sok Omar pula.
1: Pak Sok Omar.
0: Nasi kerabu buah bidara.
1: Ya. Yeah.
0: Makan bersama asam laksa. Kasihnya guru bagaikan udara.
1: Yeah.
0: Tidak dapat dilihat tapi terasa.
1: Oh, betul. Apa ni? Apa tadi? Terasa.
0: Ya.
1: Sedap sungguh si air sarbat. Duduk minum di tepi titi. Kasih guru sememangnya hebat. Akan disanjung sampai ke mati.
0: Ya.
1: Itu dia. Kadang-kadang cikgu tadika kita pun kita ingat.
0: Betul, Alung.
1: Sampai apa orang kata bila cikgu ni dia meninggalkan kesan yang dalam. Sebab orang yang datang dan pergi dalam hidup kita ni ramai.
0: Betul.
1: Tetapi yang sentiasa orang kata lekat di hati tu, cikgu lah.
0: Betul. Sentiasa di hati kita kan.
1: Cikgu ni kalau dia dah bersara pun kita panggil dia cikgu,
0: betul
1: tak?
0: Betul.
1: Nampak tak betapa tingginya orang kata darjat dia.
0: Nilai pengorbanan.
1: Nilai pengorbanan seorang guru ni
0: kan. Okey Alung, kita nak berehat seketika. Boleh?
1: Ya. Yeah.
0: Kita nak lain dulu sebuah lagu daripada Sam Iskandar. Ini macam biasa lah. Ini memang lagu wajib kita.
1: Lagu wajib.
0: Pantun Budi. Kita berehat seketika untuk anda yang mungkin nak sampaikan pantun, nak kongsi pantun. Tema Hari Guru ke,
1: Raya Haji ke,
0: Raya Haji, ibadah korban dan sebagainya. Boleh terus je WhatsApp Ain 010-806-1023. Dan juga boleh hubungi kita long 06-282-4477, 06-284-3377.
1: Ewah.

0: Ya, bersara pantun Melaka FM. Anda jual pantun. Alung beli. Bukan Ain beli tau.
1: Eh, Ain. Ain buat apa?
0: Saya suka menjaga-jaga ni. Saya
1: kita
0: kalau nak kena
1: sama-sama.
0: Itulah. Tapi saya kalau nak kena pantun ni, saya kena bertapa dulu.
1: Bertapa? Bertapa kat gua mana tu?
0: Rahsia. Nanti kantor. Alung tahu Ain kat situ. Okay, Long. Kita teruskan dengan pemanggil untuk petang ini. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Dah hilang.
1: Siapa tu? Masnah ke tu?
0: Masnah ke tu? Okeylah, kita beralih dekat WhatsApp you pula. Ini kiriman daripada Abang Zaid dari Pengkalan Minyak Melaka. Katanya, Assalamualaikum, Aina juga Alung.
1: Ya, saya. Waalaikumsalam.
0: Pantun saya. Duduk berbual bersama teman. Makanan terhidang bubur campur sagu.
1: Amboi.
0: Hendak memetik bunga di taman. Baru nak petik tabuan dan menunggu. Risau. Kan tersengat ni dia kan.
1: Itulah orang kata. Apa-apa pun kena sedia. Apa masak asam pedas dalam belanga. Tauk kemari dalam raga. Kalau dah tahu nak petik bunga, apa sembuhkan tebuan dengan penyembuh serangga.
0: Lepas tu boleh ambil bunga.
1: Nanti dia pelik-pelik lalang.
0: Okey, terima kasih tak Abang Zek yang dah kongsi pantun. Okey. Kemudian kita ada pantun daripada Muftah dari Shah Alam.
1: Abang Muftah Jaafar.
0: Okey, ada tiga pantun.
1: Ya, silakan.
0: Pantun satu, buah pala buah kuini. Ada zaitun buah nangka.
1: Ya.
0: Bertemu semula minggu ini. Seloka pantun di Radio Melaka.
1: Wah, tu orang kata anak dara jalannya santun. Duduk di anjung menganyam bubur. Memang Melaka FM pasal ada pantun. Tiga petang apa pula tiga petang. Tiga petang ramai yang tunggu. Pantun seterusnya.
0: Pantun kedua.
1: Kedua.
0: Di warung Kak Tun menjual bubur. Boleh cakap pasal bubur. Tadi bubur kan.
1: Bubur bukan bubur.
0: Okay. Soundcheck. Kena marah nanti. Okay, di warung Katun menjual bubur. Buburnya sedap, enak dimakan. Sambil berpantun kita berhibur. Dapat berkenalan menambah rakan. Pantun menyatukan kita.
1: Betul. Orang kata minum air di dalam cawan. Cawan diletakkan sebelah bawah. Sambil berhibur menambah kawan. Berkongsi ilmu merapatkan ukhuwah.
0: Alhamdulillah. Sama-sama kita berhibur. Dapat juga kenalan baru.
1: Betul. Lepas tu kita berkongsi-kongsi ilmu. Itu yang seronok tau.
0: Betul. Kelong, pantun ketiga. Pohon lada di tepi longkang.
1: Okey.
0: Tumbuh juga pokok pinang.
1: Cia.
0: Bila ada kepandaian bertukang, benda susah jadi senang.
1: Betul.
0: Ini abang tukang kita ni.
1: Abang tukang eh. Abang tukang apa tu? Tukang besi ke tukang kayu?
0: Tak tahu lah dekat sini. Macam abang Muftah tukang apa?
1: Macam saya tukang karut.
0: Macam ini tukang apa lah? Macam ini tukang apa lah?
1: Tukang cakap. Cakap. Tuan tak suruh saya cakap. Tuan suruh saya action.
0: Tukang cakap eh.
1: Tukang cakap lah. Yang ini cakap kan. Apa, ramai yang dengar suara Ain. Sebab Ain bercakap.
0: Bercakap pada kerja dia.
1: Orang kata, apa ni, apa, bahaya tebuan kalau disengat. Banyak sarangnya sebelah hulu. Walau apa pun yang kita buat, kita kenalah menambah ilmu. Ilmu kalau ada apa saja pun kita buat, semua benda jadi senang.
0: Betul.
1: Kita bertukang ke apa ke, kita masak air ke.
0: Sebenarnya setiap hari tu kita mempelajari sesuatu.
1: Betul.
0: Kan
1: Longkai? Kalau kita masak air pun benda paling senang. Kita tak tahu nak buka api. Macam mana masak tak air tu?
0: Itulah. Yang penting kena, kita kena ada ilmu.
1: Tak, sekarang ni tengah tekan mesin je. Tekan mesin tu.
0: Itulah. Tapi kalau macam kita nak mempelajari ilmu tu, walaupun sekarang ni dah ada teknologi, betul tak Long?
1: Betul.
0: Tapi benda basic yang utama tu kita kena belajar untuk buat.
1: Tapi
0: kan?
1: Long risau lah ni Jam. Jam ni banyak apa kecerdasan buatan kan?
0: AI
1: kan. Kadang-kadang macam pakcik-makcik kita tu senang nak tertipu.
0: Itulah.
1: Nah, itu bukan betul. Itu
0: AI. Kadang-kadang yelah, kita dekat media sosial ni ada yang orang kata menyebarkan berita-berita yang
1: menyalahgunakan.
0: Menyalahgunakan
1: dan
0: teknologi kita.
1: Jadi kalau yang sahih sentiasa di RTM lu.
0: Yang penting kita kena jangan terlalu mempercayai lah benda-benda yang tak sahih.
1: Yang penting jangan sebarkan yang tak sahih.
0: Betul. Kena cari dekat tempat yang sahih. Macam betul. Dekat RTM macam Alum kata tadi.
1: Hanya yang sahih di RTM.
0: Wow.
1: Silakan.
0: Okay, kita nak bersama dengan pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ini dia.
2: Apa khabar Wan Babaca dengan Nobita.
0: Nobita. Baik, Alhamdulillah.
1: Khabar baik, Raymond.
0: Itu Sunio ke?
1: Itu Sunio.
0: Okay. Wan Cak-Cak Bar sekarang ada nama baru kan?
3: Yeah.
0: Dah tak ada Pak Wan dah. Wan Cak-Cak Bar.
1: Wan?
0: Ya, yeah, Wan Cak-Cak
1: Bar. Kalau Wan Cak-Cak Bar, ini Cu Cak Bubu.
3: Cakbu. Di sana
0: Wan Ain Babaca.
1: Wan Ain, yo. Wan Ain Babaca.
0: Letup tak lama.
1: Okey.
0: Pak Wan.
3: Yeah.
0: Silakan, nak bagi berapa pantun hari ni?
3: Ada dua pantun.
0: Okey, silakan.
3: Okey, pagi hari cuci kain. Pagi hari mencuci kain. Mencuci kain di tepi telaga. Mencuci kain dekat telaga. Bila dengar suara Alung dengan Ain, Wan Cak-Cak terus terjadi.
1: Dia nak kata kita kacau dia tidur ni.
0: Sampai hati Pak Wan. Melajuk lah Ain dengan Alung kan.
1: Aduh, yai. Memang saja je pun.
0: Memang sengaja kita nak bagi Pak Wan terjaga.
1: Yeah.
0: Supaya nak berpantun dengan kita petang ni.
1: Ni jawab dia. Tebang tinggi burung tekuku.
0: Ya, yeah, tekuku.
1: Tekuku. Tekuku. Tebang tinggi burung tekuku. Jatuh ke tanah melantun-lantun. Toing-toing-toing.
0: Sian dia.
1: Memang saja nak bagi Pak Wan bangun tidur. Sebab nak dengar pesada pantun.
0: Ya. Okey,
3: lagi satu
0: Okey. Yeah.
3: Dari Seremban pergi ke Segamat.
1: Jauh jalan ni?
3: Pergi Segamat seorang diri.
1: Alahai, kenapa tak ajak kita orang?
0: Entah.
3: Apa dah alamak. Lembu korban dari Kak Kuat. Aku terlepas. Aku terlepas diselamatkan diri.
0: Aku terlepas lu.
1: You.
0: Kena tambat kuat-kuat.
1: Itulah pasal benang dibuat darinya kapas. Dapat pula di tengah kota. Alung paling risau kalau lembu terlepas. Tak larang nak kejau. Boleh tak naik kereta?
0: Risau kereta lagi laju berdiri. Lembu lagi laju berdiri kereta. Ya, Pak Wan.
3: Ain dengan Alung.
1: Ya.
3: Banyak kirim salam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
3: Dia cakap nanti kalau raya, kalau ada masa balik kampung.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah kita akan sampai dekat Parit Jawa.
1: Ya, betul.
3: Okey.
1: Apa Parit Mislam?
0: Parit Mislam namanya.
1: Parit Mislam.
3: Parit Jawa.
0: Okey.
1: Okay, salam pada maknya, Tok Bah dan seluruh orang kampung Parit Mislam.
3: Okey.
1: Selamat raya, Pak Wan.
3: Merah juga. Ya. Dengan malam.
1: Terima kasih.
0: Semerah juga. Cak-cak bye. Itu dia Pak Wan kita eh.
1: Dia ceria sungguh Pak Wan kita.
0: Terjaga dia tadi rupanya.
1: Alhamdulillah dia lama tau. Alung pantun dia tak telefon. Alhamdulillah dia telefon hari ni.
0: Alhamdulillah.
1: Itu dia dapat pun menembusi talian kita. Alhamdulillah. Ya, yeah, pantun seterusnya. Dari bilik mana satu?
0: Dari bilik hijau kita
1: pula. Bilik hijau pula. Oh, gila-gila.
0: Gila-gila.
1: Ui, tak berhenti ni. Bagus.
0: Okay. Ini daripada Kak Rukiah Teratai.
1: Kak Rukia. Sehat Kak Rukia. Lagu. Okay. Zura tak payah nak wow sangatlah Zura.
0: Okay, ada tiga pantun daripada Kak Rukia.
1: Ya, baiklah Kak Rukia.
0: Okay. Buah nenas dicincang-cincang.
1: Macam lain.
0: Untuk santapan si tuan putri.
1: Okey.
0: Ku sangka kan panas sampai ke petang. Uh-huh. Rupanya hujan di tengah hari. Ah, tak boleh aku ketahu kau kau nanti menangis.
1: Aku tak tak nangis tadi. Ambil hungap dulu. Buah rambutan, buah pulasan. Apa duduk makan di tepi anjung.
0: Ya. Yeah.
1: Orang lama-lama ada berpesan sebelum hujan sediakan payung.
0: Ya Allah, itu engkau apa yang menggelitik hati kita.
1: Sebab Kak Rukia Teratai ni antara apa ni pemantun yang begitu istimewa di hati Melaka FM.
0: Ya. Yeah.
1: Ha, sampai nangis Ain. Alung tersilap. Alung okay. Terpanggil Kak Rukia Teropong. Ya Allah, dia ketawa. Sebab Kak Rukia, dia ada bagi pantun bunga teropong.
0: Oh.
1: Lepas tu Alung tak ingat yang Rukia Teratai tu. Alung terpanggil dia Rukia Teropong. Minta maaf Kak Rukia.
0: Okey.
1: Rupanya Rukia Teratai.
0: Ha. Oh, ada bunga teropong.
1: Tak, Alung pun dah tanya. Pernah tengok bunga teropong.
0: Tak pernah. Tak payah nanti Ain tanya Mr. Google eh. Google.
1: Aduh.
0: Okay, ini pantun kedua. Kunang-kunang si angkut-angkut.
1: Yeah.
0: Terbang sampai di kota raya. Hati terkena mulut menyebut. Kemana rindu hendak dibawa.
1: Aduh. Yai. Kemana rindu hendak dibawa eh. Gelap besar. Kalau dah Ida masuk ni nanti. Dah Ain terketawa sampai menangis. Sampai. Alah, hai.

0: takkan pula goyang gerudi. Sebelum kalau hati terasa rindu, bawalah dekat siapa yang sudi.
1: Ya, jangan cari yang tak sudi. Kesian kita.
0: Ya.
1: Nanti menangis kita kan.
0: Betul. Sampai keluar air mata dia cari.
1: Okey, ini pantun ketiga. Dari Melaka ke Parit Jawa. Baru tadi kita pergi Parit Jawa kan?
0: Ya.
1: Hendak membeli sebutir belian. Adakah Alung pernah kecewa? Ataupun Alung takutkan perempuan?
0: Oh, itu memang setakut. Nak pula tanya kalau dia mengajuk. Ui, perempuan ni, kita paling takut dia time dua masa je. Satu time dia mengajuk, kedua time dia lapau.
1: Itu risau. Kalau mengajuk lain. Kalau lapau tu jadi singa.
0: Kalau mengajuk dengan lapau, lagilah. Kau jangan dekat.
1: Package.
0: Kau jangan dekat. Kau larilah seminggu tak balik.
1: Risau kan Long kan? Tapi kena pujuk. Perempuan mendambakan pujukan lah tiba.
0: Yelah, apa orang kata untuk disayangi dan bukan untuk difahami ya. Macam tu eh?
1: Faham?
0: Alah, Kak Rokia. Cia. Memang jam Alung nak jawab. Betul lah, Kak Zura cakap. Zura cakap jenuh Alung jam nak menjawab.
1: Itulah kan.
0: Apa ni? Apa dia kata tadi? Risau eh? Tak ada, Alung ni tak adalah banyak risau. Risau apa pun. Jadi inilah jawapannya. Apa ni? Ambilkan pau, dipotong pisau. Potong tepi pokok letup-letup. Banyak-banyak benda yang Along risau. Along risau kalau kedai makan tutup.
1: Kenapa risau ni Long?
0: Kan lapar.
1: Masaklah sendiri. Tak belum.
0: Aduh.
1: Sekarang ni lebih mudah loh kan? Kalau kedai tutup. Kita pergi kedai kat Zura.
0: Betul.
1: Selalu dibuka.
0: Betul. Mana Green Chicken Chop? Dah berapa lama tak dapat ni?
1: Ini satu tuntutan
0: lah. Delivery.
1: Okay, Long.
0: Terima kasih Kak Rokia. Minta maaf kita go sender Kak Rokia. Terima kasih tau bagi apa hantukan pantun ke Melaka FM.
1: Ya, Kak Rokia teratai kita. Ini pula daripada Cik Mawar.
0: Cik Mawar.
1: Okay, ada tiga pantun Long. Budak-budak bermain pelampung. Menyeberang sungai ke rumah Cik Raha. Rasa rindu keluarga di kampung. Ku kirim ucapan salam Aidil Adha.
0: Aduh. Hai. Apa ni, buat cekodok memakai tepung. Tepung dia beli di kampung hulu. Kalau rasa rindukan kampung, kenalah balik selalu. Betul tak?
1: Betul. Inilah masanya.
0: Orang kata raya puasa setahun sekali, raya korban setahun sekali. Jadi time inilah kita dapat meluangkan masa. Tapi kalau yang orang kata kalau yang kena bekerja di waktu raya tu, itu adalah salah satu pengorbanan.
1: Betul. Tanggungjawab besar kan.
0: Tanggungjawab kerana dia berkorban untuk memenuhi amanah, menunaikan amanah dan tanggungjawab.
1: Betul. Okey, ini pantun kedua Long. Petang hari pergi ke pekan. Hajat hendak membeli ragi. Kalau dapat daging korban, jangan makan banyak-banyak, nanti kena darah tinggi. Ini pesanan ni.
0: Betul. Itulah orang kata makan pun kena jaga. Betul. Apa ni, ambil cili dia masak lada. Cili tumpah kenalah kaut. Apa kalau makan tu berpada-pada. Takut esok lusa terkena go out.
1: Terkena go out.
0: Tak ada, betul. Makan kena ni lah. Alung, ni orang kata pesan untuk Alung juga sebenarnya. Makan berpada-pada lah.
1: Kita apa pun kita buat kena berpada-pada. Betul tak Alung?
0: Betul.
1: Tak kisahlah segi makanan ke apa semua pun.
0: Tengok macam Ain, dia makan biskut je. Kalau macam Alung, kalau makan biskut, dah habis bungkus kan. Kejap lagi, aku dah makan ke belum ni? Aku belum.
1: Seterusnya. Sebenarnya ada banyak lagi pantun ni Long.
0: Baca kan.
1: Memandangkan dekat caller kita tak ada. Tak ada yang memanggil-manggil ni. Mungkin mereka dah hantar dekat Wasabi.
0: Betul.
1: Sebab terlalu banyak dekat Wasabi ni Long.
0: Silakan. Baca kat semua.
1: Ini kiriman daripada Kak Wawa. Dari caller Terengganu. Ada tiga rangkap pantun. Yang pertama

0: Pulang kerja terus makan. Ha-ha. Makan nasi berlauk ikan.
1: Yeah.
0: Hayati setiap membaca Quran.
1: Betul.
0: Nanti pahala dilipat gandakan.
1: Betul. Apa dari Melaka pergi pergi Temasek. Dari Melaka pergi Temasek bawakan pula kayu sekerat.
0: Ya.
1: Membaca Quran amalan yang baik. Dapat bekalan alam akhirat.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Sama-sama kita jadikan pegangan.
1: Betul. Zura cakap apa? Jaga makan. Alung bukan tak nak jaga makanan. Alung selalu jaga. Tapi bukan jaga makan. Alung jaga makanan. Supaya makanan tu tak diambil orang.
0: Jaga makanan berbeza tu Jaga makan. Jaga makanan.
1: Jaga makan. Bukan jaga makanan.
0: Kan?
1: Itu dia. Okay, seterusnya.
0: Okay, yang ni yang kedua daripada Kak Wawa. Untuk apa beli gergaji? Pergi beli di Pekan Saga. Untuk apa tuan berjanji? Kalau hanya di bibir saja.
1: Kalau dah berzanzi tu lain kali,
0: kena tepati.
1: Kena tepati. Kerana ini jawapnya.
0: Okey, silakan.
1: Apa anak itik di pinggir kali. Berenang-renang dengan cucunya. Aduh, tukarlah. Anak itik di pinggir kali. Berenang-renang dengan ibunya. Betul. Ada pula dengan cik nyonya berenang. Tapi dulu arwah mak Along dia suka mandi sungai. Rumah arwah mak dulu kat tepi batu berita, tepi sungai. Suka dia mandi sungai. Okey, anak itik di pinggir kali. Berenang-renang dengan ibunya. Kesian anak itik. Apa tak kesian pula dia berenang dengan mak dia? Kerbau dipegang padanya tali.
0: Okey.
1: Manusia dipegang pada
0: janji.
1: Zanzinya. Zanzi.
0: Janji.
1: Zanzi.
0: Yang penting kalau dah janji kena tepati.
1: Betul. Kalau tak, orang kata lagi satu, jangan ini ada kawan Along pernah pesan. Jangan berjanji ketika gembira.
0: Betul. Nanti di waktu kita sedih
1: nanti kita
0: susah,
1: kan lupa janji tu.
0: Betul.
1: Itu dia.
0: Okey, yang ketiga Long
1: Ya.
0: Kalau tuan pergi ke haji, baiklah naik kapal jati. Kalau Alung suruh berjanji, janji yang mana Alung tepati?
1: Janji yang mana Alung tepati?
0: Ya.
1: Itu senang.
0: Apa dia?
1: Apa, dalam perahu ada keranji. Dan bawa belayar ke tepi pekan. Banyak-banyak tepati janji. Dah tentulah janji mengajak makan.
0: Makan aja.
1: Orang yang berjanji tu belum sampai, dah sampai dulu dah. Dah order.
0: Dah order, dah siap makan dah. Orang tu sampai dah, order yang lain lah.
1: Lepas tu tadi, ni siapa punya ni? Tadi bukan saya.
0: Tak apa, orang tak tahu. Okey lah, kita teruskan dengan pemanggil kita
1: Silakan, ada.
0: Okey, hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Manis ni suara, siapa tu?
2: Siapa lagi? Kak Ayu lah.
0: Oh, Kak Ayu, patutlah suara tu macam manisnya.
1: jangan lupa. Dia, suara dia manis tapi kerja dia apa? Bancuh simen. Angkat batu.
0: Tak apa lho, yang penting cantik.
1: Cantik ke?
0: Cantik.
1: Jangan pergi lebih-lebih. Kawan dia kembang.
0: Tak apa. Tolak
1: seluruh dia kawan. nak bantu ke nak gelak ni? silakan okay, Nyonya.
2: Okey, satu je pantun ni. Daun berserak di atas lumpur. Jari berdarah terkena duri.
1: Padahal muka lu.
2: Gua ni dah mau balik gerak Kuala Lumpur. Orang Melaka jaga diri.
0: Rindulah macam ni kan? Kak Ayu dah bergerak ke Kuala Lumpur.
1: Itulah, tadi dia datang sekejap, ada urusan. Itu yang apa ni, dia nak balik Kuala Lumpur dah. Itulah Nyonya Ayu kan sudah cakap. apa, jalan-jalan ke tepi kota. penat berjalan, sampai semput. Baik-baik bawa kereta. Jangan lu bawa macam ribut.
0: Dengar tu tau, kayu.
2: Gua bawa lori siput.
1: Lu pun dah macam siput. Bulat.
2: Okey, Kang Sia, tau jaga diri.
0: Okey, bye-bye kayu.
1: Bye. Nanti Raya jumpa tau. Okey, bye.
2: Okey, bye.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Itu dia kayu kita yang cantik lagi manis. Okey. Long, tadi dia jawab Long eh?
1: Dah, itu dah jawab. Kita itulah orang cakap, itu dialek peranakan lah. Itu macam tadi ada yang cakap, kita ni orang Kelantan ke? Kita ni orang utara ke? Ha. Kita ni orang Sarawak ke? Tak, kita apa orang kata, sebagai rakyat Malaysia ni, kita meraihkan dialek-dialek yang ada dekat betul. Malaysia ni kan, seronok kan? Sebab
0: kita belajar sama-sama.
1: Sebab apa yang dengar Melaka FM ni? Satu dunia.
0: Satu, hanya satu di dunia.
1: Kalau kata dekat planet Zargo sana boleh tembus siaran, makhluk asing kat sana pun dengar.
0: Ya. Macam mana makhluk asing cakap?
1: Awak pesan tak pantun. Azri. Pesan tak pantun.
0: Yang kau jadi tahu lah. Itu je kita faham eh. Okey. Lo, ini bermuk Suraja alias.
1: Ah, itu dia.
0: Okey, ada dua pantun.
1: Air nangis ke?
0: Okey, ini petang hari airnya tenang. Hening air hingga ke tepi. Wajah pacar sering terbayang.
1: Arman kabus.
0: Selalu datang dalam mimpi.
1: Sampai menangis ni Arman buat kabus. Ini orang kata tawa dalam tangisan.
0: Maaf kami ni tak boleh kontrol.
1: Out of control. Kabus pun gelap. Okay.
0: Ay, sambung. Kenapa ulang balik?
1: Dah, lu dengar pacar, lu dengar.
0: Okay, pacar.
1: Tapi sebelum tu ada lagu tema untuk ni, apa ni, Mausu.
0: Ya. Yeah.
1: 3, 4. Gantengnya pacarku.
0: Itu lagu tema untuk Mausu tau.
1: Untuk Mausu je. Mana tak boleh. Jadi, apa ni. Alah, hai. Petang hari membuat acar. Buat acar saja-saja.
0: Saja-saja je. Kasihlah sikit.
1: Itulah pasal. Alah, kalau rindukan pacar, bukannya jauh, bertam aja.
0: Dekat juga.
1: Dekat aja. Pantun kedua.
0: Pantun kedua. Pekan gedang.
1: Gedang.
0: Gedang betul eh?
1: Pekan gedang eh.
0: Pekan gedang dusunnya Pauh. Dusun Peramu dan Pulau Pandan. Cinta adik memang sungguh. Jiwa dan raga adik serakah.
1: Adik. Tolong. Alahai. Macam mana nak panggil Moksu adik ni? Adik Moksu? Moksu adik?
0: Dik Moksu lah.
1: Dik Moksu.
0: Dik Su lah muda.
1: Dik Su. Aduh. Alah, Dik Su ni buat hal lah. Kabur sampai masuk. Kita orang ketawa sampai pecah kat luar pun dengar tu.
0: Dek Su.
1: Dek Su.
0: Boleh eh Dek Su? Okay.
1: Dek Mok Su.
0: Dek Mok Su.
1: Dek Mok Su. Aduh. Apa pantun ni tadi?
0: Pantun dia.
1: Yang baris kedua bawah tu.
0: Cinta adik memang sungguh.
1: Aduh.
0: Jiwa dan raga adik serahkan. Gitu.
1: Alahai. Hai, Dek Mok Su. Ini jawabnya eh. Apa ni. Jalan-jalan naik kereta. Naik kereta pergi orang kahwin.
0: Okey.
1: Kalau begitulah, bagai dikata, suruhlah pacar hantarkan cincin.
0: Cepat-cepat.
1: Three, four. Gantengnya pacarku. Au.
0: Okey, itu daripada Mosu.
1: Ya. Yeah.
0: Ya, ini Abang Mosu.
1: Abang Mosu pula.
0: Cik Ramli bertemu.
1: Ya Allah. Dia boleh hantar pantun berpasangan.
0: Dia bersaing-saing ni tau. Yang ini ada 3 pantun. Katanya berdayung sampan ke manis mata. Niat menjala mencari ikan.
1: Yeah.
0: Indah nian adik berkata. Hilang daya rasanya badan.
1: Ya Allah. Hai. Manisnya rasa macam nak cucuk insulin je.
0: Haji Hisam.
1: Manis sangat. So sawit. Aduh, yai. Rasa kena ada satu segmen khas lah untuk apa pacar ni.
0: Betullah kan.
1: Dia bercinta kan. Apa kita nak jawab ni Ain?
0: Kita geng solo.
1: Kita tak ada dalam gini gambar.
0: Itulah. Macam mana ni? Macam mana? Apa cerita ni?
1: Apa cerita dia? Itulah. Orang kata masuk ke hutan mencari rokan. Apa singgah pula di kampung hulu. Sama-samalah kita doakan.
0: Ya.
1: Moga mereka bahagia selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, Ain terus ke pantu yang ketiga eh.
1: Ya, silakan.
0: Teluk Batik, Solok Temiang. Nampak dari Pulau Angsa. Hasrat adik tetap abang pegang. Moga kita direstui Yang Maha Esa.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
1: Tu tadi yang kita dah doakan sama-sama.
0: Betul?
1: Apa Temiang?
0: Ha.
1: Temiang ya?
0: Solok Temiang.
1: Ha, dia dengar miang tadi.
0: Yang miang aja dia dengar.
1: Temiang. Kampung Temiang.
0: Ya.
1: Ha, betul lah. Kita dah doakan tadi. Okey. Alhamdulillah. Alright. Terima kasih.
0: Yang ini ada nota. Ramli. Ha, betul. Oh, Alu dah balas ke belum eh?
1: Dah. Yang mana? Yang tadi tu?
0: Dah kan?
1: Ha, dah.
0: Okey. Yang ini daripada Kak Zura Juju.
1: Kak Zura Juju.
0: Ya. Yeah, Kak Zura Juju ada hantar nota suara. Kita dengarkan sama-sama eh. Hello.
1: Apa dia hantar ni?
0: Ha. Oh, nampaknya macam tak ada suara eh. Kejap. Kita cuba lagi sekali. Okey, ada.
3: Ada dua. Assalamualaikum. Selamat petang DJ Ain. Alu Asyik. Selamat berkenti. Selamat berpantun. Kak Zura Juju. Warung di benda Pak Ain. Ada dua pantun untuk dijual kepada Alung ya. Sudilah membelinya.
1: Jangan bukan-bukan eh.
3: Tutai mati, tercekik biji. Biji mangga jatuh betul-betul. Selamat menunaikan saldo haji. Semoga mendapat haji mabrur.
0: Dengar tu loh.
3: Mari makan kedai Cik Manan. Anak kucing datang berkelahi. Ibadah korban penuh pengorbanan. Tanda syukur kepada Ilahi. Terima kasih.
0: Sama-sama dia. Kak Zura.
1: Pantun dia, pantun dia cantik. Tapi yang tercekik apa?
0: Tercekik biji ada tumpai tu. Sian dia.
1: Biji duri.
0: Lagi besar biji duri daripada tumpai.
1: Aduh. Yang ni ada nak balas. Nak balas tau. Apa ni. Ambil kayu dipotong gergaji.
0: Okey.
1: Gergaji hilang kena sorok.
0: Alah. Risau dia tak ada suara.
1: Tak ada suara dah. Ya Allah. Habis suara ngana satu jam. Menjelangnya nanti raya haji.
0: Ya. Yeah.
1: Jangan lupa dengarkan Kampung Seronok. Yeah.
0: Haji katanya.
1: Ya, semua naik haji. Lepas tu buka dia punya lama asal dekat airport tu, kenapa?
0: Apa cerita
1: apa
0: dia
1: cerita
0: tu?
1: Apa cerita Seman tu?
0: Kena dengarkan lah.
1: Ini mesti menarik ni cerita dia.
0: Betul, terbitan DJ Yat.
1: DJ Yat Melati. Sebab orang kata Seman ni memang buat perangai kan?
0: Yalah tu.
1: Apa pula jadi dengan dia kali ni eh?
0: Anda kena dengarkan lah raya haji nanti.
1: Dan betul.
0: Dan juga ada ulangan, jangan risau.
1: Ada ulangan. Siarannya pada 27 hari bulan nanti.
0: Betul. Okey loh, memandangkan waktu dia begitu mencemburui kita.
1: Dah nak ambil ke? Dah 100K dah. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Sempat lagi tak Long satu pantun?
1: Sempat.
0: Daripada Mak Jah ni.
1: Mak Jah, silakan.
0: Okey, katanya Assalamualaikum Alun dan juga Ain. Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Petang ni Mak Jah ada dua pantun. Beli pisang emas, makan satu tandan.
1: Amboi. Ni ada saka kau. Makan setandan. Mak Jah. Bagi-bagilah sikit. Jangan dia makan saja.
0: Itulah. Tapi kena ingat pesanan ni.
1: Okey.
0: Kita semua warga emas. Jaga diri, jaga kesihatan.
1: Macam mana nak jaga kesihatan makan standan? Aduh.
0: Standan dia makan. Itulah. Tak kasih-kasih orang sebelah. Tapi Pak Ajar kasih lah. Alhamdulillah.
1: Pak Ajar kasih. Dia nak kasih kuih ni tau. Berbeledi-beledi.
0: Ya. Yeah. Murah rezeki Mak Ajar dan juga semua kan.
1: Baik dia tak makan satu beledi. Dia bagi-bagi kongsi rezeki.
0: Ya betul.
1: Terima kasih Mak Ajar. Moga sebab dia mewakilkan rezeki. Okey, jadi ini je lah jawabnya. Sedap sungguh buah pelasan.
0: Ya.
1: Apa ni? hendak dibawa seberang Daik. Terima kasih pesan memesan. Semoga Mak Jah juga diberikan kesihatan yang baik.
0: Amin. Amin. Abang. Amin. Amin. Ha. Ini pantun yang kedua.
1: Ha, apa pula
0: burung
1: ni?
0: Kakak tua minum air kopi. Ha. Kita sudah tua. Ha. Hidup nak happy-happy.
1: Ha. Burung kakak tua minum air kopi. Kita sudah tua. Hidup nak happy-happy.
0: Jadi lagu terus.
1: Jadi lagu terus. Tunggu bos main ukulele nanti. Ada nak nyanyi. Burung kakak tua bos.
0: Satu segmen khas nanti.
1: Satu segmen itulah. Apa ni? Baju sudah lusuh.
0: Ya.
1: Suka juga pantun-pantun macam ni tau. Baju sudah lusuh. Kena buah cermai.
0: Ya.
1: Jangan cari musuh. Kawan kena ramai.
0: Betul-betul.
1: Terbaik, Mak Jah.
0: Berkawan biar ramai, berkasih biasa. Tu.
1: Satu eh?
0: Ya. Yeah. Satu je lah, cukup.
1: Satu je?
0: Oh. Berkawan biar ramai, berkasih biar satu.
1: Oh, bukan sambilan. Sapuluh pun boleh kan?
0: Sapuluh pun boleh. Ikut alur lah, loh. Okey loh, saya kira setakat ni je untuk habis kita dah? Bacakan pantun.
1: Oh, ya ke?
0: Ha, sebenarnya kan ada banyak lagi loh. Ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.
1: Oh, 9?
0: Belum dibacakan lagi.
1: Itu nanti kita bagi DJ Fast lah sambung.
0: Senada duet.
1: Senada duet.
0: X pantun.
1: Senada pantun je.
0: Dari Amar. Ini Amar juga ni. InsyaAllah kita bawakan pada minggu depan lah.
1: Sebab tak pandang tangan kiri kanan dengan bilik hijau, dengan bilik konti, dengan apa ni, TikTok, dengan apa, bilik biru lagi. Jadi terima kasih pada semua yang hantar kemantun. Macam biasa, kalau tak sempat untuk dijawab, akan dibawa ke minggu hadapan.
0: Kita nak berat seketika. Kita nak menantikan siapakah pemenang untuk minggu ini.
1: Dia bukan pemenang. Pemantun bertuah.
0: Apa mantun bertuah? Okey, jadi kita tunggu eh. Ada lain dua sebuah lagu, nyanyian Jeffrey Dean. Dah gelak-gelak ni, kita kena berehat seketika eh.
1: Kita
0: goyang badan.
1: Goyang badan, kasi screw semua longgar balik.
0: Ya. Layan dulu, kita jumpa kejap lagi.
1: Ayuh.

0: Ya, bersama pantun di Mawagi FM. Masih lagi bertemankan Ain dan juga tetamu istimewa kita pasti, ya. Alung Ashraf.
1: Ya, saya.
0: Okey, Long. Memandangkan kita dah berada di penghujungnya ni, jadi kita nak memberitahu, ya. Pemantun bertuah tadi.
1: Pemantun bertuah. Silakan, Ain.
0: Kalau kita kira-kira ada 17 orang yang bersama-sama dengan kita.
1: Ya, itu pun tak belum habis lagi tu baca tu.
0: Itulah.
1: Ada 9 orang. Kalau kira-kira berpuluh-puluh orang kan tau. Terima kasih banyak-banyak.
0: Yang mana tak sempat tu insyaAllah kita bawa pada minggu depan .
1: Betul.
0: Okey, jadi pemantun bertuah untuk petang ini.
1: Ya.
0: Yang pertama, kita berikan Pakcik Jaslin.
1: Pakcik Jaslin kita, tahniah.
0: Pantun yang sangat cantik.
1: Ya, yang kedua.
0: Yang kedua, ini dia Kak Rukia.
1: Teratai
0: bunga indah.
1: Jadi Kak Rukia teratai, tadi bos pun dah cakap, bos nak jemput Kak Rukia teratai ni. Jadi apa ni, kita buat nanti selepas Digi Nana selamat melahirkan. Kita akan umumkan di mana, pukul berapa dan hari bulannya, untuk kita sama-sama berkumpul beramai-ramai.
0: Betul.
1: Seperti selalu bersarapan pagi. Ya, tanya semua. Okey, terima kasih juga pada Ain hari ni. Terima kasih juga pada semua yang hantarkan pantun di bilik hijau, di bilik biru, di TikTok, dan juga buat panggilan ke bilik konti berpantun hari ini. Terima kasih banyak-banyak.
0: Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah yang mana tak sempat tu, kita jumpa minggu depan
1: Betul.
0: Setiap hari Khamis pukul 3 petang. Dan sayang hari Rabu pukul 3 petang juga. Okey, ada Alung ada pantun penutup ke?
1: Apa ni? sedap sungguh si kuih suji. Kuihnya pula putih warnanya. Selamat Hari Raya Haji. Sambut meriah dengan keluarga.
0: Sama-sama kita.
1: Sama-sama
0: kan?
1: Sama-sama menunaikan ibadah korban.
0: Yang mana nak pulang ke kampung tu nanti, berhati-hati memandu tau.
1: Jangan bawa lelaju, jangan bawa macam ribut
0: Yang penting ingat. Yang penting ingat.
1: Ingat apa? Melaka FM. Ingatlah orang yang tersayang. Dah Alung pula yang loading.
0: Tadi air loading
1: Hari ni kita sedondon jugalah. Tak part tu.
0: Baju tak sedondon. Tapi kita
1: Part loading.
0: Sedondon hari ni
1: Sedondon part loading.
0: Dengan dah Alung.
1: Ingatlah Melaka FM. Sebab apa Melaka FM tu dekat di hati.
0: Di hati. Gitu. Apa pun terima kasih untuk Alung.
1: Ya, betul.
0: So, sudi bersama dengan kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk yang mana dengarkan kita sama-sama dekat frekuensi kami 102.3 dekat RTM Klik, yang
1: betul
0: menonton dekat live TikTok.
1: Betul.
0: Dekat Bilik Biru. Yang hantarkan dekat Wasabi, yang hubungi kita. Terima kasih banyak-banyak. Okay.
1: Betul. Terima kasih juga yang menonton di TikTok dan tapping-tapping sampai 100,000. Ramai yang tak disebutkan kat sini. Memang terlampau ramai. Antara siapa ni? Ari, Kak G, Azura, Banzai, Ija, semualah. Ramai-ramai kat sini Terima kasih banyak-banyak tau.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang pula kita. Okay, Long. Bye-bye, Long. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pita Diversity 4:17 minit petang ketika ini. Masih lagi berteman kanan ini, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga nak kongsikan dengan anda yang mana Kementerian Pertahanan dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maed Serdang, Selangor. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan serta pelbagai pengisian menarik. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja laman sosial rasmi KPKM dan pastikan jangan lepaskan peluang. Kita sama-sama sertai di Road to Maha at Selatan, okay, bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka 23 hingga 24 Mei ini dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk jam ini juga kejap lagi 4:30 minit petang kita akan dengarkan sama-sama berita Melaka FM bersama penyampai Nur Farah Huda Sahiran. Juga Ain sampaikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4:34 minit petang. Dan juga untuk jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda untuk siri yang ke-25 bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Okey, dengan topik yang dibawakan Mental Block. Tepat pukul 5 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga jam berikutnya 5 suku kejap lagi 5:15 petang kita ada secangkir bicara bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Hari ini topik yang akan dikongsikan bersama-sama dengan anda, nilai sebuah pengorbanan untuk siri yang kedua, okey? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah kamu suka makan daging saudaranya yang telah meninggal dunia? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejinya perbuatan mengumpat ini diperumpamakan seperti orang yang makan akan daging saudaranya yang telah mati. Sayyidina Jabir radhiyallahu an dan Sayyidina Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu hendaklah menjauhkan diri daripada mengumpat kerana mengumpat lebih dahsyat bahayanya daripada zina. Baginda ditanya, bagaimana ia boleh jadi begitu? Baginda menjawab, sesungguhnya kadang-kadang orang lelaki berzina dan bertaubat, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya orang yang mengumpat dosanya tidak akan diampunkan sehingga orang yang diumpat mengampunkannya.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Melaka menawarkan kemasukan percuma ke beberapa lokasi pelancongan terpilih kepada anggota bomba sehingga 5 Jun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof berkata anggota bomba sama ada yang masih berkhidmat maupun yang telah bersara hanya perlu menunjukkan kad perkhidmatan atau kad pengenalan bagi menikmati kemasukan percuma ke lokasi pelancongan milik kerajaan negeri. Manakala ahli keluarga yang turut hadir akan menerima diskaun 50%. Katanya usaha ini adalah tanda penghargaan daripada kerajaan negeri atas jasa dan pengorbanan Wira Merah yang sentiasa berada di barisan hadapan ketika kebakaran, kemalangan, banjir serta bencana lain. Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR yang dilaksanakan di Melaka berjaya mencapai misi untuk menyantuni rakyat yang memerlukan. Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, WRUR menjadi platform penghubung wakil rakyat dengan keluarga yang mempunyai masalah kehidupan. Menerusi program berkenaan, pemberian bantuan lebih telus, selain jabatan dan agensi berkaitan dapat mendalami masalah yang dialami rakyat.
1: Jadi ini merupakan satu peluang yang amat baik untuk menyantuni keluarga-keluarga yang memang menghadapi tekanan keluarga, tekanan demi segi juga ada ibu tunggal, ada juga keluarga yang menghadapi tekanan kos sara hidup. Saya rasa program ini amat-amat bermakna dan amat-amat very down to earth, terus kepada akar umbi, kepada menyantuni keluarga yang betul-betul memerlukan. Jadi di sini juga mengucapkan terima kasih kepada JKM Negeri Melaka sebab tak boleh kata kerajaan negeri berjalan satu hala, kerajaan persekutuan berjalan satu hala, tak ada. Kita sama-sama.
0: Beliau berkata demikian pada ziarah kasih WRUR Dun Kota Laksmana di Tengkera. Mengulas lanjut inisiatif berkenaan dilihat wajar dicontohi agensi kerajaan lain bagi memastikan penyaluran bantuan serta sumbangan dapat dilaksanakan secara lebih telus dan tersusun. Kementerian Ekonomi sedang meneliti konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar atau PAKW yang membolehkan penilaian lebih tepat dibuat terhadap keadaan sebenar sesebuah isi rumah. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata terdapat isi rumah yang dilihat berada dalam kelompok berpendapatan tinggi namun masih berdepan tekanan kewangan disebabkan tanggungan dan kos kehidupan yang berbeza. Oleh itu, perbincangan ini mengambil kira kewajaran kehidupan individu tersebut dari sudut tanggungan yang bersifat spesifik. Seorang peniaga baga dihadapkan ke Mahkamah Majistret Air Keruh atas pertuduhan mendara bayi lelakinya yang berusia 10 bulan dengan menampar dan menggigit mangsa awal bulan ini. Tertuduh Wan Fadil Abdul Saad, 30 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Uthman Abdul Ghani. Berdasarkan pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan terhadap anak lelakinya yang berusia 10 bulan dengan cara menampar dan menggigit mangsa. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Syaza Nur Sharif mencadangkan jaminan RM10,000 dikenakan terhadap tertuduh selain syarat tambahan supaya dia tidak mengganggu mangsa. Peguam daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan YBGK, Muhammad Izzuddin Abdul Malik yang diwakili tertuduh memohon jaminan rendah diberikan dengan alasan anak guamnya hanya bekerja sebagai peniaga baga dengan pendapatan kira-kira RM1,000 sebulan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh dikat jamin RM3,000 beserta syarat tambahan seperti dipohon pihak pendakwaan dan menetapkan 23 Jun depan untuk sebutan semula kes. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.
4: Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, maknanya negeri ataupun negara yang baik yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah di antara cita-cita kita. Mana duduk dalam satu negara ataupun satu negeri yang mana ianya negeri yang sentiasa dalam keadaan baik. Orang-orang yang hidup dalamnya dalam satu negara itu baik, tidak ada pergaduhan, tidak ada permusuhan, mereka hidup di antara masyarakat yang berbeza-beza dari sudut budaya dan pegangan agama, tapi mereka boleh maknanya dalam satu dalam satu landasan, kan, mereka boleh bersama, memusuhi yang lain dan sebagainya. Kita tak mahu ada di antara kita ni hidup dalam keadaan bersangka ataupun sentiasa buruk sangka dengan orang lain, kan, ataupun sentiasa maknanya memandang orang lain tak betul.
5: Ya, Black FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi 4:34 minit petang telah pun berkumandang azan asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami Melaka FM. Allahumma

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda. Yang hari ini tuan-tuan dan puan-puan bertemu saya setiap hari dalam segmen ini, dan saya kena percaya kita mampu jadi insan yang hari ini mempunyai motivasi yang hebat dan juga semangat yang luar biasa. Hari ini Ustaz Fazli terus hari nak berkongsi dengan anda dalam segmen hari ini, iaitu satu tajuk yang best, iaitu mental block. Dengar tajuk ni takut pula ya. Apa pula yang dia bloknya? Penyakit mental ke? Tak, sebenarnya dia adalah satu istilah kepada manusia yang hari ini suka berikan alasan. Saya hari ini tuan-tuan puan-puan, seperti mana yang pernah saya beritahu sebelum tuan-tuan puan-puan, memang ramai manusia suka beri alasan. Dan daripada suka beri alasan itu, ada satu penyakit besar yang dipanggil mental block. Tuan-tuan, antara sebab kenapa kita suka nak berjaya adalah kita ni ada penyakit mental block. Letakkan dalam kita punya minda kita ini, semuanya tak boleh. Sebagai contoh, bila mana saya selalu bagi tahu pada pelajar, saya tanya para pelajar, adik boleh tak dapat seri A? Dia akan kata boleh. Tapi dalam minda dia tuan-tuan puan-puan bermain perkara-perkara seperti, boleh ke aku buat? Ya ke aku boleh dapat? Nak dapat seri A itu susahlah. Susahlah, contoh tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya itu adalah proses ataupun itu adalah simptom yang pernah dan sering berlaku di kalangan anak pelajar. Sebab itu saya pesan kepada pelajar, kita kena jauhikan diri kita dengan penyakit mental block ni. Macam mana nak jauh? Ini kita kongsikan. Ada dua perkara. Pertama tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berkawan dengan orang yang positif. Okay? Sebab orang-orang yang negatif ini memang selalu hari ini orang kata menyampaikan perkara yang tak elok. Tak bolehlah, susahlah, tak bolehlah dapat seri A lah, mustahillah. Tuan-tuan, perkataan-perkataan itu akan mempengaruhi minda kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ajar anak-anak kita dan diri kita sendiri bertemu dengan orang-orang yang sentiasa positif. Kerana apa?

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya pesan kepada setiap pelajar, setiap audiens yang mengikuti program saya, setkan minda kita, anchoring minda kita hari ini, pasakkan minda kita hari ini dengan satu perkataan, iaitu hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Siapa yang pernah ikut program saya pasti tahu kan, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kerana ia adalah dituntut. Kalau hari ini lebih baik, esok lebih baik, lusa lebih baik, minggu depan lebih baik, bulan depan lebih baik, tahun depan lebih baik, pasti di hujungnya kita akan jadi yang terbaik. Tetap dalam tu semangat. Kalau orang lain boleh, kenapa aku tak boleh? So, jangan letak perkataan tak boleh dalam diri kita, kerana ia akan menjadikan diri kita tergolong di kalangan manusia yang ada penyakit mental block. Jadi saya harapkan sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan, dengan pengkhususan yang saya berikan pada hari ini, dapat memandu kita, membantu kita keluar diri kita menjadi orang yang lebih positif, dan jangan jadikan diri kita sebagai manusia yang mempunyai masalah mental block, insyaAllah. Jadi pengkhususan saya ini dapat disemaikan pada masa akan datang. Doa saya pada anda, teruskan kejayaan anda, yakin pada diri, positif pada diri, pasti kejayaan akan menghampiri diri anda. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadil Samin, dalam segmen Jana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Ya, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu sebuah lagu ketuhanan daripada kumpulan Dhamma Sutra Sufi. 4.53 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain, insyaAllah sampai pukul 6 petang nanti, okey? Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang tengah mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada. Pastinya sekarang ni untuk anda yang tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Terima kasih. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Click, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih Ain ucapkan. Okay, dekat TikTok antaranya kita ada Syah Rafi, kita ada Mr. ED, Nirza115, Sis Kuntum, terima kasih. Kita ada Sis Yat Mako, Waalaikumsalam. Kita ada Kak Fisha, Kak G Abadi. Juga kita ada Aiman, kita ada Danif, kita ada Daniel, Fakari Aizat. Ada ramai lagi dekat TikTok Melaka FM ni. Yang mana belum follow kita, boleh follow rapat-rapat, okay? Okay, dan juga sambil-sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Maha at Selatan pada 23 hingga 24 Mei ini, bertempat di Maidin Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka, bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Jadi program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2026 yang bakal berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September nanti di MAEP Serdang Selangor. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan dan juga pelbagai pengisian menarik menanti anda. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja laman sosial rasmi KPKM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama sertai kami di Road to Maha at Selatan. Baik, apapun, kita menghampiri juga pukul 5 petang. Macam biasa, tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan pukul 5.15 minit petang, kita ada program Secangkir Bicara.
1: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
0: Ya, kejap lagi 5.15 minit petang kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Hari ini topik yang dibawakan, nilai sebuah pengorbanan siri yang kedua. Jadi anda boleh tonton pastinya di live TikTok Melaka FM, di live Facebook Melaka FM, dan anda boleh dengarkan di 102.3 dan juga di RTM Click. Kita jumpa kejap lagi.

Pengekalan Budi Madani Diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turki hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kampus Rono edisi Aidil Adha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat di haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidil Adha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka dah pun pukul 5.17 minit petang ketika ini. Masih lagi bertemankan Ayu untuk jam yang terakhir. Ayu menemani anda edisi hari ini 21 Mei 2026. Okey, Ayu nak kongsikan dengan anda yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan menganjurkan program Road to Mahaat Selatan pada 23 hingga 24 Mei ini bertempat di Maiden Hypermarket Bandar Jasin Bestari Melaka bermula pukul jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan juga program ini diadakan bersempena dengan Pameran Pertanian, Hortikultur dan juga Agro Pelancongan Maha 2026 yang akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 dekat Maib Serdang Selangor. Jadi ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda, termasuklah pameran dan juga jualan produk agro makanan, promosi usahawan tempatan dan juga pelbagai pengisian menarik menanti anda. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari sahaja laman sosial rasmi KPKM. Jadi jangan lepaskan peluang, sama-sama sertai kami di Road to Mahaat Selatan. Baik, untuk jam ini juga sekejap lagi kita akan bersama dalam program Secangkir Bicara bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rahimin Bani. Yang mana topik yang dibawakan pada hari ini, nilai sebuah pengorbanan untuk siri yang kedua.
2: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara, biar santai janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua, semuanya di Melaka FM.

0: Bukan kopi yang buat kita segar, tetapi patah bicara yang buat kita sedar. Ikuti Secangkir Bicara. Biar santai, janji sampai. Setiap Khamis, minggu pertama dan kedua. Semuanya di Melaka FM.
1: Yang Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka, 5.24 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bertemankan Aina dan juga Datuk Haji Rahimin Bani, yang pada hari ini kita bersama-samalah dalam program Secangkir Bicara, Datuk. Jadi hari ini, Datuk, topik yang akan kita sembangkan ataupun kongsikan, nilai sebuah pengorbanan siri yang kedua.
2: Ya, ya, insyaAllah.
1: Sebabnya kita dah nak dekat raya, kan?
2: Ya, ya, ya.
1: Okey, jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT atas kurniaannya. Kita masih lagi dikurniakan kehidupan dekat dunia dengan mendapat macam-macam anugerah nikmat yang tak mampu kita hitung. Jadi kita dah pun berada di minggu ketiga untuk bulan Mei 2026. Semoga semuanya dikurniakan kesihatan dan juga kebahagiaan dan juga memperoleh keredaan Allah. Mohon mukadimah daripada Datuk, silakan untuk petang ini.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. DJ Ain dan juga para petugas Melaka FM dan juga sidang pendengar, sidang penonton di mana saja anda berada. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya masih lagi berikan peluang kepada kita untuk bertemu dengan bulan Zulhijjah. Dengan terlain, kita telah pun sampai di bulan yang mana Duyufur Rahman, tetamu-tetamu Allah, telah pun berhimpun di Makkah Tu Mukarramah. Dan saya kira semalam pun ataupun hari ini penerbangan terakhir lah jemaah haji dari Malaysia, dan saya kira lebih 1,000,000 umat Islam berhimpun di tanah suci Makkah Tu Mukarramah. Kita doakan mereka semua sihat dan dipermudahkan segala urusan ibadah haji, dan insyaAllah dikurniakan haji yang mabrur. Dalam Al-Quran dinyatakan tentang perintah haji ini, wa azim bin nasi bil haji yaktu karijalan wa ala kulli dhamirin yati na min kulli fajin amik, yang bermaksud, dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadah haji, nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan dan ceruk rantau yang jauh. Ini boleh rujuk kepada surah Al-Hajj ayat 27. Jadi sidang penonton, sidang pendengar sekian, kita juga berdoa semoga sidang pendengar, sidang penonton akan diizinkan juga untuk sampai ke Al-Haramain, ke Mekah, ke Madinah, bagi ibadah umrah ataupun haji, insyaAllah.
1: Ya, Datuk. Dan sekarang, Datuk, kita masih lagi membicarakan topik nilai sebuah pengorbanan. Minggu ini merupakan siri yang kedua, Datuk. Jadi bila kita sebut pengorbanan, tak lari daripada hubung kait dengan peristiwa ibadah haji. Jadi kita nak mohon pencerahan daripada Datuk lah tentang ibadah haji ini.
2: Ya, terima kasih DJ Ain, sidang penonton, sidang pendengar. Sudah tentulah bila sebut ibadah haji ini, ianya merupakan rukun Islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang berkemampuan sekali seumur hidup. Sekali saja tu yang wajibnya. Dari segi bahasanya, haji inilah berkunjung atau menuju ke tempat yang agung. Dari segi syarat pula, ianya bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram di Makkah Tu Mukarramah untuk mengerjakan ibadah tertentu pada bulan-bulan haji lah, mengikut syarat-syaratnya. Dan syarat-syarat wajib haji sudah tentulah sebagai seorang Islam, cukup umur, baligh, berakal, dan juga merdeka. Dan juga berkemampuan. Berkemampuan ni mana ada tambangnya, ada nafkah keluarga yang ditinggalkan, perjalanan yang aman dan juga sihat tubuh badan. Dan sekarang kita telah pun biasanya lah kita ada menabung, kadang-kadang duit dah cukup tapi kemampuan dapat kota tak dapat lagi. Jadi bersabarlah. Kerana itu termasuk dalam kemampuan bagi setiap orang Islam tadi. Kemudian rukun haji sebagai ulang kaji lah, ianya mestilah asalnya niat lah, dan kita kena wukuf di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah, dan sekarang pun dah menunggu hari yang cukup istimewa, dan juga di sana juga nanti ada tawaf, tawaf ifadah, mengelilingi Kaabah, dan juga seterusnya sa'i, dan ianya juga nanti adanya apa yang dikatakan kita bercukur atau bergunting, itu antara rukun-rukun haji yang perlu dilaksanakan dan juga tertib melakukan setiap amalan tadi, rukun tadi secara urutan. Dan juga segi wajib hajinya ialah, wajib haji ini ialah amalan yang mesti dilakukan. Jika ditinggalkan, haji tetap sah, tetapi di sana jamaah perlu membayar dam, iaitu berniat ihram di mikot, dengan pakaian ihram kita kena niat, kemudian bermalam mabit di Muzdalifah, kemudian juga melontar di Jamrah, ini Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah, kemudian bermalam di Mina pada hari Tashrik 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah, kemudian melontar di 3 Jamrah, Jamratul Sugra, Wusta dan Kubra pada hari Tashrik. Dan yang penting juga di sana ialah kewajipan kita semasa ihram, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa kita dalam ihram. Dan perbezaan haji dan umrah, ini sebagai tambahan lah. Haji ini hanya boleh dilakukan pada bulan haji, manakala umrah ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sepanjang tahun. Jadi mungkin ramai yang dah bagi umrah menunggu haji lah. Namun haji adalah keparduan yang wajib bagi yang mampu. Manakala umrah ni mengikut mazhab Syafi'i juga adalah wajib sekali seumur hidup. Namun kita lihat memang ramai lah orang kadang-kadang setahun, tetap tahun pergi, ada kemampuan. Tapi sebenarnya kalau kita berkemampuan pun lebih baik sebenarnya kita menyumbang kepada saudara-saudara kita untuk mereka pergi umrah. Mungkin ada saudara kita yang tak berkemampuan, jadi kita berkemampuan, ada duit lebih, maka apa salahnya kita mengantar saudara mara kita, ahli keluarga kita untuk pergi umrah. Itu lebih baik, lebih abdal daripada kita mengulang-ulang umrah setiap tahun sedangkan ada ahli keluarga kita yang tak berkemampuan.
1: Kita bantu sesama kita.
2: Ya, bantu-bantu. Itulah baik.
1: Itu antara pencerahan sedikitlah tentang ibadah haji. Dan kita mohon juga penjelasan daripada Datuk mengenai konsep pengorbanan dalam Islam ni, Datuk. Silakan.
2: Terima kasih, DJ Ain. Kesempatan ini juga kita ucap tahniah lah kepada sahabat-sahabat kita yang dapat anugerah. Dilaporkan DJ Sophia, kita dapat anugerah.
1: Tahniah
2: sahabat. Sebab itu juga pengorbanan lah. Pengorbanan selama ini bekerja, diraihkan, dianugerahkan, insyaAllah. Baik, berbalik kepada apa yang dijain tadi sebutkan tentang pengorbanan. Konsep pengorbanan dalam Islam ni bermaksud menyerahkan segala kepunyaan yang berharga demi mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan ini juga bukan melibatkan harta benda dan masa saja, malah merangkumi jiwa dan raga demi menegakkan kebenaran serta membela kesucian agama Islam. Jadi kepentingan pengorbanan Islam ni ialah sebagai bukti keimanan kita. Kita bila beriman, kita mesti buktikan keimanan kita. Bukan sekadar kita beriman tapi kita tak melakukan pengorbanan, iaitu pengorbanan kita mematuhi perintah Allah, sembahyang, puasa dan sebagainya. Jadi pengorbanan ini merupakan kayu ukur sebenar bagi membuktikan keikhlasan iman seseorang hamba kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua juga sebagai syarat kemenangan untuk berjaya, untuk membuktikan keimanan tadi, maka kita kena berkorban. Tidak ada kejayaan atau kegemilangan umat Islam yang boleh dicapai tanpa adanya titisan keringat, air mata dan darah para pejuang dahulu. Kita lihat Nabi sendiri, para umat terdahulu lah, para nabi, para rasul, semuanya berjuang, semuanya mengorbankan jiwa dan raga. Sebab tu kalau kita nak bincang soal pengorbanan ini luas, dan sudah tentulah sempena hari raya ini kita melihat bagaimana pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS, anaknya Nabi Allah Ismail AS, isteri-isteri baginda, semuanya itu adalah pengorbanan yang mesti dicontoh oleh kita. Dan satu lagi konsep pengorbanan ini sebagai pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Sebab jiwa kita ni diserang dengan pelbagai penyakit. Jadi dengan pengorbanan ini, mana menggambarkan kita sanggup berkorban mengikis penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit mazmumah, seperti ego kita, bakhil kita, tamak dan juga yang dikatakan hubud dunia, cintakan dunia semata-mata. Sebab tu dalam konteks bentuk pengorbanan pula, sidang penonton, sidang sekalian, kita boleh bagi kepada pengorbanan harta dululah. Pengorbanan jihad bimal, Yang ini menyerahkan wang ringgit kita, tanah atau aset untuk kebaikan, untuk kebajikan, untuk dakwah. Itu melalui wakaf, impak dan juga mungkin sebagai tempat-tempat yang boleh dimanfaatkan masalah ummah. Contoh hari ini ramai orang bersedekah, berkorban dengan menjadikan perigi di kawasan-kawasan yang mundurlah di luar negara lah. Tempat kita ni semua dah ada pipe.
1: Betul.
2: Kita kena bersyukur sebab kita alhamdulillah kelengkapan lengkap. Tetapi ada saudara-saudara kita di Kemboja yang tak ada pipe. Terpaksa kita menjalankan pengorbanan melalui kutipan wakaf membina perigi. Itu juga dalam konteks yang lain ni banyaklah membangunkan rumah-rumah warga mas. Ini juga adalah pengorbanan harta benda. Kemudian pengorbanan masa dan tenaga, ini semua boleh bantu. Mungkin wang ringgit kita tak ada, tapi kita ada masa, kita ada kesihatan, kita ada tenaga, maka kita perlu gunakan untuk berkorban, meluangkan masa muda kita, kemahiran, kepandaian kita, dan juga kudrat kita lah, kemampuan kita untuk membimbing rakan-rakan kita, membimbing masyarakat. Dan yang penting juga untuk menghayati keadilan Islam itu sendiri. Dan kita tengok contohlah para sahabat dulu ketika hijrah, meninggalkan semua harta benda dia. Dia meninggalkan kesenangan, kekayaan, kemewahan yang ada di kota Mekah demi untuk melangsungkan dakwah Nabi SAW, hijrah ke Madinah atau Munawarah. Dan akhirnya kita ini dapat nikmat Islam al-Iman hasil dari pengorbanan para sahabat tadi. Dan juga yang paling penting, pengorbanan jiwa dan raga. Ini jihad an-nafs, kesiapsiagaan untuk mengadakan untuk mengadakan pengorbanan ataupun yang dikatakan menggadaikan nyawa di medan peperangan demi mempertahankan kedaulatan Islam daripada kezaliman. Kita lihat hari ini sesudah kita di Republik Islam Iran diserang, di Palestin, di Gaza, mereka itu mengorbankan jiwa dan raga. Berapa ramai boleh katakan saban hari mereka terkorban. Mereka tidak ada kekuatan apa-apa, tapi mereka diserang, mereka dianiaya, mereka dizalimi. Dan kita lihat bagaimana peristiwa zaman Nabi, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Al-Azab, itu semua adalah mereka mempertahankan Islam, mempertahankan tanah air daripada pencerobohan. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wataala memberikan tawaran istimewa kepada kita. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ini boleh dirujuk dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11.
1: Ya, sebenarnya kalau kita nak cakap pasal pengorbanan ni Datuk, sebenarnya luas konteksnya kan Datuk,
2: besar, luas.
1: Antara bentuk-bentuk pengorbanan yang Datuk telah pun kongsikan tadi, pengorbanan harta, pengorbanan masa dan tenaga, pengorbanan jiwa dan raga kan. Itu antara bentuk-bentuk pengorbanan.
2: Kita hari ni tak ada apa. Hari ni kita aman damai. Yang ada mungkin sedikit harta kita sumbangkan. Jangan lokek lah. Kerana harta tu harta Allah, kita pun pinjaman saja. Jadi kita bersedekah, terutama dalam bulan Zulhijjah ini, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran insya-Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya-Allah, amin ya rabbal alamin ya Datuk. Jadi kita nak menyentuh tentang konteks ibadah haji ni Datuk. Jadi banyak bentuk pengorbanan yang semestinya ditempuh dan juga dilakukan oleh jemaah haji kita Jadi I nak mohon penjelasan pada Datuk lah untuk memberikan gambaran pengorbanan yang dilakukan oleh jemaah haji ni.
2: Ya, terima kasih DJ Ain, sidang penonton, sidang pendengar Melaka FM di mana saja anda berada. Didoakan anda terus sihat walafiat. Mungkin dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan raya. Dan mungkin yang santai-santai menunggu waktu berbuka yang puasa sunat, kita ucapkan tahniah. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kemudahan kepada kita. Berbalik kepada apa yang disebutkan oleh DJ Ain tadi tentang manasik haji atau ibadah haji, adalah simbolik pengorbanan tertinggi yang menguji fizikal, harta dan jiwa manusia demi mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Terlihat bagaimana gambaran pengorbanan mengikut apa yang terkandung dalam rukun ataupun manasik haji. Contohnya pengorbanan meninggalkan kemewahan dunia, kita semua bila sampai waktu haji, kita akan dituntut untuk berihram pakaian seragam putih, tak ada batik, tak ada sutera. Jamaah meninggalkan pakaian-pakaian mewah dia, pangkat-pangkat kebesaran, hanya memakai dua lai kain putih tanpa jahit bagi lelaki. Itulah pengorbanan yang perlu kita tanggalkan. Kalau sekarang kadang kita bangga dengan pakaian kita,
1: betul.
2: Tapi di sana, masuk saja kita di miqat, kita berihram, kita meninggalkan segala bentuk hiasan-hiasan kemewahan. Ini menggambarkan simbol kepada status sosial kita, pangkat kemewahan. Dia menunjukkan kesetaraan kita hamba Allah yang sama. Kullukum li Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang bukan Arab illa bitaqwa. Siapapun pemimpin ke, raja ke, pembesar ke mana, dia pakai yang sama juga.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena berkorban, mengasingkan diri kita demi ibadah. Kita nanti para jemaah haji khususnya Dhuhr Ramadan berwukuf di padang Arafah. Suasana di padang pasir yang panas, di bawah kemah serba ringkas. Dulu lagi dahsyat. Dulu tak ada pokok-pokok. Sekarang ni mungkin di Arafah dah banyak pokok. Kemah pula ada aircon. Ini kelebihan lah. Orang-orang dulu lagi hebat cabarannya. Jadi gunakanlah kesempatan untuk kita berukup di Arafah tadi dalam keadaan selesa. Ada pula tilam lagi. Selesa memang selesa. Jangan abaikan masa. Jangan abaikan masa, tapi tumpukan diri kita untuk beribadah kepada Allah SWT, tingkatkan zikir kita, ibadah-ibadah, solat sunat kita dan sebagainya. Dan itu sebagainya sebagai simbolik kepada mengorbankan keselesaan hidup selama ini. Masa kita, tenaga kita yang selama ini berada di tanah air mewah dalam keadaan selesa lah. Tapi di padang Arafah kita dalam keadaan begitu, kadang-kadang memang panas,

0: amalan-amalan kita, berzikir, bermuhasabah diri, apa yang telah kita lakukan selama ini, kita mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita perlu berkorban dengan kita melawan keletihan fizikal kita, tubuh badan kita. Kita kena tawaf, kena sa'i, pergerakan, berjalan kaki melilingi Kaabah, walaupun 7 kali dia boleh membawa kepada 1.4 kilometer ataupun 2.5 kilometer kalau duduk kita tawaf melalui yang di atas tu, melalui bumbung lah. Dan kita sa'i walaupun antara Safa dan Marwah, dia boleh membawa kepada 3.15 kilometer. Mana satu perjalanan 900 meter. Ulang alik. Itu perlu kekuatan. Itu perlu kepada kecergasan kita. Di samping kita berdoa, berzikir, itu menguji ketahanan fizikal kita dan kesabaran di tengah-tengah kesesakan jutaan manusia. Ramai.
1: Lautan manusia.
0: Dengan pelbagai ragam. Bukan sahaja orang Malaysia tetapi seluruh dunia. Dengan pelbagai saiz, warna kulit, bahasa dia. Ada yang secara bergerombolan. Ada yang, Masya Allah, tak boleh bayangkanlah. Sebab tu, bila kita sampai di sana, baru kita nampak sabar tak sabar kita.
1: Betul.
0: Kadang-kadang terpijak. Kadang-kadang kita macam-macam lah. Merempuh dan sebagainya. Dan yang penting juga ialah bagaimana pengorbanan. Sa'i. Tadi menggambarkan Siti Hajar. Sayyidatina Siti Hajar yang cekal mencari air demi menyelamatkan Nabi Isa AS, anaknya pada masa itu yang kehausan, berlari, berikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, ditinggalkan oleh suami, tinggal oleh Nabi Ibrahim, tapi beliau tidak diam begitu saja. Beliau tidak pasrah semata-mata menara tangan, tetapi berusaha berlari dari anak ke Safa dan Marwah berulang-ulang kali, sehinggalah Allah menganugerahkan hingga kepada kita ini air zam-zam. Dan yang paling besar juga pengorbanan harta dan keeguan kita, melontar jamrah, baling batu tadi, dan juga semelihan melalui korban. Kita lihat bagaimana setiap jemaah haji kena melontar 3 kali di jamrah, lambang perjuangan melawan bisikan syaitan dan kendak nafsu kita. Kita lontar syaitan di sana, kita lontar nafsu kita dengan sungguh-sungguh lah, dengan batu simboliknya tadi. Tak boleh pakai selipar lah. Macam-macam kadang. Dengan selipar pun nampak ada terbang. Jadi, itu dalam ibadah haji. Dan kemuncaknya lah, bagaimana kita nak mengorbankan harta dan ego kita. Ini kita di tanah air boleh buat. Iaitu penyembelihan. Menyembelih haiwan ternakan. Mengorbankan sebahagian daripada harta kita masuk dalam korban berkelompok, mungkin RM1,000 atau RM900 atau RM800,500 ikut penganjur masing-masing, adalah simbolik kepada peristiwa agung bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS menyembelih anaknya Nabi Ismail, yang itulah satu-satu anak setelah begitu lama tidak ada anak dikurniakan. Dan air ketika anak tadi baru nak membesar, boleh bercakap, boleh berlari, ajak bermain, tiba-tiba perintah Allah menyembelih anak. Ini satu cabaran, satu pengorbanan. Dan Nabi Allah Ibrahim yang sangat hebat, terkenal dengan ulul azmi. Dan hari ini kita sebagai umat Islam istilah mencontohi semangat pengorbanan, sanggup mengorbankan sedikit wang ringgit untuk menyertai korban berkelompok, dan juga menyumbang kepada sahabat-sahabat kita yang memerlukan, insyaAllah.
1: Itu antara pengorbanan yang mungkin kita boleh lakukan, Dato'. Jadi itu juga antara gambaran pengorbanan utamalah yang Dato' telah pun dikongsikan dalam ibadah haji ini. Dan Dato', waktu begitu mencemburui kita, jadi kita meneruskan, Dato'. Jadi kita nak teruskan dengan cabaran lah. Jadi kalau kita tengok cabaran hari ini, macam-macam cabaran, Dato'. Jadi mungkin Dato' boleh kongsikan lah pengorbanan yang perlu kita lakukan oleh umat Islam di negara ni, Dato'.
0: Ya, terima kasih DJ Ain dan juga sidang pendengar, sidang tonton, di mana saja anda mendengar, mungkin sambil-sambil duduk dalam kereta, dalam apa-apa platform sekarang ini mudah.
1: Betul.
0: Semua di jom jari, yang penting dengar, yang penting tengok. pengorbanan umat Islam kini di Malaysia diterjemahkan melalui pelbagai cara lah. Yang paling penting dalam suasana perang hari ini, kita perlu pengukuhan ekonomi lah. Kita juga perlu pengekalan keharmonian masyarakat.

0: manajemen dan juga kemantapan institusi keluarga. Sebab hari ini kita dengar macam-macam lah kekeluargaan yang mungkin pecah belah, berkelahi dan sebagainya. Kita mahu pengorbanan ini supaya membina ekonomi kita mantap, masyarakat majmuk kita bersatu padu, tidak bergaduh, dan juga institusi keluarga diwujudkan dalam konteks mawaddah warahmah ataupun selalu disebutkan baiti jannati. Dan ini bukan saja sekadar pengorbanan fizikal, tetapi dalam konteks negara kita perlu kepada jihad harta lah, jihad masa dan nilai murni bagi memastikan kelangsungan ummah yang progresif. Ini kadang orang berkelahi, caci maki, mengamuk tak tahu pasal. Ini yang kita bimbang. Negara kita aman damai, namun dalam konteks yang lain kita dalam keadaan yang runtuh. Orang tidak menghormati rukun negara, orang sudah hilang sifat malunya. Jadi ini kita perlu kepada pengorbanan untuk kita membina semula kekuatan jati diri di negara kita. Dan antara bentuk pengorbanan utama yang perlu saya tekankan di sinilah soal ekonomi dan kewangan. Kita perlu berjimat cermat, kita perlu menabung, dan di samping juga kita tak boleh lari daripada melunaskan tuntutan zakat dan juga mengamalkan wakaf sebagai suatu instrumen pengagihan kekayaan bagi membantu gulungan asnaf serta membangunkan ekonomi ummah. Ini penting. Yang kedua, pengorbanan yang perlu dikuatkan kita untuk masa kinilah dakwah dan akhlak. Umat Islam, saya mengajak diri saya dan juga sidang penonton, sidang pengisian, istilah mempamerkan nilai ihsan dan integriti yang tinggi bagi mencerminkan iman Islam yang tulen. Sekaligus dapat mengelakkan perpecahan dengan telah mengekalkan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum di negara kita ini. Ini pentinglah. Dan suasana masyarakat majmuk, kita tak boleh nafikan mereka ada hak dan kita juga ada hak. Namun yang paling pentinglah bagaimana kita sama-sama hormat menghormati antara satu sama lain. Di sana juga soal pendidikan, soal masa, berkorban masa dan tenaga dalam mendidik generasi muda dengan ilmu duniawi dan ukhrawi agar tidak tercicir dalam arus modernisasi ini. Ini kadang-kadang ada budak yang ponting sekolah, tak nak sekolah, tak semangat sekolah. Kita bagikan motivasi, kita bagikan semangat supaya mereka itu sedar dan insaf bahawa peri pentingnya ilmu pengetahuan. Dan yang penting juga ialah bagaimana kita perlu meningkatkan pengorbanan dari sudut sosial dan kemanusiaan. Ini sejauh kita yang ikuti sumut Plotlia ditawan oleh rejim Zionis. Kita doakan mereka selamat dan akan pulang nanti. Namun yang paling penting, kita mesti aktif dengan semangat sukarelawan ini, membantu di mana-mana sajalah, bantu membantu antara satu sama lain dalam konteks bencana alam, dan juga kita perlu menyokonglah segala kempen kemanusiaan sejagat tanpa mengira sepadan geografi. Ini negara kita aman, bebas daripada tsunami, bebas daripada gempa bumi, bebas daripada banjir yang besar-besar. Banjir biasalah, banjir kilat kita ada kan. Namun mesti kita ada simpati, empati untuk merasai kesusahan orang lain juga. Barulah kita termasuk dalam gulungan yang bersyukur. Sebab kadang kita diuji dengan kemewahan, keamanan, kita lupa diri kita. Dan yang penting juga saya tegaskan, kita dalam konteks pengorbanan ini, kita perlu melihat soal politik dan kekuasaan. Umat Islam mesti bersatu, bersatu padu, jangan bercerai berai, berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, hayati rukun Islam, rukun negara kita, dan berjuang demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perintah Allah, bukan saya cakap. Kerana Allah menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Kalau itu kita laksanakan, insya-Allah kita akan hidup dengan aman damai walaupun kita tinggal dalam masyarakat majmuk, insya-Allah.
1: Insya-Allah. Bila dengar Datuk kongsikan bentuk pengorbanan ni, sebenarnya Datuk luas maknanya, luas konteksnya Datuk apa yang termampu insya-Allah kita lakukan. Semoga segala amal ibadah kita, pengorbanan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi Datuk, bila kita sebut tentang amalan ibadah, semua amalan ibadah yang diperintahkan tu ada hikmatnya. Jadi nak mohon penjelasan daripada Datuk lah mengenai hikmah pensyariatan ibadah haji ni.
0: Terima kasih DJ Ain dan juga sidang pendengar, sidang betul di mana saja anda berada. Oleh kerana masa begitu mencuburi kita, maka hari ini tak ada lagu. Kita terus ya. Alhamdulillah. Lepas ni DJ siapa malam ni?
1: DJ Faz.
0: Dia akan hadiahkan lagu-lagu lah. Hari ini kita terus secangkir bicara. Biar santai janji sampai.
1: Yang penting sampai, Datuk.
0: Yang penting sampai, insyaAllah. Ya. Dan sampai-sampailah kepada rakan-rakan yang lain yang tak bersama kita pada kali ini. Ya. Namun mungkin boleh tengok dalam TikTok kita nanti. Baik kepada soal hikmah persyariatan ibadah haji. Ya. Dan sudah tentulah sebagaimana kita sebutkan tadi, banyak pelbagai hikmah agung merangkumi aspek kerohanian, sosial dan fizikal. Dan ibadah haji ini merupakan medium penyucian jiwa daripada sifat mazmumah, sifat-sifat keji. Medan menyatukan umat Islam sejagat tanpa mengira darjat. Satu dunia berhimpun, jutaan berhimpun di Al-Haramain. Lawangan yang sama, labbaikallahumma labbaik. Jadi umat Islam sedunia bersatu padu, ummatan wahidah. Dan juga ibadah haji ini merupakan ujian melatih kesabaran, pengorbanan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kita lihat balik kepada tazkiyatun nafs. Haji mendidik jiwa kita untuk tunduk, merendah diri dan menghapuskan sifat sombong melalui pemakaian pakaian ihram yang telah pun kita nyatakan tadi. Sama semua di semua peringkat. Dan juga ini bila umat Islam ditindas dalam konteks orang takut dengan Islam, sedangkan Islam itu agama yang mulia, agama yang selamat, maka ada dilema atau penyelidikan Islam mopobia ni yang ditakuti. Kenapa begitu? Sedangkan umat Islam sebenarnya adalah umat yang baik, umat yang mengajar kepada perpaduan. Sebab itu ibadah haji ni lambang kesatuan umat, menjadi simbol perpaduan Islam antarabangsa. Di mana jutaan umat dari pelbagai latar belakang berkumpul, saling berkenalan, membina ke kota umat. Jadi balik ke negara masing-masing, mereka akan membawa satu slogan, bersatu padu, berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga hikmah daripada haji inilah latihan kesabaran dan pengorbanan yang menguji setiap duyufur rahman, menguji fizikal, tubuh dan mental jamaah melalui kepayahan perjalanan, cuaca panas, kesesakan, dan secara tidak langsung mendidik sifat cekal dan sabar. Ini yang juga kemuncaknya ialah bagaimana nak membutuhkan tauhid, keesaan, kepatuhan, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab setiap amalan seperti tawaf, melilingi Kaabah, sa'i adalah manifestasi mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, serta mencontohi pengorbanan agung keluarga Nabi Allah Ibrahim, yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang bermaksud supaya mereka menyaksikan berbagai perkara yang mendatangkan faedah kepada mereka, serta memperingati dan menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu kerana pengurniaannya kepada mereka dengan binatang-binatang ternak untuk dijadikan korban. Dengan yang demikian, makanlah kamu dari daging binatang-binatang korban itu dan berilah makan kepada orang-orang yang susah, yang fakir, miskin. Ini dalam surah Hajj ayat 28. Dan kemuncaknya juga disebutkan haji ini, ibadah haji yang mabrur dijanjikan ganjaran syurga dan pembersihan diri daripada dosa-dosa seperti seolah bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu.
1: InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Datuk. Ya, ya. Datuk, mungkin boleh simpulkan sedikitlah mengenai topik kita pada hari ini, nilai pengorbanan. Sebabnya kita tak lama lagi akan menyambut Hari Raya Aidiladha.
0: Ya, kan? Ya.
1: Jadi mungkin ada sedikit kata-kata Datuk lah sebelum kita ke doa penutup untuk petang ini, Datuk.
0: Ya, terima kasih DJ Ain ya. Dan juga sidang penonton yang rumah sekalian. Kehidupan kita ini terus berlalu. Masa terus berlalu. Zulhijjah akan pergi. Sebagaimana Syawal juga telah pergi. Ramadan juga telah berlalu. Ya. Namun, adakah kita akan bertemu dengan Ramadan, Syawal ataupun Zulhijjah yang akan datang? Ya. Lantar itu masa yang ada, manfaatkanlah. Gunakanlah masa dan ketika ini untuk kita beramal, bermuasabah. Dan yang penting mencontohi suri tauladan yang telah pun diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Amin ya rabbal alamin, Datuk. Okay, jadi Datuk, sebagai yang terakhir ini mungkin mohon doa daripada Datuk lah sebagai penutup untuk segmen pada petang ini secangkir bicara bersama dengan Datuk. Silakan.
0: Alhamdulillah, kita mudah-mudahan kita berdoa dan khususnya nanti di hari 9 Zulhijjah ataupun daripada sekarang lah, daripada awal 1 hingga 10 Zulhijjah ini waktu yang sesuai, waktu yang amat dituntut kita membanyakkan amal-amal, termasuk juga membanyakkan doa. Lantaran itu, marilah kita tutup majlis kita secara bicara biar santai, jadi sampai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu, ya Allah, kerana dengan izin dan limpah kurniaanmu, ya Allah, kami dapat berhimpun pada petang ini di awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kami mohon agar program Secangkir Bicara petang ini, ya Allah, diberkati dan dirahmati. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami, ya Allah, taufik dan hidayahmu. Berikanlah kami kelapangan dada, ketajaman minda dan kekuatan fizikal serta mental untuk melaksanakan tugas kami sebagai khalifahmu, ya Allah, dengan penuh amanah, integriti dan dedikasi dalam segenap bidang kami masing-masing. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, satukanlah hati-hati kami, ya Allah, di atas dasar kebenaran. Tanamkanlah dalam diri kami semangat kerjasama yang tinggi, sifat bertolak ansur dan saling menghormati antara satu sama lain. Jauhkanlah kami daripada sebarang perselisihan yang boleh merosakkan keharmonian dan kelancaran gerak kerja kami, ya Allah. Ya Allah, ya Safi, ya Kafi, lindungilah kami sekeluarga. Lindungilah kami dan seluruh para pendengar dan penonton program ini, ya Allah, daripada sebarang mara bahaya, kesulitan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Kurniakanlah kami, ya Allah, kesihatan yang berpanjangan dan kesejahteraan yang berterusan. Ya Allah, kami mohon keselamatan dan pelindunganmu, ya Allah, untuk seluruh para jemaah haji negara ini, ya Allah. Ya Allah, sihatkanlah fizikal dan mental mereka untuk beribadah. Permudahkanlah segala urusan perjalanan, penginapan serta setiap rukun dan wajib haji yang bakal mereka laksanakan. Peliharakanlah mereka daripada sebarang musibah dan penyakit. Ya Allah, jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, amalan yang diterima dan dosa yang diampuni. Kembalikanlah mereka ke tanah air dengan selamat dan membawa ketakwaan yang bertambah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin, Dato'. Terima kasih banyak, Dato', untuk perkongsian pada petang ini dalam program Secangkir Bicara, yang mana topik yang kita bawakan hari ini nilai sebuah pengorbanan. Apapun, terima kasih sekali lagi, Dato'. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu.
0: InsyaAllah.
1: Semoga segala amal ibadah kita diterima pada mulia dan mulia.
0: Amin, Dato', amin.
1: Okey, dan juga terima kasih saya nak ucapkan untuk anda semua yang mendengarkan Melaki FM sekarang.
0: Dan sedikit ucapan hari raya lah.
1: Silakan, Dato', lupa ucapan raya. Silakan,
0: kesempatan ini juga saya dengan rendah diri mengucapkan selamat menyambut Aidil Adha. Marilah kita manfaatkan waktu-waktu yang ada ini untuk terus meningkatkan amal ketaatan kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dirahmati, diberkati dan kita diampunkan dosa-dosa kita yang terlalu.
1: Amin.
0: Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ucapan daripada Datuk Rahimin Bani untuk Samer petang ini. Jadi Ain sebenarnya dah pun habis tugasan dah untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang mendengarkan. Yang mana terlepas perkongsian kami untuk Secangkir Bicara ni, anda boleh tonton semula di Facebook rasmi Melaka FM. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Selepas ini rakan setugas Ain DJ Fas akan terus menemani hari anda sampai pukul 12:30 malam nanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sentiasa mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Bermaksud ilmu yang sedikit sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit pun.
1: Contoh ayat.
0: Rusdi hanya mendiamkan diri dalam perbincangan itu kerana dia sedar dia laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melakaku, maju jaya rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya ya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersuara-suara bertemankan saya Watashi wa Fazirades Haji Memashitek yang akan menemani anda lah selama 6 jam dalam santai relax untuk hari ini tanggal 21 Mei 2026 hari Khamis bersamaan dengan 4 Zulhijjah 1447 Hijriah. 6 petang hingga 12 tengah malam. InsyaAllah ada pelbagai informasi lagu-lagu yang telah pun Fah susun khas untuk anda lah menemani sepanjang perjalanan. Mungkin ada yang baru balik dari kerja kan, bawa kereta tu ha, senyum aja, kena senyum lah. Kita kena orang kata bus balik mood itu ha, supaya sampai dekat rumah dia dapat anak-anak, isteri kita dapat aura yang positif saja kan. Walaupun dekat tempat kerja tadi, macam-macam kerja, macam-macam perkara nak kena hadap. Apapun, saya doakan semoga hari ini dipermudahkan urusan anda. Yang berpuasa, selamat berpuasa ya. Nanti berbuka kejap lagi ya. Fah kongsikan dengan anda, waktu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Baiklah, jangan ke mana-mana. Di jam yang pertama ni kita akan layan lagu-lagu. Seterusnya ada juga lah informasi yang akan Fah kongsikan dengan anda. Kita dengarkan daripada Sunny Sahuri. Ini dia, Sejak Ku Bertemu Padamu. Ewah, Melaki FM mempesonakan.

0: Kapus Rono edisi Aidilada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Tapi bila manusia jarang tahu jihad, jarang bersemuka dengan Allah, jarang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, jarang bertemu dengan Allah, maka keimanannya akan rendah. Yang akan meningkat apa? Yang akan meningkat ialah syahwat dalam diri mereka. Karena tu kalau syahwat itu tinggi, iman itu akan rendah. Tapi bila iman itu tinggi, syahwat akan rendah. Dia ibaratnya dipanggil sebagai mizan atau timbangan, kertas, iaitu seperti bahan penimbang dacing itu. Kalau dacing itu dalam keadaan satu ini terangkat, satu ini mesti rendah. Satu ini tiba-tiba terangkat, yang ini mesti rendah. Makanya itu kalau tuan-tuan tingkatkan keimanan kepada Allah, hari-hari iman itu meningkat, hari-hari iman itu meninggi, maka syahwat tuan-tuan akan rendah. Tapi kalau tiba-tiba syahwat tuan-tuan tinggi, kehendak tuan-tuan makin lama makin membuak-buak, dalam kitab ini menyebut dengan katanya, iaitu sifat kerakusan yang lemah ada pada manusia, sama seperti hayawanat rakus. Rakus maksudnya apa? Tak pernah rasa henti, tak pernah rasa puas. Kerana itu diajarkan kepada kita di antaranya doa ialah wa na'udzubika minan nafsil la tashba', iaitu kita minta Allah supaya melindungi kita daripada suatu sifat yang rakus yang hanya ada banyak kepada hayawanat atau binatang-binatang, iaitu apa sifatnya? Sifat hari ini nafsil la tashba', iaitu sifat nafsu yang tidak pernah puas. Uish, ini bahaya tuan-tuan. Ini bahaya. Tak pernah puas. Syabaan ni kenyang. Apa dia? Maksud syabaan ni maksudnya kenyang. Kerana tu bila kita makan, nak pergi umrah. Umrah pergi haji. Kan? Saya masa awal ke Syria dulu, orang Arab ni bagus. Guru kami masa awal saya datang nak tasmik dengan dia. Dibawa oleh senior saya tu ke rumah guru tu. Dengan ayah sekali. Habis diletakkan makanan macam-macam makanan penuh meja. Kalau yang diletak depan tu asam pedas tetel ke sedap juga. Diletak depan tu lemak salai ke sedap kan? Memang kita habiskan. Tapi yang diletak segala macam-macam jenis makanan Arab tuan-tuan. Yang pertama kali kita tak pernah tengok. Akhir sekali kita pun tengok makanan, makanan tu pun tengok kita. Kul bismillah, bismillah, bismillah. Tapi hari ini, itulah di antara perkataan Arab yang awal yang saya dengar. Tak pernah dengar kat Malaysia lah. Kat kita jarang belajar kat Malaysia. Mungkin belajar yang bertulis kan. Kata syaba'an, syaba'an. Kenyang, kenyang, syaba'an. Kata perkataan ni syaba'an. Shin, ba, ain, alif, syaba'an. Syabi'atu, aku telah kenyang, kenyang. Full, full. Syaba'an. Kenyang, kenyang. Syaba'an, syaba'an, kenyang. Akhir sekali bila saya nampak sini saya sebut dia tu kan. Saya pun nampak dah tak larat nak makan. Kita pun sebut juga. Syaba'an, alhamdulillah syaba'an. Alhamdulillah dah kenyang. Perut boleh kenyang. Kita gitu perut kenyang. Tapi, kerana tu balik kepada tadi. Kita manusia ini ada satu yang bahaya. Nafsu. Ya, nafsu itu dia tidak akan pernah kenyang. Bila nafsu itu tidak pernah kenyang, maka manusia akan sentiasa mengikut kehendak syahwatnya. Ya ke Ustaz? Ya betul. Kenapa buktinya? Buktinya Allah sebut dalam Quran, Al-hakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kau takkan kenyang, kau takkan puas. Bila kau akan kenyang, bila kau akan rasa puas? Nunggu bila kau dah sampai ke lahat. Sampai engkau dah menziarahi alam kubur, baru ketika tu dah tak ada rasa dah sentiasa kenyang, dah tak ada rasa hari ini nak lagi dah. Ketika kamu masih berpijak di atas muka bumi Allah, masih lagi kamu dipinjamkan hidup dan hayah, kamu tak akan pernah puas. Alhaakumut takathur. Sentiasa kamu akan ada sifat takathur. Dan dengan sifat takathur yang ada pada kamu itulah syaitan masuk. Cepat buat benda ni sementara peluang masih ada. Capai mana yang cepat. Nanti jawatan ni kau dah tak ada. Bila kau dah tak ada, macam mana kau nak buat kerja ni lagi? Segera masa ada jawatan kau ambil. Cepat. Syaitan pun hasut. Engkau bos depan mata engkau, takkan kau tak ambil sedikit? Orang ni untung sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta. Engkau dekat sini tempat jawatan kau, engkau sign lah, ambillah sedikit. Dia dapat macam-macam, kau dapat apa? Syaitan masuk. Alhaakumut takatsur. Tak pernah puas. Padahal gaji dah dapat, padahal allowance dah dapat. Itu yang halal, itu yang baik. Patutnya ada sifat qanaah, patutnya ada sifat mencukupi dengan apa yang Allah dah berikan kepada dia. Kalau tadi imam tadi dia doa tadi, cantik doa tu, tuan-tuan boleh amalkan. Dan doa itu di antara kita baca ketika ketika kita tawaf. Allahumma habib ilayna al-iman wa zaynu fi qulubina al-iman wa karih ilayna kufru wal fusuka wal asyan wa

0: syahwat kita sendiri kita akan kalah. Tapi kita boleh, itu pun ada kehendak dia juga, pun syahwat juga. Cuma mereka anak-anak, dia ada syahwat, dia ada kehendak, tapi kehendak mereka itu tidak ada taklif atau tidak ada kepertanggungjawaban lagi. Mereka tak ada dosa pahala kan? Tapi nak kata mereka pun ada kehendak. Tapi bila kita, mereka ada kehendak, kita sebagai seorang bapa, jangan ni Mbak Aziz, 1001 alasan dia cakap, nampak ni tak ada sijil halal, tak bagus, tak boleh ambil. Nampak ni kalau masuk perut hari ni rosak perut. Macam-macam kita kelentong anak ni tadi supaya anak ni tak ambil makanan. Asal apa? Supaya pokok kita terjaga, terjamin, tak belanja banyak kan. Kita boleh kekang syahwat orang, kita boleh kekang kehendak orang, tapi kata Nabi, kata mujahadah, jihad yang paling besar ialah mengekang dan melawan syahwat dan kehendak nafsu kamu sendiri. Kerana itu yang kamu akan tewas. Kamu akan tewas. Kamu tahu kamu sakit, tapi terhidang di depan kamu makanan yang boleh menambah lagi kesakitan kamu. Tapi tengok atas bawah, geleng kepala lah sekali, jamah sikit, satu suruh, satu pinggan dah habis, tuan-tuan. Tak ada orang suruh kita pun. Ada isteri kita makan, mungkin dia lawa sikit adalah makan abang. Tapi dia kata lah, kata berjamah pun, weh abang sakit, kan awak juga yang hantar ubat kat abang. Kita cakap isteri kita faham. Tapi kadang sebenarnya kita yang kalah dengan syahwat kehendak kita sendiri. Kenapa? Nak lawan syahwat diri itu yang susah. Gaji aku dah naik, rugi kalau masih pakai kereta yang dah 9 tahun, 8 tahun. Tak ada siapa suruh awak beli pun. Tak ada siapa suruh awak tengok pun. Habis ustaz dah suka, memang dah suka syahwat awak, bukan syahwat orang. Jadi awak kekang diri awak sendiri syahwatnya, alhamdulillah. Tapi kalau ada kemampuan, ahlan wa sahlan, itu tidak ada masalah. Tapi kita bicara tuan-tuan tentang syahwat atau kehendak keinginan manusia itu sendiri. Dia yang mujahadah, dia yang lawan. Kalau dia mampu lawan, bagus, alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu lawan, banyakkan isti'adah, iaitu minta perlindungan dari Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan, kebaikan di dalam dunia ini. Ya Allah, menjadikan kita insan yang akan sentiasa selalu mohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah gunanya, manfaatnya untuk saya, tuan-tuan, kita meneliti peringatan sebegini, bukan untuk membersihkan orang, tetapi sebenarnya ialah untuk membersihkan. Tazkiyah itu ialah untuk diri kita, membersihkan jiwa kita supaya kita buat amalan banyak-banyak. Dia punya timbangan pun banyak. Kenapa? Kerana amalan tadi dilakukan dalam keadaan yang sofi, dalam keadaan yang bersih, suci. Allah angkat sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Penyucian Hati yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka FM.

Lagi FM membesonekan daripada Khairil Johari Johar dengan lagu Sepasang Kurung Biru. Baru saja menghiburkan anda. Waktu dan ketika ini membawa kita ke 6.56 ini petang. Hai, selamat petang. Dan juga salam senja kepada semua pendengar setia Melaka FM. Untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.16 minit malam. Dan untuk anda yang dalam perjalanan pulang ke rumah dari tempat kerja, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Juga ada yang baru saja memulakan perjalanan ya untuk ke suatu tempat. Ada urusan kemungkinannya pada malam ni kan? Ada jamuan, ada majlis dan sebagainya. Sebagainya, juga saya doakan semoga dipermudahkan segalanya. Baik saudara, untuk kata-kata renungan pada petang ini, dan yang mana sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Dahlan Zainuddin, ya, yang mana lagu ini terselit satu renungan buat hati. Setinggi mana pun manusia dipuji, semerdu mana pun suara dipuja, akhirnya hidup ini tetap akan kembali sunyi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia hanya pentas sementara dan kita semua cuma pelakon yang sedang menunggu tirai ditutup. Jadi jangan terlalu mengejar tepukan manusia sampai lupa mencari redha Tuhan. Kerana yang kekal bukan populariti, bukan harta, tetapi amal dan juga hati yang ikhlas. Semoga pada petang ini Allah lembutkan hati kita untuk lebih bersyukur, lebih menghargai waktu dan lebih dekat dengannya, insyaAllah. Sebuah lagu ini nyanyikan oleh Dahlan Zainuddin, Kisah Seorang Biduan. Untuk hiburan anda semua pada petang ini, tentunya di Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu atau apa harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalan.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.

أدن الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

Lagi FM apa sahaja kan daripada kumpulan Search dengan lagunya Isabella, khas untuk wanita-wanita di luar sana yang bernama Isabella ya, ataupun Isa dan juga Bella. Baiklah, terima kasih terus setia bersama dengan kami, bertemankan saya Watashiwa Fazirades Haji Memashitek DJ Fazir Rama-Rama yang akan temankan anda untuk petang ini, petang tadilah sehingga pukul 12.30 malam nanti dengan pelbagai ceritanya kan. Dan malam ni jangan lupa kita ada rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana anda boleh buat permintaan lagu-lagu duet tau. Hantarkan saja, mungkin nak tujukan kepada seseorang yang jauh di mata namun dekat di hati. Jangan lupa pukul 9.30 minit malam. Baiklah, selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti dari pukul 8 hingga pukul 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.30 minit malam. Seterusnya kita akan dengarkan kapsul motivasi Jalan Minda bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin. Tepat pukul 9 malam pula kita akan dengarkan berita utama dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus melekat bersama dengan kami. Mana lagi Melaka FM le, radio nombor 1 orang Melaka ber. Mariasi.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku.
0: Bermaksud ilmu yang sedikit sehingga tidak mendatangkan faedah sedikit pun.
1: Contoh ayat.
0: Rusdi hanya mendiamkan diri dalam perbincangan itu kerana dia sedar dia laksana golok kayu, ditetak tak makan, dijual tak laku. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Drama Kapus Rono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapus Rono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Sayyidina Ali karamallahu wajha berkata, afdalu zikri al-Quran. Nabi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ni, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham. Oh, ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

0: أوزعا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepada-Mu. Surah Al-Ahqaf ayat 15.
1: Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebut nama Allah lebih banyak daripada menyebut nama makhluk. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, hendaklah sentiasa melazimkan diri kita memperbanyakkan zikrullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Uzkurullah zikran kathira, sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebanyak-banyak sebutan. Yang keduanya, sebutlah akhirat lebih banyak daripada menyebut urusan dunia. Dengan kita menyebut akhirat, kita akan banyak untuk melakukan ibadat ataupun melakukan amal soleh daripada kita sibuk dengan urusan dunia yang melampau, yang sampai kita meninggalkan atau melalaikan urusan keakhiratan kita. Dan yang ketiga, sebut dan ingatlah hal-hal kematian daripada hal-hal kehidupan. Kerana dengan kita mengingati akhirat ini atau mengingati kematian ini, akan sentiasa kita bersedia untuk kematian kita dengan amal ataupun dengan segala amal baik ataupun perbuatan baik, supaya apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amal ataupun punya persiapan ataupun punya bekalan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, jangan sebut-sebut kebaikan diri dan keluarga, kerana menyebut-nyebut tentang kebaikan diri ataupun keluarga ini boleh menyebabkan berlakunya fitnah ataupun kemungkinan ada hasad dengki di hati manusia, akan menyebabkan berlaku musibah ke atas diri ataupun ke atas keluarga kita. Dan yang kelimanya, jangan sebut-sebut dan menghebohkan keaiban atau keburukan orang lain. Menutup keaiban orang lain ini adalah disuruh oleh Nabi SAW. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Ta'ala akan menutup keaiban dirinya di akhirat kelak. Wallahu a'lam.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian dimulakan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya Ustaz Fazil Samin dalam segmen Jana Minda. Yang hari tuan-tuan dan puan-puan bertemu saya setiap hari dalam segmen ini, dan saya kena percaya kita mampu jadi insan yang hari ini mempunyai motivasi yang hebat dan juga semangat yang luar biasa. Hari ini Ustaz Fazil terus hari nak berkongsi dengan anda dalam segmen hari ini, iaitu satu tajuk yang best, iaitu mental block. Dengar tajuk ni takut pula ya. Apa pula yang dia bloknya? Penyakit mental ke? Tak, sebenarnya dia adalah satu istilah kepada manusia yang hari ini suka berikan alasan. Saya hari ini tuan-tuan puan-puan, seperti mana yang pernah saya beritahu sebelum ini tuan-tuan puan-puan, memang ramai manusia suka beri alasan. Dan daripada suka beri alasan itu, ada satu penyakit besar yang dipanggil mental block. Tuan-tuan, antara sebab kenapa kita suka nak berjaya adalah kita ni ada penyakit mental block. Letakkan dalam kita punya minda kita ini, semuanya tak boleh. Sebagai contoh, bila mana saya selalu bagi tahu pada pelajar, saya tanya para pelajar, adik boleh tak dapat seri A? Dia akan kata boleh. Tapi dalam minda dia tuan-tuan puan bermain perkara-perkara seperti, bolehkah aku buat? Iyakah aku boleh dapat? Nak dapat seri A tu susahlah. Susahlah, contoh tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya itu adalah proses ataupun itu adalah simptom yang pernah dan sering berlaku di kalangan anak pelajar. Sebab itu saya pesan kepada pelajar, kita kena jauhikan diri kita dengan penyakit mental block ni. Macam mana nak jauh? Ini kita kongsikan. Ada dua perkara. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sentiasa berkawan dengan orang yang positif. Okay? Sebab orang-orang yang negatif ini memang selalu hari ini, orang kata, menyampaikan perkara yang tak elok. Oh, tak bolehlah, oh, susahlah, tak bolehlah dapat seri A lah, mustahillah. Tuan-tuan, perkataan-perkataan itu akan mempengaruhi minda kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh ajar anak-anak kita dan diri kita sendiri, bertemu dengan orang-orang yang sentiasa positif. Kerana apa? Bila kita sentiasa hari dengan orang positif, pasti minda kita juga akan jadi minda yang

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya pesan kepada setiap pelajar, setiap audien yang mengikuti program saya, setkan minda kita, anchoring minda kita hari ini, pasakkan minda kita hari ini dengan satu perkataan, iaitu hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Siapa yang pernah ikut program saya pasti tahu kan, hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Kerana ia adalah dituntut. Kalau hari ini lebih baik, esok lebih baik, lusa lebih baik, minggu depan lebih baik, bulan depan lebih baik, tahun depan lebih baik, pasti di hujungnya kita akan jadi yang terbaik. Tetap adalah tu semangat.

0: kenapa aku tak boleh? So, jangan letak perkataan tak boleh dalam diri kita kerana ia akan menjadikan diri kita tergolong di kalangan manusia yang ada penyakit mental, mental block. Jadi saya harapkan sangat-sangat Tuan dan Puan dengan pengusian yang saya berikan pada hari ini dapat memandu kita, membantu kita keluar diri kita menjadi orang yang lebih positif dan jangan jadikan diri kita sebagai manusia yang mempunyai masalah mental block, insyaAllah. Jadi pengusian saya ini dapat disemaikan pada masa akan datang. Doa saya pada anda, teruskan kejayaan anda, yakin pada diri, positif pada diri, pasti kejayaan akan menghampiri diri anda. Jumpa saya lagi, Ustaz Fadil Samin dalam segmen Jana Minda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: waktu malam, tiada masalah, janji ada hadnya. Ramai yang memilih waktu malam untuk bersukan kerana kesibukan di siang hari. Namun, keselamatan dan kesihatan tetap perlu diutamakan tau. Jangan paksa diri jika badan tidak cukup siap siaga. Lakukan aktiviti sukan dengan cara yang selamat dan terancang. Dengar isyarat badan, berhenti bila perlu. Usah dipaksa-paksa. Tidur berkualiti penting untuk pemulihan badan. Sukan malam sihat jika dilakukan dengan bijak.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
3: Dengan common sense,
2: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
3: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Melaga FM bersanakan 9.16 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama, menemani anda pada hari ini, malam Jumaat. Hari kami malam Jumaat macam biasalah kan. Dan Faz akan bersama dengan anda. Kejap lagi kita ada rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baik, kepada yang sedang beristirahat dekat rumah tu, kita nampak menyanda wajah sebab dah tak sabar nak dengar lagu-lagu duet pada malam ni. Macam mana nak minta lagu tu? Seperti biasa, anda boleh hantarkan ke nombor WhatsApp kami 0108061023. Dan kepada anda yang berkelapangan pada malam ni kan, boleh jugalah menonton Faz live di TikTok Melaka FM ketika ini. Antara yang saya nampak, Kak Zura Juju, Cik Syukri Mahmud, Fadli, Endang, ada Wi, ada Mazatul Irda, Cik Ahmad Boha, Banazmi, ada ramai lagi tak. Jadi jomlah kita berkumpul ramai-ramai di sana. Saksikanlah. Nak saksikan apa? Saksikanlah Dak Faz ni ha, berceloteh di TikTok dan juga membuat persembahan tau. Persembahan apa tu? Kenalah ke sana. Okeylah, jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Yasir Fikri dan juga Tika. Lagu joget, joget orang bercinta. Melaka FM mempesanakan.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Pemenang A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alor Gajah.
2: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3

0: variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM loh. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik untuk Anda.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kapur Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Juni Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Black FM bersama kan 9.30 minit malam. Seperti biasa, waktu ini kita bersama dalam rancangan Senada Duet Melodi Hati Satukan Jiwa, yang mana Fas akan keudarakan lagu-lagu duet permintaan anda ya. Anda boleh buat permintaan menerusi nombor WhatsApp kami. Tadi Fas dah sebut. Kalau nak tahu lagi, anda boleh singgah dekat live TikTok Melaka FM. Saudara, malam ini biarkan setiap lagu duet yang berkumandang menjadi teman untuk hati-hati yang sedang merindu, sedang mencintai ataupun mengenang seseorang yang pernah hadir di dalam hidup. Sebab kadang-kadang sebuah lagu mampu membawa kita kembali kepada memori yang lama tersimpan. Betul tak? Setiap melodi hadir dengan ceritanya yang tersendiri. Macam lagu permintaan yang pertama ni daripada Mak Jah kita. Katanya Mak Jah teringin sangat nak dengar lagu Cinta Setandan Pisang. Lagu ni buat semua live dengar radio nombor 1 orang Melaka. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha ya. Tak lama lagi akan menjelang tiba. Buat Fas, terima kasih banyak-banyak. Sama-samalah. Cinta Setandan Pisang. Besok babe. Relax babe. Jangan we jadi gay. Yalah.

0: antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda sekarang sedang mendengar Senada Duet di Melaka FM.

Saudara, kadang-kadang tak semua rasa mampu diungkap dengan kata-kata. Ada masanya kita memilih sebuah lagu untuk menyampaikan apa yang tersimpan di hati. Betul tak? Dan lagu itu tadi ya, untuk insan tersayang, seseorang yang sentiasa

Terus tersenyum setiap hari. Lagu yang dinyanyikan daripada dinyanyikan oleh Ahmad Syafiq dan juga Wawa Syazwa, pilihan Moksu Raja alias katanya lagu ini untuk Pak Tua, Pak Wan, Cak Cak Ba, Ramli Bertamhulu, Mak Jah Bukit Rambai, Mak Lu Mahawa, Mama Naomi dan juga Kak Nani, dengan ucapan salam sejahtera dan juga selamat malam, moga sihat selalu. Baik, tertunai sudah lagu permintaannya, semoga terhibur ya Moksu Raja alias. Baiklah saudara, saya nak baca lagi kiriman daripada sahabat kita ni. Ha, kita ada Kak G Abadi, katanya Kak G nak minta lagu Jangan Menangis Sayang untuk DJ-DJ Melaka, Melaka FM, untuk Ain ya, ha, sentiasa di hati. Baik, terima kasih. Baiklah, kita nak layan lebih dahulu lagu permintaan daripada Cik Budin. Katanya nak dengar Sheila Hamzah dan juga Lusata, Selamanya Cinta. Lagu ni untuk semualah pendengar setia Senada Duet. Semoga terhibur. Layan.

0: denggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam denggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-beret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Dunia sekarang makin canggih.
2: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
1: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
2: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
1: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani.

Malaika FM mempersonakan daripada Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Sebuah lagu pilihan daripada Kak G yang katanya lagu ni ditujukan untuk pendengar-pendengar, untuk DJ-DJ. Terima kasih banyak-banyak. Memang terhibur sekali lah. Sebab Fah dekat konti ni pun kan, kalau yang menonton live dekat TikTok ni, kita menyanyi sama-sama tau. Ada yang kata lagu ni memang lagu wajib karaoke. Kalau dekat rumah, dekat kenduri kahwin kan. Baiklah saudara, saya nak berkongsi dengan anda tentang anugerah. Anugerah apa tu? Anugerah usahawan. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut lagi mengenai anugerah usahawan Melaka yang bakal berlangsung ni, nak tahu apa kategori yang dipertandingkan, kejap lagi Fas akan kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Zai. Katanya malam ni Kak Zai nak dengar lagu bahasa Inggeris, lagu yang dinyanyikan oleh Westlife dan juga Mariah Carey, Against All Odds. Take a look at me now, katanya. Baiklah, jom kita layan terus lagu permintaan daripada Kak Zai kita untuk anda tentunya dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa.

0: hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Senarai Duet di Melaka FM.

Ya, lagu permintaan daripada Mazatul Irda nak layan pujuk daripada Haziq Rosbi dan juga Baby Shima dalam senada duet Melodi Hati Satukan Jiwa. Baiklah, jam menunjukkan 10.03 minit malam waktu ni. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami tau. Juga yang menonton live di TikTok Melaka FM. Wah, meriahnya dekat sana. Sembang-sembang pasal raya kan, pasal raya haji. Sebab kalau dulu-dulu masa Fah kecil-kecil lah, raya haji, Fah tanya pada mak, arwah mak kan, "Mak, raya haji ni nak pergi jalan raya lah." Mak Fah kata, "Eh, raya haji ni mana ada orang pergi jalan raya?" Tapi disebabkan masa tu kecil lagi, mak kata, "Pergilah, pergi tengoklah, pergilah jalan dekat rumah jiran-jiran tu, kot-kot ada kuih." Kita ni pun pergi, pergi-pergi, memang ada. Ada lagi kuih disediakan, dapat lagi duit raya tau. Itulah dia antara kemeriahan masa kita kecil-kecil dulu. Bila dah dewasa ni, kita lebih menghargai makna bulan tersebut. Betul tak? Sebenarnya raya ni yang seronok budak-budak kan? Okeylah. Kita nak teruskan lagi ni ha. Tadi Fah kata nak kongsi pasal apa? Tentang anugerah usahawan Melaka. Ha, ni kita nak cerita. Tapi kejap lagi juga kita nak layan lagu permintaan seterusnya. Lagu pilihan daripada Syaz, katanya nak dengar lagu Ajai dan juga Nurul, Maafkanku. Lagu ni khas untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan selamat malam dan juga selamat beristirahat. Juga kita ada Diana, katanya assalamualaikum DJ Fah, selamat malam dan juga selamat berkuanti. Banyak terima kasih. Maafkanku untuk anda, senada duet Melaka FM.

0: Serono edisi ID Dada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Seronok. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
5: Sekarang zaman media sosial, semua ada akaun Facebook dan Instagram.

0: Saudara ada cinta yang hadir perlahan-lahan tau, tetapi akhirnya menjadi rasa yang paling sukar untuk dilepaskan. Dan lagu ni menggambarkan perasaan seseorang yang sanggup mempertahankan cinta walau apa pun terjadi. Itulah dia Aku Cinta, nyanyian daripada Syamel dan juga Ernie Zakri. Katanya lagu itu ditujukan, lagu pilihan Arik, ditujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dan juga sahabat-sahabat di TikTok Melaka FM. Semoga terhibur. Baik, terima kasih Arik. Seterusnya, lagu pilihan daripada Cik Hamdan. Malam ni nak layan Mawi dan juga Samsul Yusof, Kalah Dalam Menang. Lagu ni untuk sayap-sayap Melaka FM, Kak Jabadi, Kak Zara, Kak Wadia, Ija, Mai Zatul Irda, Kak Zura Juju, Mak Sena dan ramailah semua yang berada menonton live TikTok Melaka FM. Tak lupa untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri ini dengan ucapannya, semoga terhibur dan ceria selalu hendaknya. Pesanan daripada Cik Amdan, perbanyakkan selawat dan zikir dalam kehidupan seharian kita. Baik, terima kasih atas ingatannya. Kalah Dalam Menang untuk anda, senada duet.
1: Ya Allah, Ya Rahim,
2: siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah,
2: Kau.
1: Ya Rahim,
2: Aku. Atau Dia. Renungkan.

Elok guys, saya membesarkan daripada Shanizam, Layan Akasha dan juga Anis Raya. Hadirnya dirimu. Lagu ni ditujukan katanya buat isteri tercinta dengan ucapan kehadiranmu di dalam hidupku memberi seribu makna dan kebahagiaan. Oh, sweetnya. Alahai. Baik. Kita doakan semoga hubungan yang dibina itu berkekalan sampai ke syurga ya. Baik, nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM ni. Antaranya saya nampak Jobe katanya apa tu, Jobe kata faham dan boleh cakap zaman sekolah-sekolah dulu guna bahasa F. Oh, sebab apa tau, tuan-tuan nak tahu, kita dekat TikTok ni tengah sembang mengenai bahasa F. Ha, kalau yang lahir tahun 80-an, 90-an kan, tahun 70-an pun ada juga yang apabila berbicara dengan kawan masing-masing menggunakan bahasa F. Contoh bahasa F tu, safa yafa nafa pefegifi pafa sarfar. Ah, gitu. Afa wafa nafa pefegifi pafa sarfar tufu defengan fan sifi yafa pefe. Ah, gitu. Ada yang faham ke? Kalau faham bermakna anda adalah generasi Y ataupun millennial kan. Okeylah, jadi kalau anda nak sembang-sembang bahasa F ya, boleh hadir di TikTok Melaka FM. Sembang-sembang dengan rakan-rakan di TikTok, dengan Fah juga. Kita ada Cik Samsudin. Assalamualaikum Melaka FM. DJ bertugas, senyum-senyum selalu. Terima kasih. Kenalah senyum. Senyum itu satu sedekah. Kalau masam aja kan, macam mana pula kan. Bila kita muka masam, pertuturan kita, kedengaran di radio pun suaranya lain. Contoh kalau muka Fah masam awak nak pergi mana tu? Ada lain. Nah, kalau kita senyum, awak nak pergi mana tu? Jadi ekspresi kita mempengaruhi suara dan juga nada. Bila kita senyum, orang dengar pun ikut tersenyum sekali. Begitulah. Pentingnya cara kita berkomunikasi. Baiklah, 10.40 minit malam. Kita nak layan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Dato' M. Nasir dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza. Bagaikan sakti. Untuk anda, senada duet, Melaka FM.

0: Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Serono edisi ID Dada kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Juli Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته.
1: Saudara, dengan lagu Taibah itu tadi yang dinyanyikan oleh kumpulan Intim bersama dengan Ustaz Don Daniel, baru saja menghiburkan anda dalam Senada Duet. Yang mana lagu ini membawa kita mengimbau kerinduan kepada kota Madinah, iaitu bumi yang penuh dengan keberkatan dan juga tempat tersemainya cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga setiap bait yang didengarkan, ya, menerusi lagu itu tadi, mampu untuk menenangkan hati dan juga menyentuh jiwa kita. Baiklah, 11.31 minit malam waktu ni. Terima kasih pada anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Bagi yang menonton live di TikTok Melaka FM, tetap setia di sana dengan ketikan, ya, tanda sayang. Antara yang saya nampak, ya, kita ada Bunga Sakura, Kak Zaimua, Kak Wadiah Hati yang masih lagi setia, Joey, Kak Rosnani Ahmad, terima kasih. Kita ada Muhammad Fahmi, katanya baru saja balik dari menghadiri majlis ilmu di MITC bersama yang berbahagia Ustaz Zul Ramli. Alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan pada malam ni. Kita ada kiriman daripada Mak Nam. Mak Nam kata, Faz, malam ni Mak Nam dengar radio aja, tak dapat nak masuk live TikTok sebab Mak Nam dah 4 hari tak berapa nak sihat. Darah tinggi naik, jadi tak boleh nak tengok skrin lama-lama. Nanti dah sihat, ya, Mak Nam katanya masuk balik menonton live TikTok. Terima kasih banyak-banyak Mak Nam. Kita doakan semoga Mak Nap diberi kesembuhan, ya, seperti sedia kala, secepat yang mungkin. Nah, berehatlah, ya, berehat banyak-banyak, ya, Mak Nap, ya, sampai sembuh tau. Baiklah, kita nak tunaikan lagu pilihan daripada Irma. Katanya malam ni nak dengar lagu Irin dan juga Romy, Pelengkap Hidupku. Lagu ini mengimbau ketika zaman muda-mudi dulu bersama dengan kawan-kawan ke Cameron Highland. Katanya lagu ni lah yang mengiringi perjalanan kami. Layan Senada Duet Lucky FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM.

Rahman dengan Satu Dua Kau memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana juga anda berada. Okey. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 menerusi Nasional Malam. Dan seperti biasa, ruang udara Nasional FM tepat detik 12 malam. Nasional Game Buruh Hantu akan bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Untuk kita buka lembaran baru hari ini, Jumaat pemulu segala hari 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Diharapkan semalam berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan. Dan untuk hari yang baru ini juga akan bertambah baik, mudah-mudahan. Mudah-mudahan yang sihat terus kekal sihat, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Menerusi frekuensi Nasional FM di seluruh negara, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Juga suara ini dapat menembusi Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terima kasih buat semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Setia bersama dengan saya. Janji dengan saya untuk teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan enam jahanam, bukan geng enam jahanam, bukan. Tapi geng burung hantu. Nampak ganas kan nama geng burung hantu. Ui, apa ni? Nampak macam ganas je geng ni. Bukan. Ini geng jiwa-jiwa punya. Dalam hati ada tamahan. Dah sediakan kopi O, air panas, teh O, ataupun Nescafe Tarik, ataupun apa saja. Milo panas pun okey, berserta dengan biskut-biskut yang ada sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil makan. Kita dengarkanlah lagu-lagu terbaik yang bakal saya sajikan sepanjang 6 jam ini. Dari geng-geng berhantu telah pun bersiap sedia belum? Alhamdulillah, ramai yang bersiap sedia. Sebab ramai yang tengah tak tidur lagi tu, ramai yang tengah gosok baju sekolah, ramai yang tengah basuh pinggan, ada yang tengah lipat kain, ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, baru memulakan kerja, memulakan tugas. Selamat bekerja, selamat bertugas seperti biasa. Ada yang tengah memandu dari selatan ke utara, utara ke selatan, pantai barat, pantai timur, Sabah, Sarawak. Memandu kan, memandu mencari rezeki, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu taksi, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pon-pon-pon. Mantap. Okey, jom terus berhibur. 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Kita nak tanya khabar dahululah. Kabar anda semua, ataupun kabar yang insan-insan yang kita sayang, yang mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui. Ramlah Ram dengan Apa Kabarmu di Sana. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Come on, come on, come on.

Persembahan kumpulan Crystal dengan Balik Kampung. Ramai yang tak sabar nak balik kampung kan, nak bercuti untuk Hari Raya Aidiladha yang tak lama lagi kita nak sambutnya, 27 Mei, insyaAllah 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tapi jangan lupa, jangan lupa sebelum balik kampung tu apa perlu dibuat. Selenggara kereta anda dahulu, servis kereta, tengok sistem brek macam mana. Banyak kemalangan yang dilaporkan kerana sistem brek kan. Bila disiasat ditanya, katanya kereta saya tiba-tiba hilang kawalan sebab brek tidak berfungsi. Jadi jangan main-main mengenai perkara itu ya. Anda nak bergerak balik ke kampung beratus-ratus kilometer, jadi kena selenggara kereta anda sebaik-baiknya sebelum bertolak ataupun pulang ke kampung halaman masing-masing untuk menyambut Aidiladha. Baik, ribu petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacok dan juga Pasir Putih. Di Sarawak, di Kuching, Suria, Samarahan, Sri Aman, Betong, termasuklah di Kapit dan juga Bintulu sehingga jam 2 pagi nanti. Ada juga kawasan yang dilanda banjir tau. Di Beaufort, jumlah mereka yang terjejas banjir di Beaufort kekal 338 orang daripada 121 keluarga setakat pukul 10 malam tadi ya. Dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah memaklumkan kesemua mereka kini ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selagon yang dibuka pada 3 petang Selasa. Dan kenyataan itu juga sebenarnya menyebut daripada jumlah yang dipindahkan seramai 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan juga bayi ya. Itu yang terjejas di Beaufort. Kita doakan mereka semoga tak tabah dalam menghadapi ujian. Ya betul, kita berada dalam monsun timur, monsun timur ataupun monsun barat daya. Ada kalanya monsun barat daya ini kita terima hujan yang agak lebat. Ada kalanya memang tak ada hujan berpanjangan. Tetapi kita dijangka akan menerima hujan yang sedikit sehingga September nanti. Jadi apapun, kita kena bersiap sedialah dengan apa yang berlaku, kemungkinan yang berlaku eh. Terutamanya dari segi penjimatan air. Dia bila hujan ni kurang kita terima, kebanyakan empangan-empangan air menjadi susut dan sebagainya kan. Jadi tolonglah, jimat-jimatlah guna air. Jadi apapun, kita doakan semoga walaupun berada dalam monsun barat daya ini tetapi akan ada hujan untuk kata orang tu, empangan-empangan sentiasa mencukupi. Jalan air itu mencukupi. Mudah-mudahan, insyaAllah. 12.30 minit malam. Mana dia, geng-geng berhantu? Laporkan diri anda bersama dengan saya. Di mana? Di mana? Di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti, ya. Tapi di live TikTok pastinya ramai. Cuma ramai pendengar Nasional FM. Jutaan pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Mungkin ada yang ada akaun TikToknya tapi tak nak menjenguk kan. Kena jenguk-jenguk saya lah. Selalunya dapat dengar suara zaman dulu kalau kita dengar radio. Macam mana rupa DJ-nya? Macam mana rupa penyampainya? Macam ginilah rupanya. UPS, dia kata salam bro sweet dari Kuala Terengganu. Ali Zuhaili, Cik Burger dari Kelab Sawit. Dengan rakan-rakannya ada Ajam, Napi, Noah, Saril, Jali, Johar dan juga Ajib. Nida Wahida, dia kata kakak burung hantu dari Senai, Johor. Afif Nur Syazaf. Kita ada Princess Sue Ita Chon dari Ipoh, anak Anton dari Kudat Sabahan, Asna Asrani, Mona Rahim Cemor Perak katanya dalam perjalanan balik ke Cemor dari Kuala Lumpur, anak konvo ya. Abang JJ Kemas, kita ada PKA Amin dari geng Saka Pondo, apartmen Dahlia Bukit Beruntung Selangor. Muhammad Izwan Nurzila Ali dari Seri Bunian Pontian. Lama saya tak pergi Seri Bunian, saya tahu Seri Bunian tu kat mana.
ramai saudara mara juga dekat Seribu ni kan. Saya silap saudara ni, apa, Nurzila ni saudara saya. Mana tahu kan. Zabidi Ahmad Trauno Hamdan Arifin Nordian dan Nordin ataupun Diana dari Miri Sarawak. Nur Isa, kita ada Dat Reid Alfred Lemet Azman Sarmo, Nenek Ani Jamal Aloha Razak Balangi. Siapa lagi? Syah Putra Mesin Johor, Hajah Halijah Hamzah Muhammad Yusof dari Terengganu, Ahran Ahmadau. Kita ada Muhammad Muhaimin, Intan Rosaya Sumandak Sabah juga melaporkan diri. Syazwan Arif Lin Roslinda Intan Hamid dan Tarima Sumera Nazri Yahya Razak Balangi Izzah KBE. Dia kata tiba-tiba teringat kenangan lama. Okey, nanti kita layan lagu-lagu kenangan. Menangis tapi bujuk katil. Lisan Leo ada dari Tasik Kesuma Beranang. Terus beribur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Rusty Blade dengan Langsuir Liar. Terus kekal setia, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, okey?

Bumi Putera Rokas dengan Dajjal. Dajjal pasti muncul, cuma tak tahu tu bila dia akan muncul, kan? Itu yang kita takutkan. Tapi adakah kita telah pun bersiap sedia? Bila-bila masa saja dia boleh muncul. Pastinya dia muncul untuk menyesatkan kita. Jadi jangan terpedaya dengan Dajjal. 12.48 minit tengah malam. Kita juga dah rasa bersyukurlah kerana desakan rakyat Malaysia dan juga desakan antarabangsa sebenarnya, kesemua 428 aktivis kemanusiaan global Sumut Flotilla 2.0 termasuklah 29 rakyat Malaysia yang ditahan rejim Israel di perairan antarabangsa telah pun dibebaskan. Alhamdulillah. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdullah Alim Arabi menyatakan kesemua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat, dan pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuklah ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara yang memaksa rejim Israel membebaskan tahanan walaupun pada awalnya merancang menahan mereka lebih lama. Aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Alhamdulillah, syukur kalau kita bersatu, kan? Tak ada siapa yang mampu melawan tau. Sebab itu dunia kena bersatu dalam menentang Israel ni. Kekejaman Israel, dia suka-suka je ceroboh perairan antarabangsa. Sedangkan perairan antarabangsa itu memang tertakluk kepada undang-undang antarabangsa. Tetapi mereka tak peduli pun. Dia ingat perairan tu dia yang punya. Dia ingat dunia ni dia yang punya. Tapi terima kasihlah rakyat Malaysia dan juga rakyat seluruh dunia, juga pemimpin-pemimpin Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin dunia terus menekan, melaksanakan ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan, nota diplomatik terus diutuskan. Alhamdulillah, kesemua aktivis itu dibebaskan tanpa syarat. Geng-geng berhatu, terima kasih untuk anda yang melaporkan diri. USYMC Auto luncur terus katanya. Kita ada Lavender Girl yang melaporkan diri di TikTok waktu ini. Mela Raji BH, Jainah 80, Umi Habibah. Ada Zai, ada Syahrani Ahmad Putri, Lilin, Nur Cahaya dari Perlis, Melati Purple, Ida TSK, Jun JR. Kita ada Manja, ada Fikri 92. Ada Seajak, Intan Abdul Kadir, ada Tam Tam, Boy Tobing, Serenity, Noliana, dekat Nayana, ADZ, Beta dari Brunei, ada Burhan, Yun Sporty, Rifik, kita ada Da Ayab, Amy Aimi, Saharia, Sedatina Ajira, Muhammad Fikri, ada Awin, Azlan Arnan, Gerobok Kangah, Love Pinky. Ramai yang melaporkan diri. Terima kasih lah ya. Danishka, Zabidah Yahya. Siapa lagi? DJ Rahmat terus on katanya. Mantap. Ada Nuras juga. Diva Bibi. Miza 82. Akad tol bentong. Mantap. Jangan tidur ya. Yang jaga tol. Jangan stay vision. Ada Surya, ada Adim GP dari Gelang Patah Johor. Ada Is Mua hadir, Kion Yon Taiping, anak Antun Kudat Sabah, Afiza Ibrahim juga. Aimi Ash, Matt Lina, laju. Ramai yang hadir. Beribu lagi menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syaham, search dengan Pawana. Lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati lo.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Negara sudah pemerdeka. 31 Ogos 1957. Negara kita merdeka. Tetapi adakah kita telah pun merdeka sepenuhnya? Kita sendiri, kita, diri kita sendiri. Merdeka dari sebuah kegagalan. Merdeka dari mencari kebahagiaan. Merdeka untuk mendapatkan ketenangan. Yang paling penting, tenang dalam hidup. Duit banyak, hidup tak tenang pun tak guna juga. Hari-hari resah nak buat macam mana kan? Tapi kalau kita cukup dengan seadanya, syukur dengan apa adanya, hati kita tenang je. Macam tak ada apa-apa berlaku, tak ada masalah pun dalam hidup kan? Oh, itu nikmat dia yang tak terhingga tau. Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua. Nasional Nokia yang buruh hantu. Bertemankan pemilik suara ini. Semua okey lagi. Mana dia geng-geng buruh hantu? Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya. Baik, berita menyedihkan juga dari Tanah Suci ya. Ada dua lagi jemaah haji Malaysia dikabarkan meninggal dunia di Mekah menurut lembaga tabung haji. Tabung haji memaklumkan jemaah pertama berusia 64 tahun merupakan seorang lelaki berasal daripada Paribunta Perak. Allahyarham hadir bersama isterinya ke Tanah Suci dan disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada 19 Mei pukul 8.29 malam akibat asma yang teruk. Dan Allahyarham merupakan jemaah yang dibawa oleh syarikat pengelola jemaah haji daripada kumpulan KT79 dan menginap di Al-Safwa Hotel di Mekah. Sementara itu, tabung haji memaklumkan jenazah kedua juga merupakan jemaah wanita berasal daripada Tawau Sabah. Dan Allahyarham merupakan jemaah dari KT82 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir di Mekah, merupakan berusia 66 tahun dan juga hadir bersama dengan suami ke Tanah Suci. Allahyarham disahkan meninggal dunia di Hospital Saudi Jerman pada 20 Mei pukul 10.50 malam akibat serangan jantung. Kita doakan semoga roh mereka dicuci rahmat. Dan kepada jemaah-jemaah haji yang lain, kita doakan juga mereka diberikan kesihatan terus untuk kata orang tu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna lah, ibadah haji dengan sempurna. Dan semoga mereka selamat pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Sudahkah kita bertanya khabar kepada ibu dan ayah yang berada di Tanah Suci? Sudahkah kita bertanya khabar kepada adik-beradik kita, kawan-kawan kita, saudara-mara kita yang berada di sana? Kalau belum, sila tanya khabar mereka. Kalau diikutkan, mereka belum tidur lagi di sana ya. Kita sudah pun 1.10 minit pagi. Mereka dekat sana pukul 1, 2, 3, 4, 5. Lebih kurang pukul 8.10 minit malam. Tanya khabar mereka. Tanya dia, ibu, ayah macam mana, sihat ke? Pesan, macam-macam pesan. Yang paling penting, pesan jaga kesihatan. Salina, selamat pagi, pemburu silo tanker. Ada Air Shadow. Ada siapa lagi? Razali Muhammad, Joe Wee. Melati, ada Kai dari Gelang. Ada Erol. Abang Mat Ampun, Mr. Zeng H, Cik Gaya, Idawati, Jajah 83, Syam, Azmi 80, Yusran Zainal, Dina Yusof, Azaz Noh, Ashamim, Miana. Kita ada Hayati Ahmad, Chef Zek, Nordin, Zana, Bilun, Aileen, Hid, Azura Bakri yang melamburkan diri, Sado Barbershop. Siapa lagi? Ada Nasha yang tengah tepi-tepi light, saya nampak. Ada H. Ida Khairi juga, selamat pagi untuk anda. Kela, hai RKP Patron KVDT. Dan Nur Cahaya, Ayi Kulifornia, mantap Kulifornia. Semua okey ya, semua okey. Yop Zali pun selamat pagi untuk anda. Cik, siapa lagi? Ada Kai Junaida, Mizan Hassan, GBH hadir. Okey, jangan lupa mereka yang nak pulang menyambut Aidiladha di kampung halaman masing-masing, nanti buatlah persediaan-persediaan. Kalau nak tinggalkan rumah tu, fikir macam-macam.
elektrik dengan gas tu matikan dan cabut semua plug perkakas elektrik serta tutup kepala tong gas, kunci semua pintu dan tingkap jika boleh. Kalau ada alat-alat penggera tu kan, ataupun lampu timer jangan terus gerak. Okey, semak 8 perkara sebelum tinggalkan rumah untuk pulang beraya. Air dan sisa, terutamanya tutup pipe utama, buang sampah yang mudah berbau, jangan lupa semua tu. Itu antara tipsnya lah. Selain daripada anda servis kereta, selenggara kereta dengan baik, oh segono dapat pulang di hari raya kan. Norgu Malasari pulang di hari raya, menghiasi ruang udara nasional FM terus sampai pukul 6 pagi nanti.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan, Nasional FM, sentiasa di hati.

transaksi tanpa tunai ataupun menggunakan kad Touch and Go ya. Jadi gunakanlah. Lagi bagus naik LRT ni. Sebab kalau kita nak parkir dekat stadium tu, ya Allah, ya Tuanku, datang awal tak apalah. Ada yang sanggup datang pukul 2 petang, 12.30 hari dah berkampung di situ sebab nak dapat parkir kan. Cuba datang pukul 8 malam dengan kesesakannya ya. Jadi naiklah kemudahan awam. Naik perkhidmatan awam, InsyaAllah kita parkir tempat lain, kita naik perkhidmatan awam, kita naik kemudahan awam, LRT ke ataupun apa saja yang dapat memudahkan anda untuk mengikuti ataupun menyaksikan perlawanan akhir Piala Malaysia 2025 sebenarnya. Okey, Hazrina Mansa, selamat pagi. Visa Riza Macho Koma pun hadir melaporkan diri. Angar Ri Pilot Darat juga turut bersama-sama. Iswani 87, Helfi 85, Amir Ramli, Norizan, Mama Saubari, Ashraf Izzat, Ikan Kekek pun hadir. Ikan Kekek Mak Iloi, Iloi, Hazriza Bahar, Aida Abdul Jamil, Pijah, Visa, Abang Sam, kita ada Miss Sarah Jo, ada Oding Oding, Ati 80, Umi Kuala, Amirul Hakimi, dia kata salam bang, waalaikumsalam. Mantap yang hadir dekat live TikTok ni. TKP-TKP like-nya kasih luncur, kasih laju tau. Rohani luncur, GBH. TKP-TKP like-nya tu bagi semangat juga dekat saya. Jeng Rimba, Zira Fira dari Jempol. Boy, 2 hari lagi kerja, lepas tu cuti staff pro 2. Mantap. Ain dari Sabah. Ain dari Sabah ya. Lia 332. Saya nampak ramai yang tengah tepi-tepi like tu. Tapi ada lagi yang tak tepi like tau. Sampai hati ya. Amukio Singapore, DJ Rahmat. Okey, melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda, seperti biasa kita bertukar mood kita. Kita nak layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda semua. Kenangan kita semualah. Ada lagu yang kita, yang saya putarkan tu, anda dengar tiba-tiba teringat je dekat kampung halaman, duduk depan tembok main gitar kan. Kenangan tu dengan kawan-kawan. Sambil mengurat, kata orang tu mengurat, yang mana lelaki mengurat makwa-makwa tu, dia sweet-sweet je, piwit, piwit, piwit. Hai Kak Long, hai Kak Long. Yeah, walaupun anak apa, walaupun yang lalu tu adalah anak bongsu, anak nombor 2, nombor 3, tetap panggil Kak Long juga kan. Ada yang terimbau, kita teringat kan kawan-kawan lama kita, kawan-kawan yang dah lama terpisah, tiba-tiba berjumpa, dah ada cucu masing-masing kan. Berpuluh tahun berpisah, jumpa-jumpa je dah bercucu dah. Hei, dah 2 orang cucu dah, biar betul kan. Itulah kan, itulah kehidupan. Kadang-kadang teringat zaman-zaman cinta monyet dulu kan. Anda yang bercinta, monyet juga yang dapat nama. Saya sampai sekarang terfikir tau, kenapa cinta monyet eh? Kenapa tak cinta tenggiling ke, cinta lembu ke, kambing cinta tupai ke kan. Monyet juga yang dapat nama kan. Tapi tak apalah, cinta monyet pun cinta monyet lah. Lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu yang kata orang tu, kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi wujud kata. Dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu, saya memulakan dengan lagu ini. Lagu ciptaan daripada Sari Amri. Allahyarhamah Niki Ardilah menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan bersuara sampai pukul 6 pagi nanti.

Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Kumpulan UK dengan membara. 2 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak boleh nak tidur katanya. Walaupun pagi nanti kerja kan, tapi tak boleh nak tidur. Nak buat macam mana? Kita layan lagu-lagu terbaik lah kalau tak boleh nak tidur. Tergodik sana, tergodik sini kan. Dah cuba pejam mata. Ada setengah-setengah juga. Kita dah cuba pejam mata tapi tak boleh nak tidur pun. Tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Arif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, kalau kita lihatkan misi Global Sumut Flotilla, adakah ianya berjaya? Kalau tanya saya, pada pandangan saya lah misi ini berjaya sebenarnya. Berjaya mencapai matlamatnya untuk membuka mata antarabangsa mengenai apa dia, jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel kan. Ya betul, mereka tidak sampai ke pantai Gaza. Sedikit saja lagi nak sampai. Tapi itu sebenarnya sebuah kejayaan, dan kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Susulan tindakan penahanan dan juga penculikan secara kejam aktivis flotilla kemanusiaan. Dan insiden penahanan dan juga penculikan ini telah pun mencetuskan kemarahan antarabangsa sebenarnya ya, yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara, saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Sepanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, mana lagi, Jerman juga, termasuklah di Korea Selatan, Australia dan juga Portugal. Malah kalau kita lihatkan organisasi antarabangsa seperti Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan juga Kesatuan Eropah turut mengecam tindakan pencerobohan dan juga penculikan terhadap aktivis flotilla kemanusiaan yang yang berlaku di perairan antarabangsa oleh rejim Zionis. Kita kena buka mata, kita kena sedarkan rakyat dunia bahawa kekejaman rejim Zionis ini kita kena hentikan serta-merta. Kita juga doakan semoga mereka yang berada di bumi Palestin akan terus diberikan kekuatan dan semangat serta kesihatan yang baik dalam mempertahankan tanah

Ya Allah. Doa kita sebagai umat Islam di Malaysia amat-amat diperlukan. Kenapa Palestin penting untuk kita? Itu antara tanah suci dan juga kiblat pertama untuk umat Islam tau. Tanah suci untuk kita. Baik, IT 90 sama pagi IT. Azmi, Sharifah, kita ada Zarina, Daya Hassan, Puteri Delisha, Wawani, Ariana Yana, Siti Aisyah, Ida Arnida, Corporal Fauzi, ada Rose, ada Mizi 85, mantap Mizi, Nizam Pining, Zam 67, Tebuan, Siti Fatimah juga turut hadir bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Gemburan tu di live TikTok pada waktu ini. Tapping layarnya, kasih mantap. Kurma Jingga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi geng-geng berhantu? Ramai lagi yang tak melaburkan diri bersama dengan saya, terutamanya pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Pilot-pilot darat, mana dia pilot-pilot darat? Tiga Ainul. Jom kita sambung lagi. Yang katanya bang ni ya, nak menangis di tepi pucu katil. Abin Nas, pom-pom-pom. Kami sah juga terus bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, lontaran suara Kak G ataupun Ziana Zin. Kelunakan suaranya menerusi lagu Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah, okey? Terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional Gemburuhantu di Nasional FM.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional.
2: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

Lagu jutaan Rahim Osman, lirik oleh Jui dan juga Azwi. Gersang dengan Masih Aku Terasa. My. Rasa tak rasa, sudah pun 2-30 minit pagi. Masa berlalu memang tak terasa. Sebab itulah masa itu emas. Kita kena hargailah masa itu, kan? Kerana masa yang berlalu pergi tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu pergi akan menjadi kenangan dan juga sejarah dalam hidup kita. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang membawa kita, mendewasakan kita. Kenangan yang memberikan pengalaman, dan juga pengalaman itu menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, untuk kita terus memperbaiki kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kalau semalam kita salah, hari ini kita pastikan kita betulkan kembali kesalahan itu. Oh ya, kepada usahawan-usahawan Bumi Putera semua, banyak platform disediakan untuk anda. Anda kena perlu beranilah untuk usahawan-usahawan mikro kecil, usahawan-usahawan sederhana, usahawan desa. Kerana anda perlu berani sebenarnya, berani melangkah ke hadapan, merebut peluang serta bersedia melakukan perubahan dalam dunia perniagaan yang semakin kompetitif dan juga bergerak pantas. Kita sebagai peniaga-peniaga lah kena mengubah minda daripada peniaga untuk kelangsungan hidup kepada membina peniagaan yang lebih mampu berkembang maju, mencipta peluang pekerjaan dan juga memberi impak kepada masyarakat. Jangan main-main tau, ada usahawan-usahawan desa yang telah pun menembusi pasaran antarabangsa, pasaran dunia. Produk-produk mereka telah pun sampai ke China, sudah sampai ke Eropah. Semua itu mereka memikirkan bagaimana untuk berkembang dengan majunya. Dan dalam era hari ini sebenarnya usahawan perlu pantas menyesuaikan diri, kreatif dan juga berani mengambil peluang berdasarkan situasi serta keperluan semasa. Di samping kita peka terhadap aspek penjenamaan, inovasi, teknologi digital dalam memasarkan produk. Ya. Itu untuk usahawan-usahawan. Jadi kita beranilah ambil peluang dan ruang. Jangan kita berfikir ditakut itu aja, mencari demi sesuap nasi. Jangan gitu. Kalau boleh bukan sesuap nasi, semangkuk ke, sepinggan nasi ke, dua pinggan nasi ke. Okey, Remy 78 melaporkan diri bersama dengan saya. Ada siapa lagi? Jesse Labu, Dapur Cikna, Nor Pulau Pinang, Rinova. Kita ada Pisang Goreng, Kaksa, Ati Azuriati. Ada Dek Tan, Zidin, Pilot Darat melaporkan diri. Pan, pan, pan. Razlin Raz, Yung Iza, Mak Sunnah, Kasut Buru, Aizan Zek, Azmarini, Abe, JX. Kita ada Liza 04, My Lover, Khairul Azli Nizam, Lainatu, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih mendengar kita dari Brunei. Saiful Nizam, Dayang Umera, Cik Noma, ada Isa, Lata, Izzy Haikal, Cik Puan Fazila, Rukija. Oh, ramai-ramai. Ada Su 91. Okay. Air Shadow katanya masih lagi layan. Mantap. Mantap terus. Tepi-tepi lightnya pun kena kasih mantap ya. Tiger Aini GBH luncur terus. Teringat kan zaman cinta monyet dulu kan, dengarkan lagu-lagu. Siapa masih lagi ingat dulu bercinta tak ada pakai WhatsApp kan, pakai surat. Suratnya bila buka ada bedak pula tu. Banyak pula tu bedak. Bedak follow me, bau wangi je suratnya. Surat berbedak namanya. Kemudian dinaik tarafkan oleh pengeluar kertas. Dia buat pula surat tu memang surat apa, kata orang tu kertas wangi kan. Kertas tu memang dah sentiasa wangi dah. Dia tahu bila kita tulis surat nak bagi wangi, letak bedak. Jadi pengeluar kertas pada waktu itu mengeluarkan kertas berbau wangi. Tapi agak mahal sikit lah daripada kertas biasa kan. Kertas wangi namanya. Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati. Sambung lagi berhibur menerusi lagu ini pun. Lantaran suara Aisyah menerusinya, Janji Manis Semua. Jadi janji dengan saya sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, teman berteman menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

ciptaan Zari Zanbi, lirik oleh Hafifi. Diwakili dengan Setelah Dirimu Ku Kenali. Lagu ini membawa kita tepat jam 3 pagi. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini kan. Di awal pagi ini, perut lapar katanya, makanlah makanlah. Kalau lapar, makan, jangan ditahan-tahan ya. Ada yang kata kalau lapar, kalau tak nak makan, tiba-tiba gastrik pula datang, itu lagilah penyakit. Jadi makan, jangan ditahan-tahan lapar tu. Kalau tak nak makan berat-berat, makanlah yang kata orang tu boleh buat alas perut kan. Roti pun okey. Ada yang katanya lapar nasi bang baru balik kerja. Okey, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ada juga yang bangun pagi ni nak bersahur. Bersahur di awal Zulhijjah kan. Ada yang berpuasa, start puasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah nanti sampai ke hari menjelangnya hari raya Aidiladha nanti. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang berpuasa. Alhamdulillah. Selain daripada puasa, kata orang tu puasa di bulan Ramadan kan, puasa wajib, puasa sunat Zulhijjah juga memberikan kita banyak pahala, banyak ganjarannya. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong dan juga Pusah. Termasuklah di negeri Sabah di pedalaman Kuala Penyu dan juga Beaufort, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Untuk anda yang berada di Lembah Kelang, jangan lupa untuk datang ke program Perlis Showcase 2026. Berlangsung di mana? Berlangsung di Majlis Amanah Rakyat di Medan Mara, Kuala Lumpur ya. Perlis, program Perlis Showcase 2026. Program ini sebenarnya turut mencerminkan hubungan erat antara agensi dengan kerajaan negeri serta institusi diraja negeri Perlis. Sambutan terhadap program pameran-pameran negeri-negeri yang dianjurkan MARA pada setiap bulan amat menggalakkan, terutamanya dalam kalangan pengunjung yang mencari makanan dan juga produk usahawan tempatan. Jangan lupa. Antara yang menarik untuk Perlis Showcase 2026 di bangunan MARA ni, di Ibu Negara, apa dia? Mangga harum manis lah. Mangga harum manis berada di penghujung-penghujung kan. Saya ada antara peminat mangga harum manis. Kalau dapat harum manis, dapat pula pulut dengan santan, mantap. Jadi jangan lupa program yang berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, hari yang terakhir. Okey, yang menghimpunkan 21 usahawan tempatan dari Perlis dengan sasaran nilai jualan sebanyak RM300,000, dan ianya juga merupakan usaha berterusan MARA dalam menyediakan ekosistem halal menerusi peningkatan infrastruktur di 20 lot MARA Halal Industri Park, Kuala Perlis. Berkat bandel, terima kasih hadir berkat bandel. Berkat bandel yang hadir, mi tepin juga hadir, wangi, malah acit, kudin, pin. Oh lama, pon lah. Baru betul. Ada Minah, Nurjan 59, Norma Dayana, Wani, Adik Lakosti, KI dari Pahang, Arman Man dari Pro 2 Rawang. Mantap, geng-geng Pro 2. Mana lagi geng-geng Pro 2? Pakar Lolo, Zawati, Akmal Ara, ada Shika Mariami, Moiti, Miss Kayoi, Rabiatul Elina, Lady Heda, Ben Ice, Aini 67, Jan Pak Ejan, mantap. Jan Pak Ejan ini pun geng-geng Pro 2 kan. Iris Chome, dia kata salam abis sehat kau. Alhamdulillah abis sehat seadanya. Okey, abemu akan bertugas sampai pukul 6 pagi nanti. Beres, boh. Okey, gem. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Berlusi lagu ini.

aibă de compozenie sari ambri. La soară sera-sera basa. Agak sedikit agak nyaring, tapi serat-serat basahnya itu juga terpancar. Menerusi lagu ini, persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki.

guys dengan tergamak kau. Tergamak, ada yang makan tak nak ajak saya. Tergamak, betul. Ada yang tengah makan sedap, jom makan tu. Yeah, terima kasih pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan, toke-toke warung, peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Ramai yang tengah makan burger tu sambil mendengarkan Nasional FM. Terima kasih peniaga-peniaga burger se-Malaysia, akak-akak burger, abang-abang burger semua. Macam mana perniagaan hari ni? Semua okey? Ada yang tengah kemas warung, nak tutup dah ni bang. Anda tutup, tapi peniaga yang meniaga pagi pula akan sambung perniagaannya. Yang mana meniaga tom yam dah nak tutup dah kedai kan, tapi yang meniaga roti canai, yang meniaga lontong, nasi lemak, baru bangun tidur nak buka warung sekejap lagi. Yang tengah buat kuih pun sama juga, buat kuih untuk dijual di awal pagi. Ada yang kata ada tempahan kuih untuk hari ini. Oh, hari ini hari Jumaat 22 Mei. Sudah tentunya apa yang akan berlaku? Yang akan berlakunya kesesakan lalu lintas. Kerana kalau diikutkan Plus Malaysia Berhad, Lebuh Raya Plus menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Aliran trafik di Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2 terutamanya boleh dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari yang pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu hari Aidiladha, hari Wesak dan juga hari keputeraan rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi hari-hari puncak yang dijangka bermulanya hari ini 22 Mei 22, 23, 26, 28, 29, 30 dan juga 31 Mei 2026 bagi kenderaan yang keluar dari Lembah Kelang, manakala bagi perjalanan kembali ke Lembah Kelang iaitu pada 4, 5, 6 dan juga 7 Jun 2026. Jadi pengguna Lebuh Raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung ataupun bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan, dan orang ramai juga digalakkan merujuk dan juga mendapatkan jadual perjalanan digital My Plus TTA di aplikasi Plus ya. Ramai yang kalau hari ini saya lihatkan waktu petang nanti lepas sesi persekolahan. Hari ini hari terakhir persekolahan sebelum cuti yang agak panjang untuk sesi persekolahan petang nanti ataupun tengah malam nanti, saya percaya kenderaan mula akan berlaku kesesakan, terutamanya ke di LPT 1, LPT 2, nak ke utara, nak ke selatan, di Sabah dan Sarawak juga. Kel Hasdi di Brunei, Suzana Ahmad, AP Nurul Siti, Khadijah, Ina, Sam DZ hadir dengan dua train hari ini tau. Dua kereta api, dia kata kereta api ni nak balik ke kampung. Ada AG, ada Owen Wynn, Lina Adam, Ahmad Azman, Syah Kamarudin, Purnama Merindu, ada Merpati Butik, Jamanah Bertuju, Yasmin Yusnaidi, Uwais Wiranti, Nur Aina, Cik Puan. Terima kasih lah ya yang hadir. Mantap semua hadir dengan tepi-tepi light ya. Okey, waktu sekarang sehingga jam 4 pagi nanti kita layan pula lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu dengan hashtagnya kenangan lalu. Koleksi 80-an saya nak putarkan untuk anda. Tapi sebelum itu kita dengarkan lagu raya. Lagu raya pun koleksi 80-an juga. Lagu-lagu yang evergreen, yang mantap, yang malas segar kita dengarkan seperti lagu ini. Idol Sister dengan Hari Raya Hari Bahagia. Lagu dan diri ciptaan Dato' M. Nasir. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kiam Puruhan tu sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

Allahyarham JJ dengan lagunya cukuplah sekali. Dapat jam 4 pagi ya. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Borohantu. Ramai yang bertanya dengan saya, bang, harga minyak macam mana untuk minggu ni? Oh, ramai lagi yang tak tahu ke? Harga minyak setiap minggu ditunggu-tunggu oleh rakyat.

10 sen selita bagi tempoh 21 hingga 27 Mei ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit 97 ditetapkan pada RM4.85 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi kepada RM4.07 seliter. Baik, harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.97 seliter berbanding RM4.87 seliter sebelum ini. Dan pelarasan harga runcit baru itu adalah selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM. Ya. Sementara itu, kerajaan juga masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga sektor tertentu meliputi RON 95, Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan Labuan RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi itu harga minyak. Kalau diikutkan, gangguan bekalan minyak global juga menjadi semakin meruncing apabila konflik terus berlarutan. Selat Hormuz merupakan laluan bagi kira-kira 20% bekalan petroleum dunia. Kita doakanlah krisis tenaga global ni, terutamanya krisis yang melibatkan di Asia Barat antara Iran, Israel dan juga Amerika dapat dihentikan serta-merta. Kita bimbang, kita sangat-sangat bimbang bila krisis ini berlarutan, sudah tentunya akan mengganggu gugat ekonomi, bukan ekonomi negara kita je tetapi ekonomi dunia sebenarnya. Selamat pagi yang melaporkan diri untuk saya. Selamat pagi juga untuk anda yang berbangun, bangun untuk bersahur, untuk puasa di bulan Zulhijjah, di awal 10 Zulhijjah ni. Jadi selamat berpuasa untuk anda, selamat bersahur. Makan pelan-pelan, jangan laju-laju, nanti terbekit susah. Pelan-pelan, niat puasa jangan lupa ya. Ada All Care yang melaporkan diri untuk saya. Cik Ta baru nak buat kuih katanya eh. Ali Umi Rohani, Cik Nana, Zulaika Azurin, Azah Zin dari Australia, Rin Nohara, Asna Idrus, Tainia Gaya, Ain Noraini, Sweet Corn, Nizam Latih, Hazim Bahsyah, Uncle Fandil, Triplet Lori Isuzu, Azila MTJ, selamat pagi semua. Ini semua baru bangun. Pak Su, ha? Tanker Shell, KBDT hadir, layan GBH, Zul The Red Warrior, QC Pro 2, mantap, geng-geng Pro 2, mantap. Azlina Jemas, katanya salam GBH. Kasa Buruk luncur lagi, Linda Kitchen hadir dari Kelang, Mas Turah masih lagi buat kuih. Okey, yang buat kuih terus buat kuih, mencari rezeki kan. Rita Rozaya, terima kasih tepi-tepi like-nya. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang disusun atur dari jam 12 malam tadi hingga ke saat ini. Saya harapkan anda terhibur. Mami Jeng juga sama pagi untuk anda ya. Pagi kurang lebih 2 jam lagi sampai pukul 6 pagi, masih lagi bertemankan pemilik suara ini. Saya nak bawa anda terbang dahulu melalui lagu ini, terbang ke Bollywood seketika, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayani, Dilkia Kari. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, May dengan Meniti Suratan. 4.28 minit pagi, yang bangun tu terus bangun, bangun dengan senyuman. Buatlah kata orang tu, senyumlah senyuman yang paling manis kan. Sampaikan kopi yang kita buat tu pun rasa tawar, sebab manisnya tu ada dekat kita. Sebenarnya kalau kita lihat kan, senyuman itu adalah bahasa terbaik untuk menunjukkan kasih sayang tanpa kita perlu berbicara tau. Ya, tanpa perlu berbicara, senyum je, itu tanda kasih sayang tau. Senyum itu ibarat cahaya yang mampu menerangi hari-hari yang suram. InsyaAllah ya. Oh ya, minggu lalu kita tahu ada dua kerusi parlimen yang kosong, tinggalkan oleh Dato' Sri Rafizi Ramli, iaitu Parlimen Pandan kan, dan juga Nik Nazmi Nik Ahmad yang mengosongkan kerusi di Parlimen Setiawangsa. Jadi adakah ramai yang bertanya, ada pilihan raya ke bang? Tak ada, tak ada. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan pilihan raya kecil Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa tidak akan diadakan, kata pengurusinya Dato' Sri Ramlan Harun. Ianya berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah pun memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan, dan selaras itu tiada PRK bahagian pilihan raya Parlimen P100 Pandan dan juga P118 Setiawangsa yang dijalankan. Maknanya tak ada kan, sebenarnya dah tamat tempoh dah. Dia yang perlu ada ada pilihan raya umum je nanti, tapi bila kita tak tahu, itu bakal diumumkan oleh Perdana Menteri. Sekiranya Parlimen dibubarkan, maka PRU akan berlaku di seluruh negara, dan bila PRU berlaku, anda semua yang layak mengundi kena keluar mengundi, kerana itu tanggungjawab kita kepada negara. Mr. Spario, selamat pagi. Itam K, C, Ayuni, Kiwani, Agent Y, Gruta House, ada Isha juga, Normala Abdul Hamid.

drop Sarah 85. Oh, terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai, sebab semakin pagi ramai yang dah bangun ataupun baru free, kata Vario. Tadi tengah sibuk bang, sekarang ni baru line clear. Okey, mantap, terus layan lagu-lagu terbaik di National FM. Pertemuan hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026. Jom terus beribu lagi melalui lagu ini pula dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu, saya nak hiburkan anda dengan sebuah lagu raya, lagu lirik oleh Amir Abdul Karim, asalnya Al-Jawahir, tapi dipopularkan semula ataupun dinyanyikan semula oleh Mamat. Menerusi lagu ini, Ku Pohon Restu Ayah Bunda.

tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, Kumla Spring dengan Bougainvillea. Lagu ini menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.01 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melangkah di jam yang terakhir untuk Nasional Game Buruhantu. Jadi selamat pagi untuk anda semua. Jangan lupa untuk pagi ini untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang dia berikan sampai ke saat ini, sampai ke detik ini ya. Ucap syukur kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah, untuk kita terus lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Lakukan kebaikan, lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia untuk kita terus menikmati hidup, menghirup udara yang segar, di samping kita melakukan kebaikan sampai ke akhir hayat. Kita kena ingat mengenai perkara itu, berbuat baik selalu. Walaupun kadang-kadang bila kita buat baik itu pun orang mengata kita, kan. Kita buat jahat, orang mengata. Orang kita buat baik pun orang mengata. Tapi itulah, kita terus lakukan kebaikan yang menilainya Allah SWT, bukannya manusia. Jadi pedulikan apa manusia nak, manusia lain nak berkata kepada kita. Biarkan apa orang nak kata. Mulut tempayan boleh kita tutup, mulut orang siapa nak tutup, tak boleh kita nak tutup apa-apa, kan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, 5 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.49, Kuala Terengganu, 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandar Raya Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak pula 5.50 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.49, manakala Kangar Perlis 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. 5.15 minit pagi, jangan lupa anda dengarkan Raudah. Raudah menyusul dengan tajuknya Ketaatan Tanpa Syarat, Satu Contoh Teladan Nabi Ismail, siri yang terakhir. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Sempuri, Kuala Lumpur. Jom terus beribu lagi lagu-lagu di jam yang terakhir pastinya dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. InsyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan di Nasional Game Buruhantu. Sebelum lagu-lagu mendamaikan jiwa, saya nak putarkan lagu ini kerana ramai pada hari raya Aidiladha yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Sebenarnya rindu syahdu di hari raya, kan. Menerusi lagu ini, Nurul, Rindu Syahdu di Hari Raya. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: huraian ketaatan, ustaz nak sebut huraian ketaatan, apa dia panggil ketaatan tanpa syarat. Ha? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, tak ada syarat apa-apa, ayah nak semelih, semelih lah ayah. Tak ada syarat. Tak ada lah kata, okay, kalau saya gini, tak ada. Tak ada lah kata, kenapa saya? Tak, kenapa ayah nak semelih saya? Ini tak ada ni sebelah orang lain lah. Ni, sebelah orang lain. Tapi sebaliknya, if'al ma' tu'mar. Nah, buatlah apa yang diperintahkan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tuan-tuan. Budak bawa umur Nabi Ismail bawa umur berapa? Ada. Bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, dia kata, if'al ma' tu'mar. Lakukanlah ayah, buatlah ayah. Kalau dah diperintahkan begitu, itulah. Itulah maknanya, dia panggil tahap apa yang ada pada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ialah tahap taslim. Tahap taslim. Tahap penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak syarat, banyak syarat sangat. Nah, macam-macam syarat. Lepas tu bila semayang pula bersyarat pula dengan Tuhan. Ya Allah berilah aku ni, berilah aku tu. Semayang tak khusyuk. Kita semayang tak khusyuk. Ada kosok sekejap, tak kosok sekejap. Tapi kita ya Allah macam-macam minta dengan Tuhan. Tuhan suruh semayang, kita nak semayang boleh tapi bagi aku darjat gini. Lepas tu Imam Nawawi kata deh, dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia katakan kita minta balasan balik muni macam saudagar, ibadat saudagar, buat semayang not ni, buat ini not ni. Sebab tu kita ni tuan-tuan, Allah panggil kita, ustaz lagi sekejap eh, segera sebut sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ustaz dah lagi sikit, kita Tuhan panggil kita masuk syurga. Sebab pertama Tuhan panggil kita kerana nafsu kita, nafsu mutmainnah. Tapi nafsu mutmainnah dia ada dua syarat, dia ada radiyatan mardiyah. Sebab tu Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan yang kau reda Tuhan dan Tuhan reda kepada kamu. Baru kita boleh masuk syurga. Bila Tuhan minta kita laksanakan korban, ni kita. Kita buat radiyatan mardiyah. Kita reda dengan Tuhan, maka Tuhan reda kita. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru Tuhan panggil, masuklah wahai hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Fadkhuli li. Lembutnya panggilan tu. Nah, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat lembut. Fadkhuli fi ibadi. Ibadi, hambaku. Tidaklah, masuklah semua tu. Tak ada sebut ibadi, tak ada. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ke dalam syurga. Nak tiru ni, nak tiru pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Sulaiman, Nabi Ismail. Kita tak boleh sebelah benda lain, tapi kita boleh sebelah ni. Apa yang Allah minta kita kena buat. Atas dasar kerana apa? Radiyatan mardiyah. Kita nak cari redha Allah. Bukan kita nak cari pahala, kita nak cari darjat kita. Ya Allah, aku sebelah ni, kau beri darjat aku di syurga 120 tingkat nanti di syurga. Tidak. Memanglah ada kelebihan fadail tu ada. Tapi tuan-tuan, macam mana kalau nak cari fadail, kita buat pun ala kadar. Ala kadar kita buat. Sebab tu nak buat, kita kena ada sifat taslim, penyerahan yang total seperti mana Nabi Ismail alaihissalatu wassalam buat penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa syarat apa-apa. Dan Nabi Ismail, dia ada satu sifat yakin kepada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Supaya kita buat amal ibadat. Nah, kita buat amal ibadat. Tuan-tuan sudah sembahyang, ada ke tuan-tuan? Oh, yakin. Oh, saya ni insya-Allah Allah bagi saya darjat tinggi dalam syurga. Tak ada. Kita alhamdulillah, assalamualaikum, astagfirullah. Ya Allah, aku selesai dah sembahyang, serahlah padamu, tawakal padamu. Nah, supaya kita korban. Tak, tuan-tuan berkorban. Bagi 800 setengah. Ha? Kalau tuan-tuan masuk di Kemboja 380, bagi ya Allah, aku bagi ya Allah. Aku amanahkan ustaz. Ustaz, saya amanahkan kepada ustaz 380 yang saya masuk ini, saya nak suruh ustaz buat korban saya di Kemboja. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ismail ni walaupun dia ni ada tahap-tahap penyerahan diri, apa, penyerahan total kepada Allah, tapi dia ada juga ketaatan yang sangat beradab. Ketaatan yang sangat dia beradab dengan ayah dia. Ada tak ada lah kata bila ayah basuh pisah dah. Tak ada lagi. Hei. Ada panggil ya abati, wahai ayahku. Ah, hebat tu. Kita ni patut check lah balik. Ustaz pun samalah. Jerekoh haya, marah kaya, tak suka kaya. Ayah aku buat gini. Ayah aku tak masuk universiti aku nak. Ayah aku tak bagi duit aku. Aku tak nak, malah dah. Aku nak ngamuk.
1: Hei, ayuh tu. Ayuh. Nah, Tuhan takkan redha selagi tidak mendapat keredaan kedua-duanya.
0: Wala taqullahuma uffin. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Wala taqullahuma uffin. Jangan kamu berkata uff kepada mereka. Uff dalam bahasa Arab ni paling huduh lah kepada orang tua.
1: Kita ni deh. Dia lah mak. Dia lah ayuh.
0: Tak soal. Apa ni weh. Malah. Kita. Arab uffin. Ustaz pernah tengok tafsir. Ulama-ulama tafsir kata apa? Tidak ada satu kalimah yang paling huduh seorang anak kepada ayah dia ialah kalimah uf.
1: Orang Arab tu.
0: Nah, Muhammad uf.
1: Contoh.
0: Ayalah orang Arab ni kan dia tidak hello. Alu.
1: Lepas tu kalau tua-tua pergi duduk dengan Arab dia, dia cakap alu. Alu kita.
0: Bukan alu lah. Hello. Dia memanglah dia Arab ni. Alu. Ada. Ufin. Wala takullahuma ufin wala tadharhuma. Jangan habis dia. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dan kedua-duanya kita kena cakap baik-baik. Sebab tu kita tak boleh berdebat dengan dia. Tak sah nak berdebat dengan dia. Tua-tua isap rokok contoh. Jangan isap rokok depan ayah. Walaupun ayah tanya, mak ada rokok? Mari bagi ke ayah sebatang. Tak payahlah ayah. Biarlah tak ayah. Saya tak isap rokok. Walaupun kita ni isap pahit lagi. Dengan orang tua kena jaga. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam saat Allah Subhanahu wa taala tunjuk Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tu ada pisar.
1: Ya abati, hebat.
0: Ya abati, wahai ayahku. Tak ada kata apa. Ketaatan itu tidak menghapuskan adab dia dengan orang tua dia. Ketaatan dia kepada Allah. Tetap hormat walaupun dalam situasi yang amat getir. Tetap taat kepada orang tua. Kalau berlaku, itu yang ustaz pun Allah banyaknya dosa. Balik-balik cium-cium tangan dia, cium-cium dia. Dia cakap apa pun. Mu ni gini-gini. Tak dengar aja. Ni anak saat getir ni. Pisau duduk di leher. Ya abati, if'al ma tu'mar. Buatlah, lakukanlah apa yang kau diperintahkan pada Allah. Cuba bayangkan. Sehingga kita sekarang ni bukannya sebelah anak. Nak sebelah lembu je. Sebelah kambing je. Kita ada alasan macam-macam bagi alasan. Nah, gaji kita beribu-ribu gaji kita. Boleh cari duit dan sebagainya. Tuan-tuan katalah contoh, Ustaz bawa contoh. Tayar tuan-tuan pecah pancit di tengah jalan. Tengah-tengah bulan tuan-tuan ada duit. Tuan-tuan nak tinggal kereta tuan-tuan tengah bulan tu sampai 15 hari bulan di tengah jalan. Tak ada tuan-tuan mesti cari duit juga nak beli tayar hari tu. Sebab nak berjalan. Sekarang ni tuan-tuan kita nak beli, nak ambil duit kita, harta kita. Nak buat pengorbanan ni. Nak sembelih kambing, nak sembelih lembu ni. Tak, sebahagian ke satu ekor kau tak kira lah berapa-berapa sekadar kita mampu untuk mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Wanhar. Sebab apa janji Allah nak bagikan kita? Nak bagikan kita janji inna atainakal kausar. Nak bagi kausar, nak bagi nikmat sedap, nak bagi minum di telaga kausar, nak duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak buat korban. Nah, nak buat korban. Jadi kita jangan, maknanya jangan, kalau boleh kita carilah. Jangan beralasan banyak, ada cari-cari kok mana-mana. Ada carilah. Tak boleh ni kecek bercakap dengan isteri, tak boleh. Kita kena buat. Dah, abang Allah bagi gaji 5-6 ribu, kita pergi makan kedai mamak pun 2-300 kali makan, bawa anak bawa isteri makan 2-300 ya. Di antara lagi tuan-tuan yang Ustaz sebut tadi adalah sebagai sampingan, sampingan. Nak sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana Nabi Ismail diuji oleh Allah tanpa syarat. Kita ni syarat macam-macam. Ayah suruh kita pun kita syarat dengan ayah macam-macam dengan ayah. Kita syarat dengan ayah. Tak apalah, tak buat dalam ni tak apa. Nah, tapi kita banyakkan doa kepada orang tua kita. Nah, minta maaf ayah. Kalau ayah dah masuk kubur, banyakkan baca Quran. Bagi Fatihah, bagi keluar Allah. Sudah-sudah semayang. Tuan-tuan praktik sikit. Sudah-sudah semayang dalam doa. Ya Allah, ambillah pahala semayang aku. Sedekahkanlah kepada orang tua. Yang tidak akan dikurangi kepada kita tu. Tidak akan dikurangi oleh Allah SWT kepada kita. Nah, walaupun kita sedekah semayang kita ni kepada orang tua kita, Allah tak akan kurangkan pahala kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT. Di antara juga Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, seorang yang sangat sabar dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata satajiduni insyaallah minas sabirin. Kamu akan tengoklah, kamu akan insyaallah, mudah-mudahan aku akan insyaallah aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sabar. Sebab tu dia bila diikat, mulut suruh tutup. Sebab takut dia rasa sakit nanti dengar ke ibu dia sedih, ibu dia dengan anak dia disembelih. Bayangkan isteri hajar anak yang disembelihkan oleh suami dia. Bagaimana perasaan ibu sangat tu getir sangat tuan-tuan. Tapi Nabi Ismail ni kerana dia ni sabar sangat-sangat. Sehingga Allah letak ke dalam Al-Quran, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Masuk orang yang sangat sabar. Sebab tu dia kata sabar sebelum ujian berlaku lagi. Nabi Ismail ni seorang yang sabar sebelum berlaku lagi ujian. Sabar semua. Nah, sebab apa? Keyakinan kepada Allah
1: keyakinan kepada bantuan Allah itu sangat kuat. Mengajar kepada kita dalam apa-apa keadaan, dalam apa-apa keadaan, kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kuat. Ambil contoh tauladan Nabi Ibrahim. Ambil contoh tauladan anaknya. Sebab kita ni anak, kepatuhan kepada ayah, kepatuhan kepada ibu. Walaupun ayah kita tak ada lah, nak sembelih kita dah tak ada sekarang ni, tak ada. Jangan pula tuan-tuan kata, oh saya malam tadi mimpi, sebab tu saya sembelih anak saya, sebab saya mimpi. Itu tak ada. Mu tu bisikan syaitan. Tak, itu bisikan syaitan. Lepas tu ustaz awal-awal tadi ustaz sebut, kita kena perbanyakkan zikir. Selagi mana tuan-tuan nama seorang Muslim, tuan-tuan jangan tinggal zikir dengan Allah. Apapun pangkat tuan-tuan, jawatan tuan-tuan, kekayaan tuan-tuan, tuan-tuan tak boleh lari daripada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa dengan kerana kita gaji 500 ribu sehari, kita rasa tak perlu lagi kita berdamping dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita doa dengan Tuhan. Tak perlu lagi kita dekat dengan Tuhan. Tak. Selagi kita nama hamba kepada Tuhan, walaupun apapun pangkat kita di atas dunia, kita tetap hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua ustaz nak akhirkan sikit, nak bagi pandangan Imam Ibnu Katsir lah. Tentang ketaatan Nabi Ismail, tentang Nabi ketaatan Nabi Ismail ini. Dia kata Nabi Ismail

0: Nabi Ismail lulus dengan sempurna tanpa syarat kepada Allah dan kepada bapa dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Satajiduni insyaallahu minas-sabirin. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadar itu saja dulu pengajian kita. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dunia dan akhirat. Insyaallah kita dapat melaksanakan ibadat korban dengan sempurna. Qali hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum.
1: Allahumma

Dato' Dash dengan Asli membawa kita ke 5.40 minit pagi. Kurang lebih 20 minit lagi untuk pembilik suara ini akan bersama-sama dengan anda pukul 6 pagi. 6 pagi seperti biasa, Ruang Udara Nasional FM untuk hari ini, Jumaat penghulu segala hari. Saya serahkan kepada rakan-rakan saya menerusi 3 suara yang akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi ya. Dari berbagai perkongsian menarik yang akan dikongsikan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan di RTM Negeri juga akan berkongsi dengan anda berbagai segmen, segmen yang menarik di awal pagi, juga dengan lagu-lagu yang terbaik. Jadi pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri akan kembali mengambil alih siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari. Mudah-mudahan hari Jumaat ini membawa kita 1000 kebahagiaan. Kalau semalam kita bersedih, mudah-mudahan hari ini kita gembira ya. Mudah-mudahan hari ini banyak kabar gembira yang boleh kita terima. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak. Geng-geng berhantu pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di mana saja di santero dunia, yang melaburkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, di live TikTok juga semakin pagi semakin ramai. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda dan menjadikan Nasional Geng Berhantu sebagai segmen nombor 1 pilihan rakyat Malaysia di tengah malam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik. Berkonsepkan apa dia? Berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya, waktu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, 5.49 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua. Ada kawasan yang dah masuk subuh, jadi selamat solat subuh. Ada yang belum masuk, sambil menunggu tu kita layan lagu-lagu sehingga jam 6 pagi nanti. Juga azan subuh akan berkumandang pada 5.49 minit pagi. Jadi sebelum kita berpisah, juga sedikit kata-kata untuk anda, untuk kita renungi bersama ya, untuk kita sama-sama, mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi dalam hidup ini kita menilai boleh, jangan kita menghakimi orang lain ya. Kita percaya diri itu sangat penting, tapi percayalah, sabar diri itu lebih penting tau. Percaya diri penting, sabar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, orang lain mungkin buat salah. Kita sering menuduh orang lain buat salah, tapi kita kena ingat bahawa kita juga manusia biasa. Kita juga tak lepas melakukan kesilapan dan juga kesalahan. Kita juga tak selalu benar. Jadi cukup kita berusaha untuk menjadi yang baik tanpa merasa diri kita paling baik. Nun Alif, saya Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, setiap hari.

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhiru la ilaha illa anta. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 7.1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam Jumaat di Melaka FM. Bertemu kembali di hari Jumaat penghulu segala hari, 22 Mei 2026, bersamaan 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa, gegar pagi 6.10 selama 4 jam saya bersama dengan anda. Saya nak kongsikan dahulu info solat subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini pada pukul 5.48 minit pagi. Dan selepas ini, bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan dari surah Al-Imran ayat 122 hingga 133 dibacakan oleh Ustaz Azhar Zari Haq, terjemahan daripada Ustaz Muhammad Haikal. Permata hati pagi ini dengan tajuk pada menyatakan kelebihan puasa pada bulan Zulhijjah, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan Jana Minda Melaka FM, seperti biasa 6.50 minit pagi akan ke udara bersama Ustaz Fadli Samin. Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

Ingatlah ketika dua puak dari kamu pada hari peperangan Uhud itu terasa lemah semangat untuk meneruskan perjuangan kerana takut. Padahal Allah penolong dan pelindung mereka. Dan jika sudah demikian, kepada Allah sahajalah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal.

0: فاتقوا الله لعلكم تشكرون.
1: Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar. Sedang kamu berkeadaan lemah, yakni kerana kamu sedikit bilangannya dan kekurangan alat perang. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu bersyukur akan kemenangan itu.

0: Ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang-orang yang beriman untuk menguatkan semangat mereka, tidakkah cukup bagi kamu bahawa Allah membantu kamu dengan 3,000 tentera dari malaikat yang diturunkan?
1: Bala, tasbiru wa tattaqu wa ya'tu.

bahkan mencukupi. Dalam pada itu, jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka musuh datang menyerang kamu dengan serta-merta, nescaya Allah membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang bertanda masing-masing.

Dan Allah tidak menjadikan bantuan tentera malaikat itu, melainkan kerana memberi khabar gembira kepada kamu, dan supaya hati kamu tenteram dengan bantuan itu. Dan ingatlah bahawa pertolongan yang membawa kemenangan itu hanya dari Allah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Kemenangan Badar itu kerana Allah hendak membinasakan satu golongan dari orang-orang kafir atau menghina mereka dengan kekalahan supaya mereka kembali dengan hampa kecewa.

engkau tidak berhak sedikit pun wahai Muhammad dalam urusan orang-orang yang ingkar itu. Kerana urusan mereka tertentu bagi Allah. Sama ada ia menerima taubat mereka ataupun ia menyeksa mereka, kerana sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.

Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ia mengampunkan sesiapa yang dikehendakinya, dan ia menyiksa sesiapa yang dikehendakinya. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.

0: Hud.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat ganda. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya.

0: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Jumaat

0: Ini di antara hari-hari yang lebih dikasih di sisi Allah Ta'ala melakukan ibadat padanya. Menimbangkan puasa, yaitu berpuasa pada tiap-tiap hari daripadanya, ianya menyamai dengan puasa setahun. Menimbang puasa tiap-tiap hari daripadanya dengan puasa setahun. Mana satu hari berpuasa pada hari dia bermula pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ni menyamai puasa satu tahun. Menyamai puasa satu tahun. Dan beribadat pada bermula 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ni dan berdiri tiap-tiap malam daripadanya. Mana beribadat sembahyang, berzikir, berdoa, berselawat pada malam-malam bermula daripada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah menyamai dengan berdiri ibadat malam Lailatul Qadar. Menyamai ibadat malam Lailatul Qadar. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menerusi riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah ay ya'budu fiha min 'ashri Zulhijjati ya'dilu sawmu kulli yawmin minha siyama sanatin wa qiyamu kulli laylatin minha qiyama laylatil qadri." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama menyebut, sesungguhnya berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah ini Allah muliakan 10 kemuliaan. Allah muliakan 10 kemuliaan. Pada bulan tu, 1 sehingga 9 ni, Allah muliakan 10 kemuliaan kalau buat ibadat pada hari itu. Yang disebut di dalam kitab Durratun Nasihin, menyebut, qala ba'dul ulama, man sama hazihi al-ayyama, akramahullahu bi'asyarti asya'a. Siapa berpuasa pada hari-hari ini, 1 Zulhijjah, 2, 3, 4 sehingga 9 ini, Allah muliakan baginya 10 kebaikan. Yang pertama, al-barakatu fi umri, umurnya diberkati oleh Allah, berkat pada umurnya. Allah memberikan berkat umur, bermakna sepanjang umur dia ini sentiasa berada dalam keadaan beribadat kepada Allah, melakukan taat dan meninggalkan segala maksiat. Jadi umur berkat itu dihabisi dengan beribadat, itu berkat. Tapi kalau umur panjang dihabisi dengan maksiat, umur tak berkat. Umur tak berkat. Walaupun panjang umur, walaupun sihat tubuh badan, tetapi tidak dihiasi dan dihabisi umur tersebut dengan beribadat dan melakukan amal saleh kepada Allah Ta'ala, tak ada berkat. Tapi kalau dihabisikan umur tersebut dengan beribadat, dengan amal-amal saleh, itu berkat. Maka mereka yang berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah, al-barakatu fi umri, berkat pada umurnya. Yang kedua kata ulama, waziyadatu fi malihi, dan bertambah pada hartanya. Allah tambahkan hartanya. Bila umur ni berkat, hartanya juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wal hifzu fi iyalihi, dipelihara ahli keluarganya. Bukan senang nak puasa ni, orang puasa kita, orang tak puasa kita puasa. Puasa enam pun perit nak puasa. Ini pula nak 1 sehingga 9. Orang lain makan, orang lain minum, kita nak puasa. Lain kan bulan Ramadan semua orang puasa. Tersebabnya kepayahan dan keperitan, kesusahan dan berbagai-bagai cabaran Allah berikan banyak kelebihan. Di antara kelebihannya, ahli keluarganya dipelihara oleh Allah. Al-hifzu fi'iyalih, terpelihara pada ahli keluarganya. Dan seterusnya, Yang keempat, at-takfiru li sayyiatih, dihapuskan segala dosanya. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-tad'ifu li hasanatih, digandakan akan kebaikannya. Kebaikannya diganda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang puasa pada 1 sehingga 9 Zulhijjah. Yang keenam, at-tashilu li sakarati mautih, dipermudahkan bagi sakaratul maut. Pada ketika kemabukan menghadapi ambang kematian, maka Allah permudahkan. Allah permudahkan keluar roh dia ini dalam keadaan diradai oleh Allah dan dimudahkan menyebut kalimah la ilaha illallah di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya. Ini kelebihan yang disusun oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 10. Di antara yang keenamnya at-tashilu di sakarati mautih, iaitu dipermudahkan bagi menghadapi sakaratul maut. Dan yang ketujuh, wadhiya'u li zulumati qabrihi, bercahaya terang menerang kerana kegelapan alam kuburnya. Maka beribadat, berpuasa dan beribadat daripada 1 Zulhijjah ke 9 Zulhijjah ini, Allah terangkan kuburnya. Allah terangkan kubur. Kalau kita ada rumah yang cantik tapi gelap, tak ada makna. Tapi kalau rumah kita walaupun kecil tapi terang-menerang, kita selesa. Walaupun kubur kita itu tidak sebesar mana, tetapi telah diterangi oleh Allah Ta'ala dan telah ditemani dengan amal-amal soleh kita, maka kita seronok. Rumah kita kecil tapi ada yang menemani kita, selesa. Rumah besar, banglo macam istana, duduk seorang, mati kutu. Cantik tapi tak ada orang menemani. Tetapi kalau kita duduklah alam kubur, itulah tempat kita yang Allah muliakan kepada manusia ini, ditanam dalam kubur supaya tidak dilihat oleh orang dan tidak dimakan jasadnya oleh binatang. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahawa manusia ini ditanam. Ditanam. Allah muliakan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan orang berpuasa ini, besok dalam kubur terang menerang. Terang menerang. Dan yang ke berapa mai? Ke-8. At-tsaqilu li mizanihi, diberatkan timbangannya. Timbangannya diberatkan oleh Allah Ta'ala. Timbangannya diperberatkan dengan kebaikan bagi orang yang beribadat, terutama berpuasa pada 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Yang ke-9, an-najatu min darakatihi, ianya terselamat daripada segala siksaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia. Orang yang duduk di api neraka yang terbawah, fid darkil asfali, iaitu di bawah sekali api neraka, itu memang terseksa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia daripada berada di bawah api neraka. Allah selamatkan dia. Mana Allah selamat daripada api neraka? Wasu'udu ala darajatihi, dan yang ke-10, naikkan kedudukannya di akhirat besok. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan api neraka dan ditingkatkan darajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kata ulama, mengikut riwayat-riwayat yang telah kita baca, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih dalam 1 tahun ini ada tiga 10 hari ini dipilih oleh Allah. Dalam setahun ni ada 10 hari ini dipilih oleh Allah Ta'ala pada tiga keadaan ataupun pada tiga tempat. 10, 10, 10. Yang pertama, al-ashrul akhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir bulan Ramadan Allah pilih. Sebab apa Allah pilih 10 hari yang terakhir bulan Ramadan? Lima fihi min barakati Lailatul Qadri, kerana ada keberkatan malam Lailatul Qadar. Jadi 10 akhir Ramadan Allah muliakan dan Allah pilihkan 10 ini kerana di situnya ada keberkatan malam Lailatul Qadar. Tapi kita 10 Ramadan terakhir sibuk nak menyambut hari lembaran, hari raya, dan meninggalkan ibadat. Sedangkan Allah pilih hari itu, tapi kita tak nak ambil apa yang dipilih oleh Allah. Rugi. Oleh sebab itu, bila sampai bulan Syawal, ianya tidak menambahkan amalan dan ketakwaan, bahkan dia menjadi orang yang merudum habis. Ibadat tidak bertambah pun. Yang bertambah, berat badan. Bulan Syawal ni berat badan bertambah. Dulu boleh lancar naik tangga, sekarang ni naik tangga pun dah jadi slow. Sebab berat badan bertambah. Dan seterusnya, wa ashrul adha, 10 bulan Zulhijjah, 10 hari ini pada bulan Zulhijjah, 1 sehingga 10. Lima fihi min yaumit tarwiyah wa yaumil arafata wal adahi والتلبيه والحج وانوار المناسك. Dan seterusnya Allah memilih bulan Zulhijjah ini ada 10 hari daripada 1 sehingga 10.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Puasa Pada Bulan Zulhijjah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda yang dikudarakan setiap hari di Radio Melaka FM.
2: Jana Minda Melaka FM.
1: Apa khabar orang Melaka? Selalu orang Melaka ni apa khabar kan? Hari ni saya nak gegaukan anda dengan satu topik yang sangat penting. Baik kita sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak, sebagai ibu bapa, bos, pekerja, siapa-siapa sekalipun, ia amat penting, iaitu pengurusan masa. Hari ini ramai orang mengeluh kan, masa tak cukup, masa terlalu pantas, masa 24 jam itu gagal kita urus dengan baik. Memang betul. Tapi satu hakikat yang kita kena terima, setiap orang mempunyai masa yang sama. Betul tak betul? Setiap orang mempunyai 24 jam sehari. Tak ada kata hari ini saya ada 25 jam. Tonton yang mendengar ada 20 jam. Tak, sama je. Tapi persoalannya di sini, bagaimana kita nak urus masa kita dengan baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya nak bagikan beberapa tip yang boleh kita hari ini guna untuk pastikan pengurusan kita menjadi pengurusan yang benar-benar efisien. Yang pertama, kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita tuan-tuan. Masalah utama kita hari tuan-tuan dan puan-puan, kita nak susun jadual kita tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita terlalu ikut hari ini masa orang lain. Betul, kita tengok orang lain hari ni waktu petang bermain, kita pun nak bermain. Kadang-kadang kita tengok malam belajar, kita pun nak belajar. Hakikatnya tuan dan puan, kita tak boleh tiru secara total atau secara keseluruhan apa yang mereka lakukan. Boleh ikut, tetapi tuan dan puan kena tengok pula kepada kekuatan dan kelemahan kita, agar bila kita susun masa kita itu tuan dan puan, ada berdasarkan kepada diri kita sendiri.

0: Katakan contoh, ada pelajar ataupun ada manusia yang boleh mengadap buku selama 3 jam. Tapi adakah kita juga mampu hari ini mengadap buku selama 3 jam? Ada pelajar hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, boleh hari ini riadah, berjoging selama 10 kilometer. Adakah kita juga mempunyai kekuatan yang sama? Di situ, tuan-tuan, kita kena susun, kita kena ukur mengikut kepada keupayaan kita sendiri. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita dah nampak kelemahan dan kekuatan kita, rancang jadual. Tetapi kena utamakan prioriti. Maknanya kena utamakan apa yang penting. Selalu kan waktu saya kecil-kecil kan, selalu kita dengarkan pentingkan apa yang lebih penting, agar yang penting itu akan lebih penting kepada apa yang penting. Tuan-tuan faham? Saya pun tak faham. Kan? Bukan maksudnya kat sini, kita kena pentingkan perkara yang paling utama. So, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu kata jadual yang boleh kita buat kan. Kita yang mana kita susun, kita senarai listkan perkara-perkara yang selalu kita buat setiap hari. Lepas tu kita pecah kepada empat. Yang pertama, tuan-tuan, adalah yang sangat penting. Yang kedua, penting. Yang ketiga, tidak penting. Yang keempat, sangat tak penting. Lepas tu, tuan-tuan, perkara yang tuan-tuan dah senaraikan tu, tuan-tuan pecahkan dalam empat perkara tadi. Saya yakin dan percaya tuan-tuan akan nampak dengan jelas yang mana tuan-tuan perlu utamakan dulu, agar tuan-tuan dapat laksanakan masa dengan baik. Dan yang terakhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, fokus dan belajar katakan tidak. Mana tuan-tuan, kita dah susun tadi kan, mana yang penting. Tapi yang tak penting tu kadang-kadang kita nak buat juga. Sebab apa? Kita tak ada kekuatan. Saya betul tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pastikan kita kena belajar katakan tidak. Kalau kita kata tak leh, tak boleh, tak bolehlah, jangan lakukan. Mudah-mudahan dengan 3 tip yang ringkas, yang orang kata apa, yang padu hari ini, dapat membantu tuan-tuan mengurus masa dengan baik. Ada lagi, insyaAllah jumpa saya esok dalam segmen Jalan Minda, kerana ada banyak perkara lagi yang saya nak kongsikan dalam tip pengurusan masa yang berkesan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jumat,

0: Bos M sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
1: Lagu-lagu kerohanian yang membina

0: Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: ...29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

22 Mei 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Perasmian Pusat Budi Penyayang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Kepala Batas, Pulau Pinang. Pusat komuniti ini berada di bawah naungan Yayasan Budi Penyayang Malaysia yang diketuai oleh isteri Yang Amat Berbahagia, Datin Sri Endon binti Dato' Mahmud, isteri Perdana Menteri. Pusat ini berfungsi sebagai medium untuk generasi muda berkumpul dan berdiskusi bagi pembangunan kendiri dan masyarakat.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka telah melaksana 5,162 operasi kecemasan dan seterusnya badan bukan kerajaan NGO dan agensi swasta disaran untuk memberikan sokongan kepada golongan wanita dan program bimbingan hujung minggu PBHM anjuran Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri JKKN Melaka diteruskan. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka melaksanakan lebih 5,000 operasi kecemasan tahun ini, termasuk 1,594 kes kebakaran. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata jumlah itu menurun berbanding tahun sebelumnya, sekaligus membuktikan keberkesanan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bomba. Menurutnya, Kerajaan Negeri turut memperkukuh operasi dan kebajikan bomba menerusi pelbagai inisiatif, termasuk sumbangan 11 unit gergaji berantai bernilai lebih RM32,000 untuk operasi kecemasan dan bencana. Selain itu, lebih RM44,000 disalurkan bagi menyokong program kebajikan serta meningkatkan kesiapsiagaan pasukan penyelamat. Badan bukan kerajaan, NGO dan agensi swasta disaran untuk memberi sokongan kepada golongan wanita yang menjadi mangsa kes jenayah. Timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata, Kementerian menerusi Jabatan Pembangunan Wanita telah mengadakan pelbagai advokasi berkaitan keselamatan wanita. Usaha itu adalah bagi mengekang masalah jenayah yang menyasarkan wanita sebagai mangsa.
1: Okey, dari segi ini kes sebenarnya kes tidak kira dari segi keganasan keluarga atau kes sexual, memang kes ini memang ada, tetapi bagi kita pencegahan adalah pertama. Jadi banyak advokasi yang kita telah lakukan, tetapi juga kita mesti sediakan bila betul-betul berlaku, kita berada di sini untuk memberikan pertolongan yang sewajarnya, di mana mereka boleh mendapatkan counseling, mendapatkan bagaimana apa yang mereka perlu lakukan selepas itu. Of course, ini pencegahan pertama. Lepas tu pertolongan in terms of sokongan kita ada.
0: Beliau berkata demikian pada ziarah kasih WRUR Dun Kota Laksmana di Tengkera. Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka memadam kebakaran sebuah bas di kilometer 195.9 Lebuh Raya Plus arah selatan dekat Aikroh petang semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 3 petang itu, 17 penumpang termasuk seorang kanak-kanak sempat menyelamatkan diri sebelum api marak membakar hampir 70% bas berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.04 petang. Seramai

0: Nantikan info trafik di Melaka FM selepas ini. Terus bersama kami di Gegar Pagi Melaka FM. Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Serono edisi Aidiladha kembali lagi lah. Wow, YB Datuk Fairul Nizam singgah Kampung Serono. Ada apa-apa ke tu YB?
1: Ni Pak Saleh, Imam. Ya. Saya datang ni tadi ada hajat. Besarlah juga hajatnya.
0: Wow. Alhamdulillah, dengar cerita Seman dapat naik haji tahun ni.
2: Tahun ni dapat pergi haji. Alhamdulillah, calon tunggal kampung ni. Ha.
0: Eh, kejap. Siapa pula Julie Robes ni?
3: Itulah takdir yang temukan kita. Mesti bersebabkan, bang.
4: Jom dengarkan drama Aidiladha Kampung Seronok, Seman Naik Haji.
3: Pada 27, 28, 29 dan 30 Mei ini, semestinya di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.